Romatan dari Ingel Luributya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutrisno Putoyo, pukul 7:03 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, melebet pasar, segera akan saya hadirkan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok. Dan informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok atau sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kita akan cek bagaimana harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Kami awali seperti biasa dari harga beras terlebih dahulu, Sutrisno Butoyo, dari yang terendah di Rp12.000 per kilo hingga tertinggi di Rp14.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Untuk harga minyak goreng, Rp16.000 hingga Rp22.000 per liternya. Lalu kita bergeser ke harga tepung. Untuk tepung dari Rp10.000 maksud kami hingga tertinggi di Rp12.000 per kilogram. Harga telur ayam kampung per kilo Rp51.000, sedangkan telur ayam ras Rp25.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit merah Rp35.000 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Bawang merah ukuran sedang Rp31.000 per kilo, bawang putih cutting Rp40.000 per kilo, dan bawang bombay Rp31.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga ikan, Sutrisno Butoyo. Untuk ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayuran. Untuk kentang Rp17.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, tomat sayur Rp8.000 per kilo, dan harga ketela pohon per kilogram Rp4.000. Harga kelapa per butir Rp5.000 dan gula kelapa per kilogram Rp24.000. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan bisa mengunjungi langsung website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Mie Aceh. Sesuai dengan namanya, tentu saja mie ini berasal dari Aceh. Bahan dasar makanan ini berasal dari mie kuning tebal dengan diirisi daging sapi, daging kambing ataupun makanan laut seperti udang dan cumi-cumi. Disajikan dalam bentuk sup dengan kuah sejenis kari yang gurih serta pedas.
1: Rumangsa bisa, nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter, nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika jatosipun mujutaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi, limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter, namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi lungguh.
2: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Ha kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak riwangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet di kalen, ndak marai banjir.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Inggih swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat bergabung Sutrisno Budoyo di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Kita akan update dulu informasi perakiran cuaca. Seperti apa pantauan cuaca pagi hari ini dari BMKG Yogyakarta, sudah ada perakirawan Bakti yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah DIY secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara pada siang hingga sore harinya, secara umum juga masih diperkirakan berawan, namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Sementara untuk malam harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, begitu juga dengan dini hari yang kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah DIY secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca di perairan selatan Yogyakarta, di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, dengan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Sementara ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini di wilayah DIY untuk hari ini tidak ada atau nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sutresno Budoyo, mboten sawon ten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
2: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
3: Mengenal rumah adat di Indonesia.
4: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluri.

0: Selamat datang dari Ingal Lalu Deputi Cewek Surabaya dari Jogja. Dan hampir jam 8 pagi ternyata seterusnya putih gak kerasa ya. Cepat banget saya lihat jam. Ya ampun, udah jam 7.50 loh. Yuk dipadakan dulu ya jamnya. Dipadakan atau disamain lah gitu ya jamnya, supaya pas kalau mendengerin program-program di Perempat RRI, jam di rumah sama jam studio tuh sama tuh rasanya gimana gitu, seneng aja gitu ya. Nah, di jam 7.50 waktu Indonesia Barat ini kita update dulu informasi perakiran cuaca ya, Sutrisno Budoyo. Sudah ada perakirawan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk fokus di wilayah Bandara IAIA dan juga sekitarnya. Ada perakirawan Arum dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta Indra Solo Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta Indra Solo Airport pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta Indra Solo Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang kawasan tanpa rokok. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengatakan bahwa saat ini pengaturan kawasan tanpa rokok di ruang publik masih mengacu pada peraturan bupati. Sementara sejumlah kelurahan juga telah memiliki peraturan kelurahan sebagai dasar implementasi di wilayah masing-masing. Beralih ke informasi lain. Melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2026, Kemenperin menghimbau pelaku industri, perusahaan diminta mengisi kuesioner sensus secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Asosiasi Industri dan Kawasan Industri juga diharapkan berperan aktif menyosialisasikan sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pendataan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Podcast lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat. Disapa dulu ya. Dari mana?
1: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluwes, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luas dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali John niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dragel. Aku lah mung sok ndelok tenggen angkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan nggih dasare dedeke nggih hangsal nggih ya bagus lek mongko nek upamane mbrasak nggih saya le apik pun pokoke sing jenenge Mas Dali John iku kok ya gumun jan mumpuni tenan ne napa-napa pinter asoyo male nek joget nek joget niku jan sae-sae to kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali John tenan kula nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali John niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jojan gemes le nonton. Piyayi kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Lah pokoknya ngangeni Pak Dali Jo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu.
0: Dali Jo remaja kemudian tertarik secara serius dan menekuni dunia karawitan yang kebetulan bertemu dengan empu pedalangan Nganjuk yang bernama Kim Panut Darmoko. Setelah dinyatakan lulus SMA, ia berkeinginan meneruskan ke ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia. Tetapi nasib baik tengah berpihak pada Stefanus Prigel. Sebelum keinginannya menjadi pengrawit yang handal, namun ia sudah mendapatkan panggilan tanpa tes di FPBS IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal UNY, jurusan Bahasa Perancis. Sejak tahun 1984 itulah Yogyakarta adalah pijakan pertama yang membuat seorang Dali Jo menjadi amat sangat familiar dan makin berkembang hingga populer.
3: Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana, di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dalijo Angkring bukan hal yang mudah, karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sedangkan Dalijo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dalijo Angkring.
4: Mengenai Mas Dalijo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa. Artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dalijo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika saya mengiringi tariannya Mas Dalijo itu kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode, sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multi talenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solometnya Angger Sukesno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke. Wah, wis to, elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin. Wah, wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah. Tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses, ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya, amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang mbarep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef dengan berkesenian. Dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M.Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

Sutresno budaya, kula gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil

0: Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Ya, awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu dan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum, saya belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu. Dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan itu kak, sudah mirip walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakraukan itu. Kalau kemarin saya belum cerita yang tanah itu artinya. Nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

0: Nane apa wong lek nandur kono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya, saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang, di sana ya masih ada ini ada kayunya, sumbernya masih ada, contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu. Akhirnya itu ilmu Titan saya di situ itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu Titan itu kata orang Jawa niteni itu mengingat-ingat. Dari misalnya ya kita tahun sekira misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, nah, diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Nah Titan itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini sampai sekarang kok nggak ada. Nah ini harusnya kita kayak gimana itu? Oh dulu di situ ada pohon. Nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu Titan, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu Titen.
1: Dengan berbekal ilmu Titen yang dimiliki, karena Bang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang kemarin untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat telawah itu yang dulunya hampir hilang sumbernya kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu Titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur setelah adanya pupuk kimia itu tanahnya jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Bang Adimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon panen, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu sengon
2: ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, enggak ada, ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Bang Adimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah seorang muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu kalau misalnya tanah, tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama, situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tertera di sana.

0: Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
1: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, titannya ya di situ. Oh, ada pohonnya, berarti airnya ya.

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, KPU Kulon Progo menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP untuk meninjau ulang dan menyusun standar pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Kulon Progo. Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana mengatakan, penyelenggaraan FKP ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 16 tahun 2017. Yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Budi menambahkan, pihak KPU Kulon Progo telah menyerahkan draft dokumen yang mencakup 10 jenis standar pelayanan publik di KPU Kabupaten Kulon Progo kepada para peserta forum. Draft tersebut dibahas secara mendalam untuk mendapatkan tanggapan, saran, serta masukan dari berbagai elemen masyarakat. Beralih ke informasi lain. Pemkab Sleman menggelar sosialisasi dan diskusi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Aliansyah. Usai paparan, dilaksanakan sesi diskusi bersama Wakil Bupati Sleman dan seluruh peserta sosialisasi ini ditujukan bagi ASN di lingkup Pemkab Sleman dalam rangka memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang seterusnya Butoyo. Pagi hari ini ada saya Chandra Jordan dan juga Romo Pogon Murjono yang sudah hadir di kelas Parian. Apa kabarnya Romo?
1: Saya Mas Jordan.
0: Wah, kemarin Selasa Wage ikut nampil gak di Malioboro Romo? Kok gak salah kemarin ada penampilan budaya kok gak salah ya?
1: Oh enggak, saya pas tugas di dalam saya.
0: Sebentar, saya penasaran. Kalau Selasa Wage nugas apa sih Mo di Kalaton?
1: Ya itu ada pisuanan. Yuk, semua abdi dalam itu pisuanan, semua tanpa terkecuali itu.
0: Kegiatannya ngapain?
1: Ya itu cuma anu pokoknya ya kita duduk sambil dengerin pengumuman apa program dari keraton gitu.
0: Itu aja kegiatannya?
1: Iya, kan setiap hari juga tetap ada kegiatan yang harus di apa kerjakan oleh para abdi dalam.
0: Seharian kayak gitu mau? Seharian dengerin gitu doang?
1: Ya, Anda itu kalau apa ya yang kan pisuanan itu nggak setiap hari, nggak setiap hari. Ya pasti ada yang dikerjakan gitu aja.
0: Nah, Romo pasti. Kemarin ngerjain apa aja tuh selain udah dengerin informasi terus?
1: Itu, nah itu saya apa ikut itu apa permaten itu. Itu ikut ujian mau ujian mau naik pangkat ya lo pegawai gitu.
0: Walah, padahal udah pensiun lo kok masih ujian lagi gimana? Itu kalau ujian gitu berarti enggak lihat usia ya, Mo?
1: Oh, enggak.
0: Berarti abdi dalam tuh enggak dipatok sama usia. Kalau usia sekian masuknya sini enggak ya?
1: Ya. Boya masih kuat, masih bisa, masih.
0: Yang apa? Paling muda umur berapa, Mo?
1: Yang paling muda banyak sekali sekarang.
0: Umur berapa, Mo?
1: Ya, ada yang apa ada yang
0: sekolahnya
1: umur, 30 ada yang umur 20 ada 25 itu.
0: Oh udah lulus kuliah lah ya istilahnya ya. Terus, malah banyak
1: sekarang.
0: Ngabdi ngapain ya?
1: ya ada di perpustakaan, ada di apa itu misalnya di kagungan dalam, kagungan seperti kereta, seperti wayang, seperti gitu. Dan sebagainya itu kan merawat itu.
0: Oh alah.
1: Ya, kan pasti dirawat. Enggak. Seperti yang lain cuma didiemin aja. Gamelan itu ya setiap hari dibersihkan.
0: Oh gitu. Dijamasi ya, Mo.
1: Enggak dijamasi.
0: Oh, enggak dijamasi ya. Nek jamas tuh image-nya adalah setahun sekali ya, Mo ya.
1: Itu.
0: Maksud saya tuh dijamasi dibersihin gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu. Ya wis, kalau gitu seterusnya Budaya udah tahu kegiatannya Romo Begawan ya. Mbok ya besok tuh inisiatif bantuin. Pokoknya pagi hari ini kita sudah siapin cangkrimannya. Monggo didengarkan baik-baik. Nanti kalau tahu silakan dijawab lewat WA 0895-0144-1066 atau telepon 0274-540-333. Kita dengarkan dulu ya, Mo ya.
1: Ya.
2: Sopo aku papane jembar saestu manggone pesawat yonggo mangkat yonggo mule. Sopo aku gebatangen kang trawoco.
0: Waduh. Trawoco itu apa, Mo?
1: Trawoco itu terang, jelas.
0: Oh, segera dijawab yang jelas gitu
1: yang
0: ya.
1: Jelas,
0: ya. Oke, coba kita buka teleponnya dulu, Mo ya. Ini siapa yang bisa masuk? Yuk kita angkat dulu, Mo.
1: Monggo, Sugeng Injing, Parian.
3: Sugeng Injing, Kak Demo.
1: Wah, kesian.
0: Pelanggan setia, Mo.
1: Oh iya. Ini nek raketa ya tak arep-arep kok ya.
3: Putrami ben jengkel nek
0: karo aku. Kok iso?
1: Kok iso lho, Bu?
0: Makane.
1: Kok iso ya? Lah mira
3: kondisi iki anu.
1: Sing pegel napane.
3: Ae ta Pak De.
1: Nggih, asae alhamdulillah. Nggih,
3: nderek leman, nderek bedonga, mugi kuat Pak De. Pak De Murjono sak keluarga
1: Pak De.
3: Engkara
1: hayo. Amin.
3: Kang sendal sampun
1: nakal kok. Nggih.
0: Monggo.
3: Nggih, kula badhe nderek iki motong
1: nggih. Nggih, monggo.

0: Kenapa niku?
1: Menikah mbak pilih nawi mboten klentu bandara atau utawi lapangan pesawat terbang.
2: Tetap.
1: Yeah. Terus buat nak
0: kulo, kulo simpen.
2: Tetap di kleru.
1: Jadi kalau nanti derek serahkan puisi lan parian.
0: Oh iya, yeah, monggo.
1: Beli kacang satu bungkus.
2: Cakep.
1: Tambah jagung enak sekali.
2: Cakep.
1: Sebentar lagi 17 Agustus. Mm-mm. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. RI ngapain?
2: Pon cakep.
1: Surabaya. Mesti aku ini dibatasi.
2: Tak pikir aku. Jebule mandek.
0: Dan engkel ki tenan. Niki panjenengan bunek ning wong ngendika niku.
1: Dan ora nguwongke wong.
0: Ora nguwongke wong.
1: Surabaya iku lambange boyo. Sisine anane Sura. Tanggal 17 Agustus tahun 45. Tanggal Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh merdeka.
1: Nggih. Salam kagem keluarga.
2: Inggih.
1: Sampun dereng.
0: Dun?
1: Sampun buta total dereng.
0: Oh, anu dereng.
2: Dereng, Bu.
1: Lah kapan kau tak uruni?
2: Tunggu dulu, investor.
1: Ya, kau tak uruni apa apa.
2: Tunggu investor.
1: Lah jamang nak
0: kau ini.
2: Investor Gunung Kidul.
1: Ayo, pasang kau apa nungi radong. Aten dia pakai. Aten nak kerja.
2: Ibu, maturnuwun.
1: Punten ni kau tak kucingan.
0: Nggih, maturnuwun.
1: Maturnuwun tu geng. Enjang lengkap
2: siang. Sami-sami. Lanjut lagi Romo.
0: Monggo sugeng enjing parian.
3: Sugeng awan parian.
2: Wis. Monggo. Babakan pengawuran iki wis. Masuk iki lah.
0: Enjing pangestunipun, Mbah.
3: Ora ketemu iki.
0: Nggih.
3: Ya muka-muka sesuai yang ketemu neng Bantul ya Pak Mori. Nah,
0: anggih, kedah no.
3: Neng nasi cito gue sangat setekel gue.
2: Aku neng Gunung Kidul. Aku neng Gunung Kidul.
0: Kok tangan dicekel nih gue napa? Sepape, sepape napa?
3: Ya pokoknya lunyu banget orang itu.
2: Lu memang melot.
0: Anggih, oh ya.
2: Gusti. Ayo nembang Mbah.
3: Ora nembang ora becek
2: saya. Ora iso. Mantan. Diblokir mung nek ngono iki.
3: Aki watuk. Jawabane jawabane bandara wae. Wes pariane. Kulo Jawa rupane coklat.
2: Wes ngerti.
3: Ngerti ya wes.
2: Ya wes. Lah ya wes.
3: Tuku donat di Kalimantan, terusnya turun.
2: Wah, nek aku meng marak ke mumet ya kono.
3: Tetap semangat di masa depan.
0: Ah, iya.
3: Bisa ketek kono
2: korone.
3: Bisa ketek jadinya agung. Dia kentek orang wani nembung.
0: Waduh,
2: kayak set telepon iki.
3: Wes, cangkri mana sih jiwa ya?
0: Napa?
2: Mah!
3: Hewan apa yang dibaca dari depan, dari belakang, sama saja?
2: Oh... Di depan oh, sama?
3: Belakang, dari depan, dari belakang,
2: sama saja. Dari depan dan belakang sama ya? Kayak pernah dengar aku nih, hewan apa ya? Kodok!
0: Kodok!
2: Kodok kata! Nah, bener tak?
3: Ada tak itu ni masih kerja ya wes.
2: Ya wes, kodok sama kata itu.
3: Ya kata no, nek kodok ya apa kodok ya podok.
2: Lepas tu lagi podok. Kodok tu ya kata tu.
3: Cucu nek nek cucu gampang banget sih. Kecilnya di Jakarta. besarnya ada di Aceh.
2: Besarnya di Aceh.
3: Cici.
2: Seto, yo nganggo mikir to. Huruf A, huruf A.
3: Ya wes sebetulnya.
2: Isin aku nek ngene iki. Isin aku bisa dibedhek kabeh.
3: Besar karo anak gemake.
2: Eh, wis mulih. Isin. Wah, kepiye ta banon sik angel to.
0: Monggo sugeng jeng parian.
2: Oh, pedot.
0: Oh, pedot nggih. Sugeng pedot.
2: Nah, kecilnya di Jakarta, besarnya di Aceh.
0: Monggo. Monggo sugeng enjing parian.
4: Halo.
2: Halo.
4: Sugeng enjing parian.
0: Nah, iki besarnya di Gunung Kidul nek iki.
2: Dari lahir sampai besar banget ya di sana.
0: Iya, ngantek kebesaran.
2: Pokoknya ngirim foto. Gayanya mesti sama.
0: Iya.
4: Ora satu buka wadi to.
2: Mesti miring.
0: Terus mesti ngene iki.
2: Nganggo jempol ngene iki ya.
4: Eh, sak karepmu.
2: Ora sak karep iki kenyataan.
4: Aja-aja. Ya, ora apa-apa ta. Iki wangi dhek kesenengan
2: dhewe. Ya gak apa-apa sik. Sik ora oleh ki sapa.
4: Sing penting aku lak seneng.
2: Lah
4: iya. Perkara kono seneng.
2: Perkara kono seneng kerep.
4: Lumpa ya.
2: Monggo Budhe.
4: Nggih, das pundi pangertos Rama Begawan sampun dangu mboten
0: kepanggih. Nggih, pangestunipun sehat, Bu.
4: Alhamdulillah.
2: Aku ora mbok takoni, Bu.
4: Dalem?
2: Aku ora mbok takoni.
4: Lemah aku wis.
0: Kok domong iki apa ya, Jur?
4: Aku wis bosen.
2: Lah to. Lah kira tak cek wis didisiki, Pak. Ya padha sih jawaban iki.
4: Pokoke bosen.
2: Saking bosennya dinteni.
4: Nggih. Nggih, kelapa.
2: Nembang. Nggih. Nggih.

0: Sapa aku ke datangan kang terlambat
1: gelang
0: isong gendang orang sanyuling
2: akeh
0: isanya cepelurang angeli nyanding. Apa ya gini?
3: Iki mau jawabannya apa?
2: Jawabannya orang dijawab.
0: Jawabannya niku lapangan kantor mabur.
3: Oh, arangon.
2: Lapangan Gading Gunung Kidul.
0: Lapangan kantor mabur Gading.
2: Kantor mabur gini.
0: Parine lemu lemu.
2: Kaya siapa?
0: Kaya Pak Mur.
2: Oh toh, arep ngomong diri sendiri padahal ini.
0: Ayamnya ketemu
2: siapa?
0: Pokoknya anggrek ketemu piyai kali ini ku wes mak terus.
3: Wah, pite kali.
0: Mau nen jebebek.
2: Soyo jebebek. Ya
0: di mak peloh.
3: Waduh,
2: mak plenger.
0: Pokoknya gini kromo.
2: Gih.
0: Jalapan pulau lapangan motor mabuk.
2: Gading Gunung Kidul.
0: Langge. Ini ku pokoknya di barang Gunung Kidul mawon.
3: Datang
0: pundi-pundi.
3: Gih.
0: Dari wang Gunung Kidul canggih-canggih.
3: Canggih-canggih.
2: Neng gunung ono pantai lo. Nek orang ha? Gunung Kidul ya ora. Neng gunung ono pantai.
0: Lah kan gunungnya ora gunung sing dhuwur-dhuwur.
2: Lah iya nek wong luar kan gak ngerti wong gunung ono pantai.
0: Wah. Lah iya.
2: Sampun.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Siang tugeng-tugeng.
3: Nggih. Matur nuwun.
2: Lanjut mau.
3: Sugeng enjing parian.
4: Sugeng
2: enjing
4: parian. Niki saking gunung.
2: Gunung pundi?
4: Gunung ana pinggire.
2: Gunung Buta. Kono bintile piye iki?
4: Kono Gunung Saren.
2: Niki anak tawon.
4: Pak Murjono marai kondang nang dindi.
2: Oh, ya malane syukur to.
4: Kanca-kanca muni anak tawon. Aja rungokke to nek ngoten niku.
2: Weh. Malahnya saya kondang.
4: Niku wau lapangan kapal terbang niku wau.
2: Nggih.
4: Mboten parikan riyen niki saksi ibu.
2: Waduh,
4: nggih. Sing ketuju kanca kula niki teng ngiringan.
2: Siap, Le.
3: Pasiene kathah.
4: Nggih. Dirawat kepengin mlebu.
2: Waduh,
4: kuwatian.
2: Siap. Nggih, matur nuwun, Le. Lanjut lagi.
3: Sugeng enjing parikan.
4: Sugeng enjing
2: parian romo. Nah, iya. Ini monggo. Orang tahan pukul masuk mo.
3: Monggo.
2: Nggih, monggo orang tahan pukul.
4: Ki mo, dapate mo.
3: Lah, pripun ta niku werdine kok tahan pukul? Rada
4: benci ku.
3: Nggih, napa?
2: Banyak yang benci.
4: Nggih.
2: Tapi rindu.
3: Niku perkarane napa to?
4: Merek perkarane ini anu niku lho. Tahan pukul niku lho, entar ngombro-ombro ya, Mo.
2: Sek ngomong kan jenengan sendiri tau. Ayo Ki.
3: Enggak. Nggih.
4: Sami jeto Romo.
3: Wae nggih, pangestunipun.
4: Sak keluarga nggih.
3: Nggih, amin.
4: Nggih.
2: Monggo.
4: Dodan lan sate koni mrino sehat, Romo.
2: Wong lho wis mau esuk kok ya.
4: Sampo aku. Papane sembar saestu manggone pesawat

0: langsung aja gue jawab.
1: Siap.
2: Nggih.
0: Sekalipun tidak sesuai.
2: Nggih, nggih.
0: Sing guri do mangkel
2: ya. Nggih, nggih.
0: Sapelane kelas setik tulisane ya gue ya. Hmm. Gedhi gudane gampang panguripe.
2: Nggih.
0: Angel lakone ning dadine mangke manis rasa.
2: Wah, nggih. Betul.
0: Puyo-puyo jamune kita.
2: Nggih.
0: Tuku mas rukun mulai kendak. Nggih, puyo rukun jadi moto kita. Tercapainya kemakmuran.
2: Nggih.
0: Siji malih mo.
2: Nggih, siapa
0: amat omahe panggonane dhuwur.
2: Nggih.
0: Orang gunung gitu lho dhuwur kok.
2: Heeh.
0: Pak tuku tomat dicampur gule. Nek do pengen rezekine sumelur. Do tambah ono sedekah nggih monggo.
2: Siap.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam.
2: Ki
1: Joko pinter. Monggo. Lanjut monggo, lagi. Monggo
2: salah jengipun sugeng enjing parian.
3: Enjing parian.
2: Nggih. Bu Susar susur masuk, Pak.
3: Nggih.
2: Bu Jomblangan nggih.
3: Nggih ta,
2: nggih ta. Monggo Bu Kasipi. Monggo Bu.
3: Jawaban kula bandara.
2: Bandara pundi?
3: Adi
2: Sucipto.
3: Waduh,
2: nggih. Sik celak ya.
3: Nggih, mang. Sing santunipun kula.
2: Nggih, oh nggih, bener niku.
3: Variane.
2: Nggih.
3: Iki rendeng apa ketiga? Dudung jarak kok ombo-ombo.
2: Nggih.
3: Ngaturi sugeng para pamirsa. Monggo pinarak ingkang sekih.
2: Matur
3: nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Saking Jomblangan.
1: Nggih, Jomblangan niku pundi, Pak?
2: Hah? Jomblangan ya itu sebelahnya Bandara Disipto itu.
1: Oh, situ.
2: Sebelah baratnya.
1: Walah, lagi ngerti
2: ya,
1: saya.
2: Ya, Berbah Ngalor itu.
1: Oh, Berbah Ngalor.
2: Nggih, monggo. Sugeng enjing parian.
0: Sugeng enjing parian. Mbok niku sesuk tidak mriku Mas Murjo.
2: Sinten? Sinten?
0: Pomo sino dilewati kok ora.
2: Loh, kena. Kene iki ora mesti apa lho.
0: Kita ora ngerti wong tok lane Pak Yanto Candi Abang.
2: Nggih.
1: Aku ora tau lewat Candi Abang kok. Gemang aku nek lewat kono.
2: Niku nek Klaten, Boyolali niku apa?
1: Ah, malahan sik wetan-wetan
2: sisan sing Jomblangan ora ngerti.
0: Karo bajul kecupen kelingan banget
2: iki. Wah, bajul niku.
1: Alah Boyolali
0: lapangan terbang nggih
2: Mas. Nggih.
1: Lapangan terbang ngendi?
0: Ayo sokah ngendi. Dina iki dina Selasa.
2: Cetok.
0: Apalane dina Legi. Aku ki nek ngrungokke Budu Wijo ki nek mlebu mufrad kok mesti nomor siji.
2: Ayo takono dhewe.
1: Matur Mas Yudi.
2: Mas Yudi.
1: Monggo Mas ada waktu.
2: Nggih, monggo.
1: Mas Yudi kowe iki lagi bingung golek sing nanggap jadilan, Pak. Mbok menawa Pak Mur ada informasi, monggo atau butuh sing jatil.
2: Nah, ini soalnya mau Agustusan. Ini pasti nanti pentasnya luar biasa.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, kalau Agustusan itu pasti laris nanti.
1: Laris manis ya. Ya betul. Mas Yudi, muka-muka ya Mas, ada siang nanggap ya nanti ya. Monggo silakan, masih kita buka teleponnya 0274-540-333. Giliran selo, do angel yang melebu. Giliran angel melebu, do sambat. Ini harus kepiye ngene iki. Penake dikapak ke Pak Murne ngene iki Pak.
2: Ora kapak-kapak ke
1: Pak. Ya wis kalau enggak kita jeda dulu ya Pak Mur.
2: Boleh.
1: Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe. Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya

0: Propat RR ingin leluri putu jawi suara budaya Jogja seterusnya butuh matur nuwun yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksor dan juga Romo Bogon Murjono. Kita buka lagi teleponnya ya Mo ya. Silakan seterusnya butuh yang mau gabung 0274-540-333. Sambil kita buka teleponnya, kita baca WA juga ya Mo. Ini yang sudah bergabung, matur nuwun sangat di WA-nya Propat RRI 0895-0144-1066. Bolehlah kita angkat telepon dulu ya Mo.
1: Sugeng enjing parian.
2: Sugeng enjing parian.
0: Kaget.
1: Ki saka kulon iki.
0: Kulon pundi?
2: Kulon Kidwan.
1: Kulon Kidwan. Ah, ding
0: ya enggak salah, bener.
1: Bener.
0: Ya kulone bener ini.
1: Monggo Pak Mur.
2: Nggih. Lho tak batang niku.
0: Yo nembang to.
2: Lapangan
1: motor mabur nggih.
0: Siap kulon Kidwan.
2: Parianipun mboten mawon.
0: Lho, mboten pripun? Wah,
2: sing mburi
1: kuwi. Ah, sing mburi mboten nenten.
0: Mboten nenten sing mburi. Sing mburi lagi di depan.
2: Nggih, ngaten
1: mawon. Pak Mur. Nggih.
0: Matur
1: nuwun.
0: Nggih.
1: Pak Murianto.
0: Nggih, Pak Murianto. Monggo di belakang Pak Murianto boleh gabung ya. Kita sambil aduh baru mau cewek. Ayo wis enggak jadi. Kita angkat dulu.
1: Sugeng enjing parian.
2: Sugeng enjing parian.
0: Nah, bakul wajan.
2: Pak Mur.
0: Nggih. Monggo bakul wajan.
1: Nggih.
0: Doane, Pak.
2: Nggih. Kula mbedhek niku lapangan terbang.
1: Lapangan terbang.
2: Nggih, lapangan terbang nih.
0: Nggih.
2: Variane biasa mawon iso gendera iso demung.
0: Oh, iki meng apalan iki.
2: Ya kudu apalan ngono wae. Linggo seder ora iso nganu. Demung.
0: Baleni klaru, baleni.
2: Iso gendera iso demung. Linggo seder ora iso nga.
0: Keru kalian ini orang aku ayo nganti bener ayo nganti bener ayo keru kui keru
2: mau keru mo
0: keru
2: ya wis iso anu iso gendera iso demong linggo jajar iso ngambung
1: arame ngarep ngono iki kok.
2: Enggak ana lawan ya,
1: Mas. Eh, terus.
0: Pertanyaan iki arep ngambung sapa? Pak Yono. Matur nuwun, kleru nganti peng pira kae. Kita baca WA dulu ada Mbak Poppy sambil buka telepon ya. Matur nuwun, apa nih? Dalan Gronjal. Oh, iki isek mau iki. Ada Mas Air Ahmad absen. Bu Wiwit Jawon, Jawon di mana? Jawon KM 11. Jalan Wonosari ya? Mungkin ya.
1: Disingkat-singkat
0: absen aja siap. Bu Widya Ningsih Bandara Parian tukang ukir seko Jeporo. Yang dipikir malah dadi loro. Wes kadung tresno sak jroning dodo. Jebul kowe milih wong liya. Ya opo iki Pak Mur? Ada Mbah Jio, sugeng enjang Parian, jawabannya kabin pesawat, Pak. Lanjut Mbak Gendro, Bandara Pak Mur, jawaban kula. Pak Untung sugeng enjang Parian, bedaanipun Bandara saking Pak Untung, Pak Untung Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Mbak Mulyo Nogotirto, bandara yang untuk take off dan landing. Mbak ada siapa nih? Mbak SV Hendrini dari Lumajang. Bandara utawi Bandar Udara. Menika batangan kula Mas Cantrik Jordan kalian Romo Begawan Murjono. Wonten plakat kok nggodo apa? Gondo. Gondo babat. Wonten plakat kok gondo babat. Umpami batangan niki lepat, paitan kula mong nekat.
1: Gitu
0: ya. Katur Romo Begawan lan Mas Cantrik, panenan sukun dituku rondo tuwo ya iki ya. Apa londo tuwo iki? Oh, londo tuwo.
1: Londo.
0: Londo tuwo. Matur nuwun lan sedaya klenta-klentu nyuwun pangapura. Pinter. Sesuk melu lomba ya, Mbak. Katanya semenang iki. Lanjut lagi Pak Raja Susilo. Kula monitor Pak Mur, Mas Yordan kangge nambah seserepan. Jawabannya bandara. Ada Pak Tupar ngirimin voice note, kita dengarkan ya,
3: Sugeng Injing Popo Murjono lan Mas Jordan Talak Seru nembang.
0: Waduh.
3: Sopo aku gone cembar kang saestu papane pesawat gone mangkat karo mule sopo aku ge patangen kang terwoco jawabanipun bandara ngoten nggih Bapak Murjo Mas Jordan Talak Seru niki parikane mboten riyin mangke ndak kedawan niki kula sami ngoblok-blok Mbayu matur
0: nuwun. Sami-sami matur nuwun. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
4: Pangan montor mabur.
0: Pangan montor mabur. Kepiye le pangan? Lanjut
1: lane kepotong.
0: Lanjut Mbak Ijem.
5: Halo Sugeng Enjang, Pak Timur, kalian Mas Jordan, Pak Sono. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula medheke bandara. Terus pariane nandur bayem lemu-lemu, ayeme nek es ketemu. Ijo-ijo aja diundui sing abang ra karuan. Sing duwe bojo aja dirusi wong sing legan ra karuan. Kirim kalih kirim sekedhik nggih. Bapak Untung Raharjo. Kalih kangge Mbak Anggun. Terus kangge sedaya kemawon sugeng midhangetaken riki sing mirengke kathah lho Pak
0: nggih
5: niki desa mriki sing mirengke kathah
0: nggih matur
5: Mas Bambang Mas Pak Darmono Mbak Yani Mbak Rup kathah mriki sing mirengke Bu Widarti napa
0: siap
5: matur nuwun nggih dalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Romo Kasiono.
6: Sugeng Injing Mas Jordan, Jo Bapak Murjono, Bro Pak Kasiono, Bulawen, Badim Batang, kita kunan menika. Prosedulur sepuhane putri kakung monggo sami batang pitakon saking RRI lapangan montor maburni kunaminyo. Mekaten masukan Bapak Murjano menika jawaban kula lapangan montor mabur maturnuwun.
0: Lanjut telepon.
1: Monggo Sugeng Injing parian.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ini nih
0: soal
1: baru ngira-ngira
7: tanaman di depan.
0: Oh. Ah. Ayo. Nggih menika kali Ibu Mimi lan.
7: Mintuno.
0: Nggih. Sehat tor, Bu?
7: Alhamdulillah.
0: Nggih. Nggih. Pondang mboten mlebet lho jenengan niku.
7: Oh, tapi kan nyetuan masuk terus.
0: Jarang. Ayo, Bu, nembang, Bu.
7: Itu oh aku enggak bisa nembang.
0: Oh ya.
7: Bandara, Pak.
1: Nggih.
7: Pondangipun bandara.
1: Oh, nggih.
7: Ya. Kan kiriman tapi anu apa malah jenengan yang jawab.
1: Nggih.
7: Sedikit bekerja banyak bicara. Apa itu?
1: Penyiar.
7: Iya sudah.
0: Wes cetak ya.
8: Cetak sekali ini.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedikit bicara, sedikit bekerja banyak bicara.
1: Moga suka nginjing, Parian.
9: Nginjing, Parian.
1: Wah, ini ya sedikit bicara.
0: Enggak, di sini ini sedikit bergerak.
9: Oh, banyak kerja
1: nak. Oh, banyak kerja.
0: Sedikit gerak nih ini.
9: Sedikit
0: gerak nih. Oke. Enten keperluan apa ki?
9: Ya Arab Jawa.
0: Oh, gitu.
9: Arab bandara, Mas.
1: Oke. Okay.
9: Papa aku. Papa ne jembar saestu. Manggone pesawat kanggo mangkat yonggo mule yen rakleru iku jenenge bandara.
0: Bandaran apa bandalam?
9: Baduk nak.
1: Baduk nggih. Bener baduk.
0: Lanjut.
9: Kawat tali kawat dunter-unter. Ora kuat rasane pikir.
0: Yo wish.
9: Jadi enak ngene kuwi.
1: Angge pun
0: celokon Mbah Noyo.
9: Ora anu sarkarana gemak.
0: Sinten mele?
9: Piye sarkarana gemake?
0: Ah,
9: gula Jawa rasane coklat.
0: Nggih. Kok rasane coklat? Warnane.
9: Ayo rasane coklat to, Mas.
0: Iso.
9: Kae nak nyanyian apa kae? Gula Jawa rasane coklat.
0: Rasane legi.
9: Nggih, ngatur wae, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi ke WA ya, mau sambil nunggu telepon. Okay. Ini ada Bu Tarmi. Kita dengerin voice note.
10: Sugeng esuk parian. Jeng dan kalian pegawai Murjono niki Tarmi derek jawab nggih. Mboten parian menjawab mawon. Lapangan terbang utawi bandara.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut lagi Mas Kelawar Ijo.
11: Pagi Romo Murjono. Mas Jurdan. Tugas to yo. Niku jawabane bandara.
1: Oh,
11: nggih. Mas Jurdan nek nang lapangan terbang yo nek ana gangguan ngono telepon Gadut Koca, Mas. Lima burang aku atur, Mas.
0: Orang aku
11: cukup selendang, Mas.
0: Ganggu selendang.
11: Pak Murjono pun perso wi Mas Jurdan. Matur nuwun sing tugas.
0: Nggih. Gadut Koca ki yang bingung ya, Pak. Wong ngeplang kiri. Layune kanan. Lanjut lagi Pak Suryo.
12: Pari Ana Sugeng Enjang Mas Jurdan Terah Mas Mur jawabanipun cimini ke lapangan montor mabur utawi montor muluk
0: montor muluk
12: tangkriman pitik cilik digenjang tampar isi cilik aja dilamar manuk teruk mabur ngulon lumpuk-lumpuk ngupasok tukang ini kebetulan saya ke Mas Mur dalam Mas Jurdan nek ping siji medeni nek ping siji loro nek ping pindho enak niku napa nek ping siji loro nek ping pindho enak niku napa Mas Mur Mas Jurdan nggih menika
1: nggih menika unter-unter
12: nek loro nek unter-unter
1: nggih
12: mboten nggih
1: matur nuwun
0: budaya lestari budayaku Bu Mulyat sih
13: kowe milih wong liya
10: jawabanipun bandara saking ibu Mulyat
13: jawabannya
0: matur nuwun lanjut lagi Mbak Cindy jawabannya bandara Mas Arif jawabannya bandara Bu Esti juga bandara Bu Waki mau jawabannya apa nih dari nebak bandara Budaya-budaya jawabannya bandara Bu Partina jawabannya bandara Mbak Farani jawabannya bandara. Sampun Romo. Monggo, ada salam lagi enggak, Mas?
1: Ada, ini yang selalu memonitor acara Parian sebelum saya
0: salam. Apa,
1: jawabannya ini salam-salam dulu yang selalu monitor kita.
0: Inje, siapa aja, Mo?
1: Ya, Kanjeng Condro Prawiroyudo. Atau Kanjeng Marno yang ada di Keraton Yogyakarta. Romo Yudo Dirgantoro wonten ing Sabdo Dadi Bantul. Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Mas Agus Lelur, ini dosen Teater ISI Yogyakarta. Pak Trusto juga dosen ISI Yogyakarta. Mbak Lilin yang ada di Gumul Klaten. Romo Untung Putren Pleret menika yang selalu napa memonitor kita.
0: Matur nuwun.
1: Mas Rio Cahyo Diprojo wonten ing Panggang. Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Pamungkas wonten ing Keraton Yogyakarta. Pak Sukirman Lendah Kulon Progo. Ini aktif. Terus Mas Tri Butri Suhatmini juga dosen ISI ini. Mas Rosdi Banjardadap, Iyo Temu Sri Harjo Imogiri ini selalu mendengarkan kita. Pak Mulyadi Njelok Kadilaju Klaten juga ada. Iyo Jamilah Pringgolayan ini Bangun Tapan. Pak Suyanto Tanjung Tirta Berbah, lajeng Mas Danu Kota Gede, Pak Supari dari Sambeng Borobudur.
0: Jauh banget.
1: Termasuk ini Mas Dwi Puyuh Ngladon Ngrandusari Klaten Tanggamujur.
0: Kok ono puyuhe ya?
1: Iya, ini mungkin jualan puyuh mungkin mungkin itu. Nah, sementara itu
0: nanti yang... tak tanya Telik Sandiku ya.
1: Kami ucapkan terima kasih yang selalu memonitor acara kita.
0: Matur sembahnuwun. Gitu, sebelum kita pamit, jawabannya yang benar apa, Mo?
1: Jawabannya yang benar bandara atau lapangan montor mabur.
0: Kok ono muluk-muluk, Mo?
1: Montor muluk, artinya montor yang bisa muluk-muluk itu naik ke atas.
0: Oh. Doro mulu.
1: Iya.
0: Oke, siap matur nuwun, Romo Begawan. Kalau begitu selesai sudah ya seterusnya Budoyo kita menemani di acara Parian pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang udah gabung. Semoga di lain kesempatan yang belum sempat gabung bisa bergabung ya, Mo. Akhir kata saya Jeran Talaksoro pamit, sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya hanya di Perempat RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pesona wisata sejarah di Yogyakarta masih belum pudar. Platform perjalanan digital Agoda menempatkan Candi Prambanan sebagai salah satu atraksi wisata yang paling banyak dipesan sepanjang semester pertama 2026. Di tingkat nasional, kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia ini prestasinya berada di posisi ketiga setelah Jakarta Aquarium Safari dan The Great Asia Afrika Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan menyatakan, capaian ini menjadi bukti jika wisata berbasis warisan budaya di Jogja masih mampu bersaing ketat di tengah tren destinasi hiburan modern Asia. Beralih ke informasi lainnya, Bank Sampah Kalen Duit di Kampung Sapen, Kota Yogyakarta, kini bersiap naik kelas. Dengan 47 anggota aktif, bank sampah ini mulai menerapkan manajemen modern dan teknologi digital untuk melipatgandakan kapasitas pengelolaan sampahnya. Program pendampingan bertema Sekolah Hijau ini diawasi langsung oleh tim akademis dari Universitas Mercubuana Yogyakarta dan STIM YKPN. Ketua Tim Pengabdian, Profesor Dorothea Wahyu Ariani menegaskan, perbaikan tata kelola dan digitalisasi penting dilakukan. Warga kini didorong memanfaatkan gawai dan media sosial untuk memasarkan produk kerajinan daur ulang dengan lebih luas. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontene wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 50. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Joysia, aku seti meneurek dening dewa. Kepusindet karo wong saripat. Ora bisa ngerti aku ninggalake papan kaemo. Saupomo nganti konangan mesti dipujong aku. Bejo aku iki wis bisa tekan papan tunungku sanjabaning kutha Koratumampo. Ning sapa ya apa kira-kira aku ora ana sing ngulatake. Aku suwe ora bali ana ing papan kene. Sapa ya sing ning jeron omah? Mbok yo tolong diwengake lawange. Aduh. Aduh.
1: Tuh.
0: Sapa ya sing ning jeron omah sapa?
1: Kula guru.
0: Oh. Kowe
1: sumekar lho.
0: Kowe
1: guru.
0: Karo.

0: guru badhe jenggan malih.
1: Ya nyelamur laku to. Aja nganti ana perjurit. Apa meneh Trik Santi sing ngerti lamun aku sing sowan ana ngersani Sang Putri Kendedes. Rewang-rewang ana. Ana nuwun ana ngersani dewa. Aja nganti aku ketenangan dening sapa wae ya le ya.
0: Inggih guru temtu kemawon. Kula tansah nderek nyuwun wonten ngarsanipun Bathara ingkang Antarya Jagat. Amrih samangke tindakipun guru dateng tumapel menika saged manggih wilujeng boten kadenangan dening prajurit Santi.
1: Aku bakal ngaso lan uga muhung maseng asmi. Hatiku wis tinarbuka kok saiki. Aku arep lewat dalan sing bener.
0: Kula cawisaken.

0: Kleresan menika Ki Buyut kalian Paman Pugandring lenggah wonten mriki.
1: Inji nak Mas Meso Agni.
2: Ana apa?
0: Wonten perkawis sing badhe kula aturaken, Paman.
2: Perkara apa coba? Kandakno.
0: Kabar ing kula tampi saking rencang-rencang. Bitung. Ingkang sekawit menika greget sangat anggenipun biantu damel bendungan anyar. Nek sak menika ketinggal semplah. Lajeng malah ngojo-ojo rencang-rencang supados wangsul wonten ing Ponowijen. Kajengipun menika kados pundi, Paman? Lha menawi piyambakipun mila sampun boten sagah biantu. Mboten sampun. Mboten perlu lajeng ajak-ajak dumateng rencang sanesipun. Mana aku kok bentar sangat to, Paman?
1: Inji, nyuwun pangapunten nak Mas Meso Agni. Estonipun kula piyambak ugi sangat prihatos. Dereng kemawon kula menika badhe matur kalian nak Mas Meso Agni. Nak Mas Agni sampun ngawuningani piyambak. Awit inji, mila pancen kula ngwatosaken menawi ngantos damel muntapipun nak Mas Meso Agni. Nak Mas, mila leres menawi bitung sak kanca-kancanipun menika mila sampun boten purun nyambut damel malih. Malah kaporos jinan menika ugi kelu kalian rembukipun bitung ugi boten purun nyambut damel.
0: Jinan
1: inji.
0: Jinan sampun inji. Sampun kenging bujukipun bitung.
1: Leres nak Mas, ingin nalika semanten piyambek pun sampun nenggono sampun purun tumandang damel. Ning sak menika kepilut malih kalian tembungipun bitung. Apara kaneman ugi kathah ingin badhe wangsul wonten Ponowijen nak Mas.
0: Sa menika. Menika iki. Anggenipun badhe rampung pakaryanipun kemawon benjang menapa menawi rencang-rencang malah sami ngaten menika. Mula kajeng kula badhe kula panggi. Badhe kula tanting. Menawi piyambakipun mila boten sagah biantu kula. Ya sampun. Ning boten sandadak mbujuki sanes-sanesipun. Utawi malih menawi mila piyambakipun sampun badhe wangsul wonten ing Ponowijen sampun kajengipun wangsul.
2: Maeso Agni.
0: Gawe jengkel.
1: Ing sabar.
0: Kados pundi, Pak?
2: Maeso Agni. Sabar.
0: Kula, Pak.
2: Aja gampang gebranang atimu. Wong akeh kuwi pancen beda-beda penemune. Aja semelang. Senajan ana sak perangan kanca sing kira-kira ki nyambuti gawis. Ora duwe karep. Ning kowe iki kudune kelingan. Dongengane ki Empu Purwa. Rikala bakal gawe bendungan sing dhisik. Ora kudu nggunakake wong akeh. Meng cukup wong lima wae kurang nyatane bisa dadi bendungan. Nah, mula kuwi aja semelang.
0: Ning menika rak Bapa Empu Purwa rumiyin, Paman.
2: Lah iya.
0: Kula menika sanes Bapa Empu Purwa. Karepe bitung kepiye?
1: Nak Mas Meso Agni, kula kinten leres ngendikanipun Empu Gandring. Dados tumandang damel menika menawi kanthi kapeksan menika malah mboten sae. Inggih kersanipun menawi mila bitung sak rencangipun badhe wangsul wonten ing Ponowijen pun sekarep kemawon. Sak menika awakipun piyambak tumandang damel ing mesthinipun wanci dalu.

0: Miko ngeres toh. Miko ancor kata sangat.
1: Semua lakai toh.
0: Kado searah-arahan ngoten.
2: Ora mukal wong pusada kuwi duwe murid oke banget ning pemengkon tumapel kene.
0: Wah, aku yo lehane. Kok bengi-bengi.
1: Ora sana maju-maju kok mikine mburiku kene iki. Kok
0: dhisik. Iki ora laporan, nek laporan sing ngomong kowe. Ning iki lak wis bareng-bareng.
2: Paman Pugad.
3: Piye aku iki?
2: Ten swanten. Swanten grobak.
3: Oh, iya.
2: Lho menawi pusada menapa iki?
4: Kok betul. Sopo sing podo malangkah dak unung dala. Apa wong-wong Ponowijen? Yo, aku wong Ponowijen.
2: Sinten menika, Kang?
5: Batang.
2: Nggih,
5: sajake awake dhewe sak kanca wis dingerteni dening wong-wong Ponowijen. Wis ngadang dheweke.
2: Maka menawi bantu yang penanti kan kados pun tidak.
4: Sopo ngandaran itu? Aku, Maesakni. Aku Maesakni. Maesakni, aku sing teko sak kanca iki.
2: Aku ora pangling karo sloro iki.
0: Longgih, temutan bagus sih. Nalika sawek neliti badhe patus bendungan anyar. Niku kula nggih krungu swara niku.
1: Besok kalian panjenengan
2: aku kelingan.
3: Sopo kok sajake wis ngerti karo kowe aku niki?
1: Maiso.
3: Ya, ayo nyedak.
2: Iki.
3: Ayo nyedak.
0: Monggo, monggo.
4: Hei, Agni. Aku. Aku.
0: Kowe kenaro.
4: Kowe kenaro.

Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026. Staf perumahan swadaya bidang perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Septian Agus Hermanto mengatakan tahapan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2026 akan mulai berjalan pada awal Juli mendatang. Menurutnya seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman akan menjadi lokasi pelaksanaan program. Beralih ke informasi lain, sedikitnya lahan sawah seluas 10 hektar di Kalurahan Gencahan Kapanewon Punjong akan mendapatkan bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Total bantuan yang diberikan mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul Purnomo Sumardamto mengatakan program mina padi kembali digalakkan di 2026. Hal ini terlihat dari adanya rencana pemberian bantuan kepada kelompok tani di Kapanewon Ponjong dari Kementerian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budaya, bahagia sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat. Dan juga harapan kita semua, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Sutresno Budaya, sembari Anda menikmati suasana siang hari ini ataupun juga melanjutkan aktivitas Anda, saya akan hadir koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga dirangkai dengan informasi-informasi penting, informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah kami siapkan canting jari catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, pitutur sinandi ing unen-unen Jawi.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Koleksi tersebut ya, koleksi lagu-lagu terbaik sudah hadir untuk Anda. Ini adalah koleksi lagu dari Dian Kusuma dengan Cidro. Kemudian juga tadi lagu pertama yang hadir dari Rista dengan Isih Tresno. Seterusnya, selain lagu-lagu yang kita nikmati kesempatan kali ini, saya juga akan berbagi informasi terkait juga dengan UMKM. Nah, sekarang ini seterusnya tren makanan-makanan tradisional, makanan-makanan khas ini juga menjadi salah satu prospek yang cukup bagus ya di pasaran UMKM untuk kuliner. Karena kalau saya melihat itu ternyata di beberapa wilayah itu makanan-makanan khas itu menjadi satu sajian yang dicari-cari oleh wisatawan yang pengen menikmatinya. Mungkin juga selama ini belum pernah mencicipi begitu ya, sehingga penasaran dengan makanan-makanan tradisional yang ada di sekitar kita begitu ya. Nah, kali ini saya juga akan berbagi informasi di teras UMKM. Kali ini juga UMKM yang kemudian mengangkat salah satu makanan tradisional yang kemudian tentunya ya melalui inovasi-inovasinya itu juga diterima oleh masyarakat ataupun juga pecinta kuliner begitu. Kali ini teras UMKM ada UMKM Slondok tersebut ya, akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya juga pengen jalan-jalan di daerah Kabupaten Kulon Progo. Letaknya sebelah utara ini ya. Dan saya menjumpai para pelaku-pelaku UMKM. Salah satunya ada Ibu siapa ini?
2: Ibu Muryaningsih dari Pantok Wetan.
1: Ya, Ibu Muryaningsih alamatnya di mana?
2: Di Pantok Wetan, Banjaruyo, Kalibawang, Kulon Progo.
1: Ya. Ibu, produksi UMKM-nya apa produksi olahannya?
2: Saya olahan dari selondok, Bu.
1: Olahan dari selondok?
2: Iya.
1: Atau dari singkong dibuat selondok atau bagaimana?
2: Dari singkong dibuat selondok, tapi pembuatan itu harus mempunyai nilai singkong yang bagus.
1: Oh gitu, pakai singkong-singkong yang bagus begitu ya. Terus Ibu, selondoknya namanya apa nih?
2: Selondok Muria.
1: Selondok Muria?
2: Muria.
1: Oke, baik. Bu, bahan bakunya selondok tadi disampaikan itu dari singkong ya?
2: Iya, dari singkong.
1: Singkong terpilih, singkong apa jenisnya?
2: Kalau saya, singkong itu yang berusia 8 bulan sampai 1 tahun, itu yang dinyatakan singkong yang terbaik buat saya.
1: Gitu.
2: Dan rasanya singkong itu kalau dimakan masih mentah itu agak sepo.
1: Gitu.
2: Kalau yang manis itu kalau dibuat udah tidak baik lagi.
1: Oh, kalau yang manis malah dibuat tidak baik lagi.
2: Iya, iya. Gitu. Kalau dalam penggorengan, kalau yang singkong udah manis itu kalau digoreng langsung gosong-gosong.
1: Iya. Yeah. Oh, gitu. Selondok ini cara pembuatannya seperti apa, Bu? Bisa diceritakan singkat?
2: Ya, selondok itu kita pertama saya kupas, langsung cuci bersih, terus diparut. Setelah diparut dipres, diambil airnya, di sore Maretnya nanti pagi di remet lagi, langsung dikasih bumbu. Bumbunya diantaranya bawang, ketumbar sama penyedap rasa.
1: Oh gitu.
2: Nah, langsung dikuskus. Setelah masak dingin langsung digiling pakai gilingan daging itu, Bu.
1: Oh,
2: langsung
1: gitu.
2: Dibuat bulat-bulat.
1: Oh, nah, gitu.
2: Terus itu dijemur, tapi penjemurnya
1: dijemur dulu.
2: Iya,
1: ya, sampai kering atau bagaimana?
2: Setengah kering.
1: Setengah kering.
2: Iya. Ya.
1: Kering begitu?
2: Iya, langsung digoreng.
1: Langsung digoreng.
2: Iya.
1: Ibu sekali buat berapa kilo ini? Singkongnya butuh berapa kilo, terus hasilnya jadi berapa kilo?
2: Ya, itu kalau saya buatnya itu satu kuintal. Satu kuintal itu jadinya nanti kalau standar singkong ya, itu standarnya yang udah pilihan di antara 30 sampai 35.
1: Oh, gitu.
2: Kalau jadi 40 itu suatu hadiah buat saya.
1: Oh, gitu.
3: teman-teman juga ya.
2: Yeah.
3: Tapi itu kalau buat produksi itu sampai berapa jam itu, Bu?
2: Bukannya cuma jam, Bu. Oh, gitu. Nyampe 3 hari.
3: Oh, sampai 3 hari. Iya.
2: Iya.
3: Seperti itu.
2: Iya. Yeah.
3: Kalau jual 1 kilo berapa itu, Bu?
2: 1 kilo saya kalau kan saya produksi ya, saya cuma 30, murah meriah. Selondok itu bahannya dari lokal, terus jualnya itu ya, juga
3: lebih
2: murah.
3: Ya, lebih mudah ya.
2: Terus
3: itu apakah kalau selondoknya itu juga kadang-kadang kan ada melempem kayak gitu, apakah itu juga bisa melempem atau enggak nih?
2: Oh ya bisa, bisa, bisa kalau kemasannya tidak bagus gitu. Itu juga gitu. Bisa melempem. Iya.
3: Oh, terus penjualan kemana saja, Ibu?
2: Kalau tempat saya itu penjualan itu diambili tengkulak-tengkulak.
3: Oh malah diambilin gitu ya. Terus mereka tinggal menjualkan gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Oke. Terus berarti satu hari misalnya berapa puluh kilo, jadi berapa kilo kalau sudah jadi selondoknya?
2: Nah tadi di depan saya udah saya utarakan.
3: Satu, enggak, maksudnya dikemas-kemas begitu atau itu jadi berapa?
2: Saya kemasannya itu 5 kilonan.
3: Oh langsung 5 kilonan,
2: yeah.
3: Bukan yang kecil-kecil gitu?
2: Enggak, ya, saya enggak ya. Telatan juga.
3: Oh gitu. Jadi ada orang ngambilin itu nanti mereka akan memisahkan sendiri kecil-kecil.
2: Iya,
3: gitu,
2: iya.
3: Gitu,
2: okay. Tapi kalau yang langsung konsumen itu setengahan kilo.
3: Oh setengahan kilo.
2: Iya.
3: Gitu ya. Terus singkong, apakah singkong juga daerah Kulon Progo sini atau daerah mana?
2: Saya kebanyakan ambil di Kulon Progo, soalnya di wilayah sendiri.
3: Oh,
2: ya.
3: Gitu.
2: Tapi kadang kalau telat saya mendatangkan dari Surup, itu Wonosobo.
3: Wonosobo singkong. Tapi apakah ada bedanya, Bu, nanti singkong dari sana sama singkong dari sini?
2: Bedanya banyak.
3: Bedanya.
2: Kalau di Kulon Progo singkongnya itu berair, tapi kalau di Wonosobo itu tidak berair.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Tapi lebih enak mana, Bu? Cara pengolahannya lebih cepat mana atau bagaimana?
2: Ya sebenarnya pengolahan itu enak yang dari Wonosobo, tapi kalau di Kulon Progo itu saya hidup di Kulon Progo.
3: Maksud tidak pakai produknya.
2: Produk dari Kulon Progo.
3: Tapi kalau dicampur nggak bisa ya, Bu, ya?
2: Ya bisa, bisa.
3: Bisa. Tapi apakah hasilnya juga bagus?
2: Ya. Kurang juga.
3: Kurang gitu ya. Jadi pokoknya ya dibedakan Wonosobo sendiri buat sampai jadi, Kulon Progo sendiri buat sampai jadi, begitu ya. Oke, berkaitan dengan singkong dan dengan produk yang satu macam saja, strategi Ibu untuk tetap bertahan sampai saat ini apa, Ibu?
2: Ya kita harus konsisten aja, harus setiap hari kita buat sewaktu-waktu ada tengkulak itu datang, saya harus punya. Jangan sampai ada tengkulak datang itu saya enggak punya, kasihan. Soalnya yang pelanggan-pelanggan itu udah dari Jogja, udah dari itu. Cuma beli 2 kilo aja dari Seyegan datang ke tempat saya.
3: Itu ya berarti sudah punya langganan khusus. Strateginya tetap harus konsisten. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu. Baik, Suterso Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya mewarnai pemikiran kita bahwa kita usaha sebagai pelaku UMKM tetap harus konsisten dalam menjalankan usahanya, begitu. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan tema-tema yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
4: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

gitu ya, sudah tidak asing lagi ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu sudah sangat familiar dengan yang namanya gadget atau gawe atau handphone atau smartphone begitu ya. Nah tentu banyak hal yang bisa diperoleh, hal-hal positif, tapi juga ternyata banyak juga hal-hal negatif yang kemudian mempengaruhi pola atau kembang tumbuh anak begitu. Nah, berkaitan dengan penggunaan gawe ini, seterusnya Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memberikan satu surat edaran yang bernomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai begitu nggih. Jadi tersebut ya, seperti disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fadjar Riza Ul Haq, bahwa pembatasan penggunaan gawai ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan mental anak ya, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang tentu ikut memunculkan media sosial dengan berbagai dampaknya. Jadi keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini tersebut ya butuh dukungan seluruh ekosistem pendidikan, karena pendidikan ini mengenal konsep tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk juga empat pilar pendidikan yang harus disinergikan begitu tersebut ya. Jadi memang pembatasan penggunaan gawe bagi anak ini sangat-sangat ditekankan begitu nggih, supaya tidak ada kecanduan yang justru tidak hanya positif yang dapat, tapi juga negatifnya banyak begitu nggih, sehingga sekolah, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat ini sangat berperan begitu nggih untuk memberikan pembatasan bagi penggunaan gadget pada anak. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.

Sutrisno Budaya, Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi koleksi lagu-lagu hadir untuk Anda, nah kali ini kita akan jelang tanda waktu azan zuhur yang nanti akan berkumandang di pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ayo, podo sholat.

Sutrisno Budo ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan di pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Butoyo. Adzan Duhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sederhana budaya menikmati siang hari ini sembari Anda istirahat siang ataupun juga menikmati makan siang Anda, santap siang Anda. Hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menikmati uyon-uyon siang. Dan setiap hari Selasa kami persembahkan karya terbaik dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

sutusno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinagi malih wonten ing adicara siaran Uyon-Yon Siang. Wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutusno budaya badhe katuraken gending kapisan jemenika gending Titipati Laras Slendro Patetnem. Sutasno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal menika. Badhe katuraken ladrang gleyong laras pelok padhet 6. Sutresno Budaya, sumangga sugeng midhangetaken.

Sutusno budaya gendeng ingkang pungkasan jimeniko ladrang celuntang rinenggo ketampen ayak-ayak terus rebek dipun uran-urani sekar dandanggulo tuwin micil laras lendro padet songo. Sutusno budaya sugeng midangetaken.

Sutresno budaya sudah kita nikmati bersama Uyon-Uyon Siang dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Dan bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Perumpa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

tugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Hidayah atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karis

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. 26. Di hari ini kita di hari Selasa kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuman di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Padang hari ini ya, dan udah tersambung dengan Bang Hat Marwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang, Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Okay. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pabang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak
2: Marsaleh Adas.
3: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414 atau di 0811-6609-240,
1: Bang. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hat Marwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh Indonesia, terima kasih ya Anda kembali bersama kami Perempat RRI Padang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup menarik untuk disimak ya. Karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual-visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya Seksi Cagar Budaya pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
3: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
2: Pak Ad ya. Oke.
3: Okay. Singkatnya.
2: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu deh, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
3: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
2: Iya, Ahad Warman.
3: Pak Warman.
2: Ya.
3: Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah barisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu tim ahli cagar budaya, untuk melakukan pengkajian.
2: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya? Yang
3: tim pendaftaran cagar budaya.
2: Pendaftaran.
3: Ya. Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini dia mengusulkan ke TACB, tim ahli cagar budaya.
2: Tim ahli cagar
3: budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
2: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya
3: tim ahli
2: cagar budaya tadi Pak ya.
3: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
2: Gitu.
3: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
2: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
3: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi. Ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
2: Ya.
3: Ini boleh saya masuk ke sana ya.
2: Iya, tapi sebelumnya Pak, tadi kan Bapak sudah uraikan nih apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubung dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak, apakah ada kriteria umur, kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya, kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya, itu seperti apa Pak yang lebih tahu, mungkin bisa dijelaskan kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya, jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
3: Jadi begini, sesuai dengan undang-undang juga sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
2: Usianya 50 tahun.
3: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
2: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya? Ya,
3: ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh TACB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
2: Begitu ya.
3: hampir semua yang tadi kita kunci yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan.
2: Proses penetapan ya. Nah,
3: kalau belum melalui proses penetapan, ini belum. Disebut dengan objek diduga cagar budaya.
2: Objek diduga cagar budaya, ya. Begitu ya.
3: Okay. Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
2: Begitu. Ya. Oke, okay. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya, ya. Tapi untuk ditetapkan itu pertama usianya 50 tahun ya. Atau kurang dari 50 tahun tapi ya. Mempunyai nilai-nilai ya. Sejarah, nilai agama dan lain gitu Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style ya. Bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya. Ya,
3: yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
2: Oh, penguatan kepribadian bangsa ya. Ya.
3: Misalnya jadi, kayak gini, India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina, kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
2: Iya.
3: Iya kan? Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya.
2: Iya.
3: Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang kenapa?
2: Oke. Okay.
3: Jadi keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas.
2: Identitas bagi?
3: Bagi
2: daerah tempat dia berada.
3: Secara umum bagi bangsa ini.
2: Bagi bangsa ini.
3: Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang.
2: Pintu gerbang.
3: Untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di. Sumatera ini,
2: Sumatera Barat ya,
3: ini okay. Atau Minangkabau dulu.
2: Minangkabau ya.
3: Nah, otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
2: Dulu ya.
3: Ya, ada yang melalui Muara Padang, ya. Kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven.
2: Okay.
3: Ya. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang. Pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua, di sepanjang Batang Arau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini akan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda.
2: Iya.
3: Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau tanah putih yang di dalamnya itu adalah lapisan anyaman dari bambu.
2: Anyaman bambu ya. Ya.
3: Nah, saya pernah ngomong sama orang tua di sana, kenapa bangunan hampir semuanya dengan kayak dinding anyaman bambu ini? Karena mereka tahu mereka berada di kawasan gempa. Kalau seandainya bangunan bata mereka bangun di sana, otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Batang Arau atau Kota Tua yang Jakarta.
2: Berarti ada kearifan lokal ya.
3: Kearifan lokal. Menyesuaikan
2: nah, ya.
3: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya, dari segi agamanya atau kebudayaannya.
2: Baik. Nah, kita sekarang gini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya pada awal itu?
3: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
2: Melestarikan karakter bangsa. Artinya dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
3: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun, anniversary atau happy birthday.
2: Iya.
3: Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
2: Iya, betul.
3: Ya, nah, seperti yang saya katakan tadi, India yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
2: Pertama asal gitu ya.
3: Ya.
2: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
3: harga diri bangsa kita di sana.
2: Jadi oke. Ya. Jadi itu tujuannya ya. dibuat cagar budaya ya. Itu ya Pak ya.
3: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan berarti kan enggak ada tidak ada semacam ciri khasnya.
2: Ya. Oke. Jadi ada timeline lah ya.
3: Ya, ada.
2: Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
3: Ya. Nah,
2: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya Pak ya.
3: Untuk... Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting.
2: Ya.
3: Ini ada 25 tiang.
2: Yang
3: melambangkan itu 25 ya. Nabi.
2: Oh.
3: Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain.
2: Baik.
3: Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, ya. Kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawa, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawa. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti. Ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa.
2: Jawa.
3: Nah,
2: ya.
3: Pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, ngetem, bikin base camp.
2: Nah, transit lah ya.
3: Transit ya.
2: Okay.
3: Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
2: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak ya.
3: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana.
2: Oke.
3: Okay. Iya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. Apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
2: Ada Kampung Nias.
3: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
2: Oke, ya baik. Ya. Nah. Baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau dari Padang?
1: Nanti ya, kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
2: Mahmawan.
1: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Perompat kita bisa berinteraksi ya abis ini ya di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Khat Warman, sudah ada teleponkah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar. Ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Yeah. Mau apa ki? Kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. Yeah. ini Bu Lindayanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya ya. Boleh silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya.
1: Ya.
2: Oke, Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya.
3: Iya.
2: Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya
2: Ya
3: misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan.
2: Gitu,
3: ya kan kan ada bidang kebudayaan di dalamnya.
2: Gitu,
3: nah. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan. Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP No. 1 tahun 2022, mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim.
2: Oh, okay.
3: Itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya.
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium. Orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko. Tempat yang bisa ada kepastian ekonominya ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah enggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti, Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh.
2: Udah ditetapkan.
3: Yang penting,
2: tapi kan udah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual nih, Pak?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya, bukan.
2: Oh. Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap. Sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh, belum ada. Oke. Okay, ya. Kita.
2: Oh, ada satu nih.
1: Oh, ya, kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima ini Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Silakan, ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja ya. Berarti oke, itu sama. Tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di apa namanya pengen dijadikan cagar budaya ya, umurnya, terus juga ya ke dinas yang terkait ya, apa namanya, Bapak ya, gitu. Di Jakarta sudah ada telepon, kita boleh angkat ya, Bang Hatma.
2: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Halo, perempat, ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu nih ya.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu.
4: Iya. Dengan Bang, udah yang ganteng ya, kalau Bang Jojo manggil apa ya? Udah ganteng, jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya. Iya,
1: silakan Cegu. Iya,
4: langsung. Assalamualaikum juga nih, buat Bapak narasumbernya, Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya, dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita berbicara namanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya.
1: Iya, nah, silakan Cigur langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana kira-kira? Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya, sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya? Itu saja beberapa pertanyaan dari Cigur ya. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah, mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya. Ucapannya kalau salah mohon dimaafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia, itu pantun Cik Gurya. Makasih banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gurya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Oh, ya. Silakan direspon okay. Dulu Pak.
2: Ya. Ya, silakan Pak ada
3: ya, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar
3: budaya
2: Padang.
3: Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya. Ya, itu tahun, yang sudah terdata ya Pak ya. Ya,
3: tahun 98.
2: Nah, 98.
3: Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam 2009 dengan 7,9 skala Richter kalau tidak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai kemarin jauh Pariaman segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal. Ya,
3: yang tinggal.
2: Berarti nah, berapa persen ya? Hampir setengah ya.
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih dihara. Bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau
2: iya,
3: masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya.
3: Iya, kan enggak ada. Tapi berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak dengan Sedengklok. Tempat di mana Soekarno Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah ya, itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Oke. Okay. Oh, maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, enggak ada yang lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh, Pak? Suatu cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah, berarti kan direhab manusia, bukan ya, direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, okay, berarti ya, kalau
3: jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah, Pak? Tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar harus tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Ah, itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya.
3: Iya, di dalam.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan, kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih banyak. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini menteri kita Bapak Pak Dizon ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, ya, ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya, ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu Pak?
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan? Kita pasti akan melihat enggak ada gunanya bangunan cagar budaya. Ya kan? Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko, kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan? Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman, saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Ya, rumah Kajang Padati ini kan
2: itu rumah Kadang ini, Pak ya?
3: Ya, rumah Kadang. Masuk rumah Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai lonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya.
3: Ya kan? Dia pun bertanya kayak gini, Pak,
2: pimpinan kaumnya ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, iya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri. Kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana? Di Padang. Otomatis dia akan tanya, mana bukti dia punya kampung halaman? Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan? Ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah kadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, begitu ya. Nah ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya Pak.
3: Jadi
2: ya,
3: memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara ya, kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman ya. Ramang zaman seperti kita lihat sekarang ini ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta barangkali, di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi udah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya Bang ya. Terus di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini katanya. Terima kasih. Terus satu lagi ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu, silakan.
2: Oke, baik.
1: Agak banyak ya Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang ada pepatah, saat sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu. Iya. Jadi sudah jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Ya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya. Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Kota Padang khususnya Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang walaupun itu di Bukit Tinggi Pak kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus dan
3: Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu cagar budayanya, silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya,
2: apa upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan rondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya?
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasar Mudia atau Pasar Gadang di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Iya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya.
3: Iya.
2: Biar melihat Kota Tua seperti
3: karena
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama gak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama. Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Buya Hamka.
3: Iya, kita enggak tahu. Saya enggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau enggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Oke.
3: Nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, silakan Pak Pak.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya. Ya kan, sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal kan pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa. Tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Sendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Efisiensi. Baik Pak, dan seluruh permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statementnya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Ini ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po pendengar Perompat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: kita jam 14.
1: Abang Pak, gerakan tanam bawang merah dan jagung serentak di Kota Jakarta Selatan digelar di 187 lokasi dengan kegiatan terpusat di Agroedukasi Wisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Lipoto, mengatakan gerakan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan meningkatkannya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Ia juga mengapresiasi dukungan Suku Dinas Ketahanan Pangan,

Ia juga menilai budaya megalitik yang masih hidup hingga kini menjadi keunikan luar biasa dan merupakan warisan turun-temurun yang perlu dijaga. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Indung suku G, mual di bejaan.
3: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh atau juga disebut dengan krombade adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mempat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayog Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Setresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

dan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: kabar?
1: Priben kabar ceh.
2: Aisyah rauge talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Eh, Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Eh, piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan, Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya, teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemutakhiran dokumen kependudukan dan perkawinan menjadi hal penting dalam menjamin perlindungan hukum serta hak konstitusional seluruh anggota keluarga, mulai dari suami, istri hingga anak. Mengingat pentingnya keterpaduan data tersebut, kantor Kementerian Agama dan Kemenag Kulon Progo bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kulon Progo menjalin perjanjian kerjasama MOU terkait pelayanan pemutakhiran dokumen kependudukan dan perkawinan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, Wahib Jamil, menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemutakhiran status kependudukan dan pernikahan secara berkala dan akurat sangat penting dilakukan agar hak-hak hukum masyarakat terlindungi secara menyeluruh. Beralih ke informasi lain. Menteri Kesehatan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan rokok elektrik bukan merupakan alternatif yang lebih aman dibanding rokok konvensional. Selain meningkatkan risiko penyakit tidak menular, rokok elektrik juga berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja. Ia menyampaikan, berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan sejumlah negara telah melarang peredaran rokok elektrik sebagai bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, rokok elektrik juga dinilai memiliki potensi disalahgunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan rokok elektrik semakin meningkat di kalangan usia muda. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut numantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Sugeng santen, setesnya budaya. Sugeng pepanggian male, wonten suko sami suko, kulo suko pasiran suko sedaya sami suko sesarengan kulo cendit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Enje, Mbak Betty gimana kabarnya hari ini?
1: Iya baik, sehat. Agak panas ya?
0: Iya, masih panas gitu nge. Kali ini kagak panjenengan sumonggo bisa bergabung, lagunya ada Bisik-bisik Tetangga, lagu pertama. Kemudian 1001, kemudian ada Cinta Ban Motor. Yang mana ini? Kita buka ya Mbak. Yeah. Di 0274540333, di 0895014166. Monggo yang mau telpon. Mana nih? Kok belum telpon? teleponnya kebuka Mbak Betty. Tapi kita angkat dulu. Halo Sugeng.
2: Halo Sugeng.
0: Aduh ya ampun, ini kok manis banget kayak mangga toh ini. Ini kok manis banget menyapa sore hari ini.
2: Ya sabar ya nak ya.
0: Boten toh. Ini kayak es teler.
2: Tadi saya juga beli es teler, terus saya tambah tape buat sendiri.
0: Oh gitu. Wah pantesan, enak sekali, segar sekali hari ini.
2: Anak Betty biar kepengen.
1: Oh iya, tape hijau atau tape apa Bu?
2: Tape pohon, tape telo.
0: Oh tape telo, berarti yang kuning Mbak. Oh, wah itu nanti enaknya di anu, digoreng. Nah toh.
2: Namanya apa anak Betty?
1: Namanya telo goreng Bu.
2: Tape digoreng kok telo goreng.
0: Namanya ngantuk Bu. Iya tuh Mbak Betty. Ini pokoknya kita berdua langsung mau berangkat loh ini.
2: Oh ya oke.
0: Okay. Cari tape.
2: Pokoknya siap selalu.
0: Iya. Oke. Okay. Lagu apa Bu Tujo?
2: Apa yang disiapkan?
0: Bisik-bisik Tetangga.
1: 1001 Cinta

0: gak montor.
1: Cinta ban montor.
2: Ya pasti cinta gak montor kowe.
1: Cinta ban montor, gak mau bisik-bisik tetangga ini.
2: Ora wong ora tau nonggo kok.
1: Lah ini sama kita berdua nih nonggo. Monggo kita dipun.
2: Kagem, panjenengan kekali sugeng makarya nggih, Nak. Ugi kagem Mbah Yono
1: Wiro. Inggih.
2: Mangke Paimin Rama Hadi Ngadiono Adi Matito Sumarto. Romo Heri Sadono Mbah Kinan. Mbah Sio Bapak Untung Raharja Bapak Sardio. Mani Sapka Bapak Jumangin Mas Bambang Sutarno Mas itu Nak Rian Nak Lagianti Bu Supriyati Bu Triwi Diajeng Widyanise Bapak Sumar Bapak Kasiono Mulawen Mas Adi Pontosari Mbah Mus Tanjung Pinang Mugi sehat adik-adik RCG Kiri Konverja Dimas Yanto KR Joko Budu Mbak Pipi Bukar Siti Butarni Butitut Mas Gilas Pak Tuti Graito Mbah Noyo Mbak Anggun Mbak Siti wonten ing Ngayogyakarta miku Bapak Ibu Nugroho wonten ing Mangiran Mbak Ije Mbah Suro Trisik Bapak Supoyo Kadilayar Bapak Damases Baman wonten ing Pengasih kalian wonten ing Temon Legono Rama Narto Indra Rama Yuwono Mato Priyarjo ingkang pungkasan kagem Rama KRT Projo Adi Kusuma lan sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon wonten ing acara suka sami suka kula suka penyan kekalih suka sedaya sami suka makaten jengsi
1: oke iya
2: santen
1: sudah ada yang milih cinta ban motor ayolah pilih bisik-bisik tetangga lah kok maksa sugeng santen
3: sugeng santen
1: aduh ini yang cocok ini bisik-bisik tetangga
3: ini pokoknya anu
1: pas. Gimana kabar Bu Agianti yang tambah cantik pakai kacamatanya warna merah sekarang?
3: Alah apa ya?
1: Lobong semua warna punya toh waktu itu cerita sama Jenggit.
3: Pokoknya ini segini-gini ya cantik adikku, Nek.
1: Sing pundi?
3: Adikku sing penyanyi lho.
1: Oh ada dua soalnya Mbak Betty sama Kulo, dua-duanya ya?
3: Dua-duanya pokoknya semloh.
1: Ya pun Kulo tak ngalah, agak sedikit lah.
3: Alah, ya ngalah bukan apa-apa.
1: Ya wis, tak ngalah agak banyak.
3: Ayu kan es tua ya ngopo.
1: Wih, yang tua siapa? Kita kan muda Bu Agianti.
3: Aku 17 tahun.
1: Lah, gimana toh? Sehat toh enak gini nih toh?
3: Ya, sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
3: Selalu.
1: Alhamdulillah. Meskipun akhir bulan.
3: Iya.
1: Tapi pokoknya tetap tidak surut jajannya.
3: Tanggal tua ya seneng, tanggal 6 ya seneng, tanggal tengah-tengah ya seneng. Pokoknya wis rasa dinggo susah, mikir apa?
1: Mikir jajan apa pokoknya hari ini ya.
3: Pokoknya sing penting ana minyak, ana gas, ana uyah wis dadi lawuh.
1: Sebentar, sebentar. Gimana ceritanya ya? Ada uyah, gas sama bentar sama minyak. Itu njuk mau goreng garam apa ya, terus penting. Lah kok ono-ono wae.
3: Kene tak tempe sisi uyah sak anu padang lah yo.
1: Ya ampun. Lah niku mung di anu mau dikedepi. Pun ini hari apa ta ini kok lek ketoke pada semangat sekali pokoknya seneng banget ini pokoknya.
3: Wes kok kene ra disemangati yo piye to? Kok ndak gumlokro gek gur gundang glundu tak kok semangka.
1: Pokoknya ini semoga yang mendengarkan kita bertiga hari ini dari tadi Bu Dwijo ini pokoknya ikut senyum-senyum ya, ikut ketawa ya tuh Bu Kianti.
3: Pokoknya nanti sampai jam 5 pasti semua pada ketawa-ketawa.
1: Harus ketawa-ketawa. Lagunya apa?
3: Lagunya sama bundaku tadi.
0: Cinta ban montor.
1: Gak mau bisik-bisik tetangga yeah. Bener tuh ini. Ternyata tapi sebentar ini kok cinta ban motornya kok kayaknya rusak ya. Waduh ini gimana ini. Aku nanti dimarahin nih. Udah bilang cinta ban motor. Lah kok gak bisa diputer. Maafkan. Yaudah salam dulu.
3: Kagum bunda aku Dwijo ning wau. Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbah Noyo. Lajeng Lek gono balik leni bayono wirasaben. Lajeng Bu sama Rama Subagyo, Rama Ngadiono, Rama Yono Martodiarjo, Rama Prajo Sasono, Pak Murdono, Dimas Rian Gemes, Mbak Yeni Pato, Pranyogini pun kagum sedaya kemaman gejeng dinge kalian
1: cengketi. Bu Agianti, ini mohon maaf, Bu Twijo juga mohon maaf, ternyata cinta ban motornya error, tidak dapat diputar. Jadi bilangnya bisik-bisik tetangga atas 1001.
3: Bunda, anak jere gecat.
1: Tak ganti mau bateran cinta, Bu.
3: Iya, gak apa-apa.
1: Maafin ya.
3: Pokoknya aku harus bunda dihapusin sayang.
1: Maafin, maafin.
3: Oke. Maten, Bu.
1: Sami-sami. Sutresno Budha nyuwun pangapunten, lagunya ganti Bisik-bisik Tetangga 1001 atau Bahtera Cinta. Mohon maaf ya.
0: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
4: Suka. Anggit suka, Mbak Betty suka, sedoyo sami suka.
0: Iya, gimana kabar Bapak?
4: Sinten.
0: Bapak. Nah, Bapak yang itu, yang di sana.
4: Sedayu.
0: Oh iya, Bapak yang ada di Sedayu, sehat toh Pak?
4: Sehat.
0: Nge. Bapak mau pilih lagu apa Pak? Bisik-bisik Tetangga 1001 atau Bahtera Cinta?
4: Ya oke, bisik-bisik ini rumah.
0: Bisik-bisik Tetangga.
4: Oh, kenapa? Banwa.
0: Iya, cinta mohon ban maaf, motornya
1: cinta
0: error.
1: Ban motornya lagi rusak. Panmoy. Gimana kabar? Gimana sehat ya?
4: Sehat. Sendiri kan Mbak Devi dan keluarga tanpa sinarangan kesehatan Ubi.
1: Ji.
4: Nek cinta mboten krek nganu to mboten kali to kali kula.
1: Mboten.
4: Pinten.
1: Sedayu to? Nggih. Weh, lah niku Pak Sedayu. Sebentar. Ini tadi habis kena sinar matahari. Enggak, ini enggak lupa biasanya. Tapi ini maafkan. Ini tadi barusan keluar kok mak celeng. Hingga tadi ada banyak yang hilang ini. Karena ada Pak Sumar. Gitu. Pak Sumar wonten Sedayu. Ngapunten, leres to?
4: Nggih.
1: Ini tadi.
4: Nggih,
1: monggo.
4: Kagem Bunda Dwijo, Ibu Wagianti, Mbah Noyo, Ibu Yanuati, Ibu Supriyati, Romo Ngadiono, Eyang Jasmito Murti, Irukun Werdo, Bobo Sarjio, Romo Tujo Subagio sekalian Ibu. Bapak Sukarjo, Imogiri, Mbak Ana, Romo Junadi Mursari, di Bandung Bondowoso, Mbak Yeni Pato, Mbak Andin, Bapak Sagio, Mbak Glendi, Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Sumidi, Pak Supar, Pak Ersijit,
0: ya,
4: Romo Mujiono Brosot, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Untung Kulon Progo, Bu Nani Bajuri, Mbak Pipit, Mbak Isut, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bambang Sutarno, Pak Cipainin, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candia Panggalian Ibu, Yusuf Kabirdo Martani. Oh nggih, sampun mawon.
0: Sampun. Oh nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak.
1: Sami-sami. Berikutnya. Halo. Oh terputus. Sebentar di 0274540333. Halo, halo, halo.
0: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Banyak yang terputus dari kemarin. Ada apakah gerangan? Coba. Halo, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Kok terputus-terputus sekedap, Betty? Napa meniko? Ya, kita sambil baca.
0: Yes.
1: Loh, masih. Berikutnya
0: kita baca pesan dulu nggih dari Bapak Untung Raharjo. Halo.
1: Masih terputus, sembari nanti mengecek siapakah.
0: Nggih, Pak Untung Raharjo sugeng sonten, suka sami suka. Sedaya sami suka nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbak Ijem ing Piyungan. Matur nuwun Pak Untung Raharjo berikutnya. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Assalamualaikum,
1: siang.
5: Dengan
1: Dita
5: Sugeng.
1: Halo, Mbak Anggun.
5: Iya.
1: Oh, gimana kabar Mbak Anggun?
5: Iya, insya Allah doa yang sama ya, baik sehat juga. Dengan Dita Sugeng Mbak Betty ya.
0: Iya.
5: Kapten suka sami suka, kulo suka, Mbak Betty suka juga dengan Dita Sugeng ini. Sedaya sami suka. Aku ngendara aja nanti ya, yang siap dikit nanti ya.
0: Iya.
5: Salamnya buat yang udah masuk semuanya saja, juga yang belum bisa masuk, salam sehat selalu. Akan dengan kita juga Mbak Betty, matuga sehat semangat sih.
0: Oke.
5: Ya udah, gitu aja, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih Mbak Anggun.
1: Terima kasih, sugeng santen.
0: Suka sami suka.
6: Sugeng santan, suka sami suka.
0: Nggih, kabar pun bagaimana Bapak?
6: Ya Cundi.
0: Kabarnya sehat?
6: Tetap bergeng ya.
0: Oh nggih, kirukon?
1: Waduh.
0: Nggih. Lagunya mau pilih apa Pak?
6: Lagu ini pun derek kemawon ikan sabun cuma
1: pilih
6: kinton-kinton
0: monggo
6: kasem bunani bajuri Bu Sri Utami Bu Sri Benagung Bu Dwijo Sakutra Ibu Wagianti Ibu Supriyati Ubi Sri Supatmi kagem mami ingkang muah-muah Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito Muti Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Mbak Tarbi, Mas Kasiono, Mas Wipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Tri, Mas Rian ingkang kemremes niku lajeng kagem Rama Ngadiono Rama Yuwono kagem Pak Sunadi Pak Sumar lajeng Pak Sadyo Pak Sawiyo Pak Supoyo Pak Tumedi lan kagem sedaya kemawon matur nuwun
0: sami-sami.
1: Kira-kira udah satu lagi sebelum kita ke WhatsApp. Waduh, terputus. Monggo yang mau telpon. Halo, nggih pun kita ke WhatsApp dulu aja ya, nge. Mbak Betty.
0: Dari Bu Nani Bajuri nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Dianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukon Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Nggih, matur nuwun Bu Nani.
1: Sami-sami, berikutnya ada Pak Kasiono. Tadi ada siapa menika?
7: Oh, sami suka, sugeng sonten jeng desa, sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
0: Nggih.
7: Kula Pak Kasiono Mbulawendra Gadi, kintun salam katur.
0: Nggih.
7: Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Bantul, Ibu Tarmi Demangan Baru. Ibu Yeni Patok, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika untuk ing minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Gadung Sari, Kirsi Seto Jalan Timoho, Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo, Pak Sarjio wonten Jatimulyo, Ki Rukun Werdo utawi Rama Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Pak Sagio wonten Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek jenggit saha Mbak Peti Damayani. Mekaten sugeng sonten, matur nuwun.
8: Sami-sami, terima kasih. Sutresna Budaya kita putarkan tadi, kalau Mbak Anggun pilih lagunya apa, Mbak?
0: Mbak Anggun ngikut aja.
8: Ikut ya, kalau gitu kita putarkan dulu. Bisik-bisik tetangga. Monggo.

0: bersama Anissa Rahma.
1: Nggak pernah
2: mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan, merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe. Mengenal makanan khas Indonesia. Gudeg. Kuliner ini tidak bisa dipisahkan dari Yogyakarta. Bahkan, Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. Dengan rasa yang manis, gudeg terbuat dari sayur nangka muda yang bersantan bersama ayam kampung dan telur. Melalui proses memasak yang tidak cukup sehari dan menggunakan kayu bakar, membuat gudeg mempunyai cita rasa tersendiri.

0: Berobat Terering Luri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Mbak Betty, kita masih buka lagi di 0274540333. Lagunya ya. Ada Dokter Hello. Cinta.
1: Hello Dangdut.
0: Satu lagi Istana Bintang. Sugeng.
2: Sugeng.
0: Sonten.
2: Sonten.
0: Siapa ini? Siapa? Loh, ditanya siapa kok ketawa?
2: Lah, apa enggak tahu ya, aku yang guyu ya.
0: Lah iya toh. Nanti kalau beneran enggak tahu nanti sedih.
2: Bingung ya.
0: Nah, iya toh. Gimana? Kabarnya Ki Joko Bodo yang terus di Sopyo.
2: Tetap.
0: Harus ya.
2: Harus.
0: Jangan ada yang mau nyopyo.
2: Nggih.
0: Nggih. Sehat.
1: Ki Joko.
2: Tetap ayu ya.
0: Iya dong, kita berdua kan cewek-cewek cantik.
1: Iya.
0: Ngomong sendiri kok.
2: Ya. Dari penyar.
0: Ini ngomong sendiri isin dhewe iki lho.
2: Yo enggak toh, nyatane kok putusan.
0: Gitu ya. Nggih, ya. Pun alhamdulillah lah. Ya. Lagunya mau apa, Ki Joko Bodo?
2: Ya enggak tahu ya.
0: Wih, kok enggak tahu,
1: dokter cinta.
2: Enggak tahu kok.
0: Coba
1: Dokter Cinta, Hello Dangdut, Istana Bintang.
2: Dokter Cinta, wah.
0: Dokter ya. Cinta, kintonnya kali ini untuk siapa saja?
2: Banyak sekali loh ini.
0: Ya. Banyak sekali ya, tak tunggu loh ini.
2: Gege.
1: Monggo.
2: Anu orang diem aja ya aku kesinggung.
0: Oh, lo diem aja kesinggung.
1: Gege. Nanti gege. Tak oke.
0: Lo.
2: Gege. Romo Yu, Romo Nato Hendro. Kose ya mas. Tunggu dulu
0: lagi kirim salam. Ayo didengarkan.
2: Ana wong antuk kompo.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, popo sukabjo. Kalian popo tutup bakjo kalian iki Romo Narto Endro.
1: Nggih.
2: Romo Ngabiono. Romo Ngabiono telepon bolak-balik nang apa ya, Mo? Kula kan mboten tahu nyekel HP ya, Mo.
1: Diajak jalan-jalan.
2: Nyuwun pangapunten mangke Pak kalese telepon.
1: Nggih.
2: Nggih, Mbah Noyo, Mbah Yono, iki urukun kanggo iki payune nggih, nyawi iki Mas Ibu. Mister Pasya, Mas Tuna, Pak Kosima, Pak Kosima. Mbah Tina, Mbah Man, wonten Noto Kamakut.
1: Nggih.
2: Pak Ki Kumbokano, Bapak Tirto. Pak Budi Jarto, Bapak Raka, Profesional Ki, Mbak Nyawiji, Pak Sayo, Jalan Selamat. Ibu-ibu nggih wong meneng mawon.
1: Iya, udah tak iyai.
0: Nggih, ditunggu ini.
2: Sudah diwijo mami sate karo ki wonten
1: ibu. Oke, nggih.
2: Sinten wae abdi nggih.
1: Nggih.
2: Sami diparingi. Iki kriban agung yo moto ero ngomong kan.
1: Nggih.
2: Tapi pindah. Nggih. Sinten sing kita niki, Bang?
1: Oh,
2: iya, yu salih-salihpun
1: iya
2: main kampung kasan ibu saliman Pak Yuwa Mulyani Mas Tarno yang Bopi gitu aja ya bu jadi telepon lu beli adilah
1: ya oh kenapa-napa
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya
1: Sugeng Sonten Suko Sami Suko
3: Sugeng Sonten Mbak kale Mbak Dita.
0: Nggih.
3: Niki saking Lopati.
0: Monggo Pak Sawiyo.
3: Sami sehat ya.
1: Sehat. Pak Sawiyo juga.
3: Niki kula. Lakonipun.
0: Nggih.
3: Pak Joko Budo nggih niku.
1: Dokter Cinta.
0: Heeh.
3: Dokter Cinta.
0: Nggih.
3: Kakem Pak Kirno, Pak Yanto, saya Pak Yanto,
1: yeah.
3: Pak Mir Jujur, Pak Suro, Pak Mujiono, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Marta Saronto, Bu Sirup, Lajeng Pak Tujo Subagio sekalian, Lajeng Pak Rimban, lansanipun Pak Kemsudoyo, ingkang midhangetaken Parkop Pro 4. Matur nuwun makaten mawon.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
1: Sugeng. Sonten, suka sami suka.
4: suka sami suka sing sonten sing kali
1: kami
4: sehat.
1: Sehat. Ini siapa?
4: Malia.
1: Kenapa Pak Palian?
4: Jalan Samas Palian.
1: Oh, Jalan Samas. Mbak Glendi apa itu?
0: Pak Sagio.
1: Ya, Pak Sagio. Tetangganya nah, ya.
4: Adik-adik Glendi.
0: Iya, lupa lu sama adik-adik Glendi.
4: Menjang tidak lu jadi kali adik Betty.
0: Insyaallah.
4: Kalau tak dari kenten dia. Jika kem Pak Sawio, wow, sekian Pak Sawio, kali Pak Kasiono wonten Bulawen, kali Ki Joko Budu sekian sonter, Ibu Wakianti, masih Ibu Mamamat, Ibu Yanuase, Ki Rukun Lejo, Pak Sarjo Mulyo, Ibu Karmi Jemangan Baru, Yusirip, Bu Marto Saronto. Bapak Tujo sebagai sak warga Mbah Noyo lan Pak Yono mungkin sangat sehat. Pak Jumar Diono Sudogadi, Pak Jumar Sudayu, Pak Singa Diono, Ibu Trijo, Budi Bonagung yang muda, Putri Sami, Pak Yanto lan Pak Jono Grogol, Pak Suro Trisek, Ibu Yayu Pare, kali Pak Jamin Ngajaran, Pak Wardi, Pak Gono, Pak Bang Starno, Pak Rojo, kali Kiku Mbo Karno, Pak Paimen, Pak Di Sukardi wonten ing Jalan Sama Sukir Tunggal, Ibu Pipit, Ibu Tito, Pak Nadi Mursari, Mbah Blendi, kali Mas Adi Ponca, Pak Supoyo Kadi Layar, kali Bu Sri Monjali, oleh Bapak Tupar, Mas Rian, Ahai, kali Pak Juliakannya saya dan kagem sedoyo mawon, oh weh yu cokro wonten ing kalian ubi kali Pak Yanto Panut kali Bardo Giyoto Sirat matur nuwun lagu ini klo nyuwun apa sih ini nomor selalu
1: lagu
0: Hello Dangdut Dokter Cinta?
4: Nggih, Dokter Cinta.
0: Nggih.
4: Kula tenggal nggih sing di kali. Nggih.
1: Nggih, Pak Sagio. Sugeng sonten, Pak.
0: Ci, berikutnya halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
1: Nggih. Ini siapa nggih?
4: Bunga melati dan bunga kamboja mekati setiap sore. Mekati setiap sore dipetik untuk dikasihkan para sahabat. Mbak Betty dan Mbak Andita Rizky aku ucapkan selamat sore. Penyiar yang cantik-cantik di Radio RRI Pro 4.
1: Sudah? Oh ya.
0: Kita lagi tunggu ini mau bikin puisi atau mau bikin pantun sama Sipul.
4: Selamat sore.
0: Sore. Lah kok tumben toh mau bikin puisi apa? Pantun toh ini tadi.
4: Pantun buat dirimu berdua.
1: Terima kasih, Pak.
4: Iya, Mbak Betty, apa sehat Mbak Dita ya?
1: Nggih, sehat.
4: Alhamdulillah, lama enggak jumpa.
0: Iya, kemana ya, Mas? Tak cariin kemana enggak masuk kelas toh.
4: Ini baru ada giat di luar ya Mbak.
0: Oh gitu.
4: Iya. Untung ini bisa kita dengar di telepon suaranya. Kalau enggak bisa ini.
1: Oh iya. Halo, halo.
0: Iya. Okay. Iya. Gimana? Ya. Lagu apa tuh Mas Ipul? Mas Ipul lagi di mana sih?
4: Baru di kota Bengawan ini Mbak.
0: Oh Bengawan. Oh, belum ada lagunya nih, tak cariin ya.
4: Iya.
0: Apa ini sekarang mau lagu apa?
4: Tadi lagunya apa aja Mbak Dila?
0: Hello Dangdut
1: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta
1: Istana Bintang.
0: Yang mana?
4: Oh kok itu mah lagu saya.
0: Yang mana?
4: Dokter Cinta kan aku dokternya.
0: Oh iya betul. Itu cintanya? Cinta. Dipanggil Mas Ipul.
4: Oh iya. Istana Cinta ya.
0: Iya.
1: Istana Bintang.
0: Istana Cinta, Istana Bintang. Waduh ya. Aja.
4: Dokter Cinta ada di Istana Bintang.
0: Ya. Oh ya. Boleh Istana Bintang nanti ya. Diputarkan. Lagu kintunnya.
4: Kintunnya bersama Pak Sagio ya. Selamat sore. Selamat ya. Sagio ya.
0: Nggih.
4: Dan lebih baiknya aku tak bonceng kirim-kirimnya bonceng Pak Sagio tadi juga Ki Joko Budo tadi ya. Pokoknya untuk semua pendengar Perompat selamat sore semuanya. Semoga semuanya selalu berikan kesehatan. Juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas setiap harinya. Buat
0: begitu.
4: Bapak tidak banyak Rita Rizkia, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Jangan lupa nanti kopinya ya Mbak Betty ya.
1: Oh iya, kopi sekarang.
4: Apa gantinya?
1: Ini es tape katanya Bu Dwijo.
4: Oh es tape.
0: Iya. Es tape ganti.
4: Yeah. Wah seger banget es tape.
1: Iya.
4: Gulanya pakai gula Jawa ya?
1: Oh adanya gulaku.
0: Oh, ya. Lah kok mah iklan.
4: Oke, terima kasih Mbak Yani.
0: Iya,
4: selamat sore.
0: Sore. Berikutnya. Halo, Sugeng Santen.
5: Sugeng Santen. Cengdit Mbak Betty wong ayu-ayu kabeh.
0: Ya. Sugeng Santen Mami Satika yang ayu.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saudara muah-muah.
0: Muah-muah.
5: Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Nggih.
5: Bapak nyuwun dokter Cinta.
0: Boleh.
5: Sakinten kagem Mas Ipul emang nggih.
0: Terus.
5: Kagem Mas Ipul. Mbah Noyo adik kok tutik sujud kanturi putrijo Mas Mas Rian Baye Ibu Yumoto. Mbak Yanto Soyo Yanto, Mbak Sri Soyo Sri, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Rizati, Mbak Sriwi, Mbak Nani Bajuri, Irsi Seto, yang Sas, Wanun, Pak Bambang Sutarno, Romo Yu, Mbak Kimak, Mbak Suro, Pak Mas Paryono, Mbak Weneng, Mbak Pipin, Mbak Tarmi, Mbak Wagyanti, terus kagem Pak Kasiono, Pak Siman Mbak Siman, terus kagem Mbak Yeni, terus kagem Mbak Yayu Soyo Yayu, terus kagem kagem sedaya kemawon. Atur panjenengan berdua cantik-cantik ya. Selamat sore,
1: ngaturun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Satu lagi.
1: Ya, Sugeng Santan, suka sami suka.
6: Sugeng Santan, Mbak Betty, Jeng Andita, Rizkia, suka sami suka.
1: Nggih.
6: Ya suka. Kula nggih suka banget.
0: Nggih.
6: Halo, sapa lali ora Mbak Andit, Jeng Andit.
0: Dalem, Bu.
6: Lali ora karo suaraku.
0: Menika dari Monjali.
6: Oh iya.
1: Bu Sri.
6: Buat Jeng Andita.
0: Asik yang warna merah nih ya.
6: Iya. Kok kayaknya capek ini suaranya.
0: Gimana, Bu?
6: Dendit kemarin tuh aku seneng banget wah suaranya. Ini kok kita ya wis jam ya ini kok.
0: Oh iya, itu tadi, Bu.
6: Ini tawanya renyah kok.
0: Nggih, pokoknya semangat terus.
6: Oh iya dong.
0: Nggih toh?
6: Terus.
0: Heeh. Oh,
6: nek ora ngono kok ndak disempit.
0: Nggih.
6: Ya, saya mau ikut. Tadi tuh dikasih salam sebelum Mami Sartika tadi siapa, Dendit?
0: Mas Ipul.
6: Sebelumnya Mas Ipul yang apa Palian?
0: Pak Sagio.
6: Oh, Pak Sagio nggih matur nuwun tadi kok kayaknya nyenggol saya.
0: Nggih.
6: Terus Mami Sartika. Bu Dija sampun mlebet?
0: Sampun nomor setunggal.
6: Oh nggih, salam buat Bu Dija. Lajeng Pak Noyo sampun?
1: Dereng.
6: Ya oh nggih, Mbah Noyo tidur siang sadake iki.
0: Nggih.
6: Lajeng tadi Mami Sartika sudah.
1: Bu Agianti.
6: Oh nggih, Bu Agianti, terus Ki Kumbokarno.
1: Pak Sumar.
6: Pak Sumar, terus apa yang dekat di layar, Pak, yang suka gowes itu, Pak Supoyo.
1: Nggih.
6: Pak, apa dekat di layar
0: kan? Nggih.
6: Suka gowes, nggih. Mas Rian, ajeng Pak Rimbang. Ya, buat semua pendengar Pro 4, saya lagunya tak Hello Dangdut aja.
0: Siap. Nggih.
6: Hello Dangdut dari Rita Sugiharto.
0: Leres.
6: Oh nggih, itu soalnya lagi tak nggo latihan.
0: Nggih.
6: Semoga semua pendengar senang mendengarkan lagu ini. Nggih, matur nuwun Jeng Dit.
0: Sami-sami.
1: Nggih, Bu. Sugeng santen.
0: Sutresno Budoyo, ternyata sudah hampir pukul 16, jadi kita ke kabar berita pukul 16 dahulu. Nanti kita putarkan kembali untuk panjenengan lagu-lagunya. Semoga mboten saten pundi-pundi tetap nyawiji sesarengan Pro 4 RRI nggih to. Sesarengan Mbak Peti lan kula
1: Jengdit.
0: Nggih, wonten ing suka sami suka. Kula suka. Panjenengan suka, sedaya sami suka. Sebelum nanti baik dipilih adalah Dokter Cinta ya berarti ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Dokter Cinta nanti kita akan putarkan kagem panjenengan. Sumonggo yang sekarang juga belum gabung telepon atau WhatsApp, silakan gabung telepon atau WhatsApp. Nomor yang mboten ganti tetap di 0274540333 lan monggo kita ke kabar berita pukul 16.
7: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Daerah Istimewa Yogyakarta memanfaatkan momen masa ajaran baru untuk memberikan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Program ini disisipkan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS serta masa ta'aruf murid madrasah di tingkat SMA dan SMP sederajat. Ketua KPU DIY, Ahmad Sidik mengatakan, materi yang diberikan meliputi prinsip demokrasi, cara menangkal berita bohong, hingga bahaya politik uang. Lewat sosialisasi interaktif ini diharapkan lahir generasi muda yang cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta mulai mempersiapkan program penataan kawasan kumuh di RW 12. Langkah awal ini dilakukan lewat sosialisasi kepada warga agar masyarakat bisa terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Lurah Wirobrajan Seno Wibowo menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengentasan wilayah kumuh. Lewat sosialisasi tersebut, warga dan pemangku kepentingan diharapkan punya pemahaman yang sama, sehingga penataan lingkungan bisa tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Sutresna Putih, kita kembali lagi di Suka Sami Suka Kulo Suka Panjenengan Suka Setia Sami Suka. Mbak Betty, lagu yang bisa dipilih apa aja ini?
1: Hitam Manis, Kuda Lumping, sama Sepiring Berdua.
0: Ini kagem Sutresna Budaya, monggo ada yang sudah gabung atau butuh ijo kirim voice note. Manut, bisik-bisik tangan sudah diputarkan. Kemudian ada Pak Untung di Sami Galo Sugeng Sonten Jengdit. Lagu ini pun derek mawon. Kintonnya untuk Mbak Dita soho Mbak Betty, Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Bahman, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang, Ki Kumbo Karno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, kemudian Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Suki, Mbak Widayati, Yusiru, Pak Wening Prayogi, Kagem, Mbak Betty, lan Mbak Dita, mangke konter diparingi bagas kesarasan lancar dumugi dalem. Matur nuwun.
1: Berikutnya Pak Sudar
0: Mono.
1: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan badin derek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun derek engkang sampun dipuncawisaken, kirim dumateng engkang sami mirengaken. Matur nuwun jengdit lan ugi Mbak Betty.
0: Sami-sami. Berikutnya ada Mbah Ijem.
2: Sugeng sonten, jengdit Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten, suka sami suka. Kula Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
1: Nggih.
2: Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Badhe kentun-kentun nggih, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Lek Yanto Grogol, Lek Yanto Candi Abang, terus Mbah Surotrise, Bung Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, Mbak Yani, Mbak Rup, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Oh nggih si Pak Untung Raharjo, kalau Mbak Anggun, kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten Mbak Betty jengdit.
1: Sugeng sonten Bu.
2: Sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Matur nuwun. Kemudian ada Bu Tarmi, monggo.
3: Suka sami suka, kula suka jengdit kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka. Jengdit niki Bu Tarmi nggih nderek kinten-kinten lagu-lagu iki. Manut mawon mboten pilih-pilih. Setunggal kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Bu Ana, Bu Andri Sendowo, Pak Kasiono Mbolawen, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiro Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Jio, Pak Yono, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Banjembang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Pak Sabio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarendasilan, Bu Sagine, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Werjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, jengdit kalian Mbak Betty, Matur Suwun.
1: Sami-sami.
0: Terima kasih. Kita buka teleponnya di 0274540333.
1: Yeah. Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka, Mbak Betty, jengdit.
0: Nggih.
4: Halo.
0: Terus pundi Pak Bambang?
4: Alhamdulillah baik, kemarin iki jengdit Mbak Betty sehat kan?
0: Alhamdulillah.
4: lagu ini pun napa ya?
1: Hitam Manis Kuda Lumping Sepiring Berdua.
4: Hitam Manis. Salam.
1: Hitam Manis. Oke.
4: Okay. Nggih, salam-salam nggih.
0: Monggo.
4: Kakang Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Siti, Putri Jep, Mbak Kianti, Putri Kami, Putri Konago, Yusiro, Pimento, Putarmi, Gunane Bajuri, Yang Tep, Mami KPK, Putri Tiana Nise, Buya Yuk Kueni, terus Mas Ipol, Mbak Kaya, Pak Diman Sedungan, Pak Kurkentang Rebo, Pak Yantoyologi, Pak Sumar, Pak Untung Sami Galuh, Pak Tupar, Pak Desa Imin, Mas Rian, Mas Adi Pondosari, Mas Yudi Kueni, Mas Adi Katen, Di Joko Buruk, Ingo Karno, Duk Kira Romo Kudus-Kudus sekalian, Romo Yono Moto Tiago, Romo Ngadiono, Pak Sabio, Pak Rimbang, terus Pak Mudiono, Mbah Suro, nggih tadi saking Jawa Tengah sing ndi?
0: Nggih.
1: Nggih.
4: Ya semua matur nuwun, nyuwun sowan.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya halo Sugeng Sonten.
5: Halo Sugeng Sonten. Suko sami suko. Mbak Betty suko, Jenggit nggih suko, Pak Bambang Sutarno nggih suko. Kula nyuwun tembange Sepiring Berdua.
1: Oh nggih. Bapak siapa Pak niki, Pak?
5: Kula.
1: Nggih.
5: Asinten nggih.
1: Nggih.
5: Walah, dileleng ketenan nek sing delik niku nggih jeng.
0: Dalem.
5: Sing ten
0: duwo niku.
5: Ketok kok nggih.
1: Guwa. Oh Pak Depaimin. Pak
5: Depi sing ten guwa.
1: Pak Depaimin po.
5: Tanglet Mbak Betty sinten?
1: Pak Depai.
0: Tanglet Mbak Betty, tanglet jendit, ngoten lho.
5: Nggih, Pak Depai me.
1: Oh, nggih. Cuaca cerah, Pak. Nggih, sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ditus pundi? Momo mana, Pak De? Kok enggak pernah masuk, eh?
5: Teng dhuwur e mboten mriki.
0: Waduh, Momo ki jan. Mimi, Mimi.
5: Mimi nggih rong dina ramara.
0: Waduh, Mimi kemana to sekolah napa?
5: Reka.
0: Mau Reka. Mimi lan Momo nggih, Pak. Pak De lagunya tadi mau apa tadi, Pak De? Sepiring ya? Sepiring Berdua.
5: Sepiring Berdua.
0: Nggih. Kinten ya?
5: Kan ya Sepiring Berdua
0: kali.
5: Kali.
0: Mbak Betty.
5: Nggih. Salam-salam.
0: Monggo.
5: Kagem katemben Pak Bambang Sutarno. Wonten Ki Joko Budu, Mbah Man, Mbah Min, Pak Sumar wonten Sedayu, Mbah Blendi, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mas Ipul, wonten Eyang Dwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yon, Pak Sakirman, Pak Sagyo, Pak Salio, Pak Yanto, Mas Rian Yumudo, Ibu Wagyanti, wonten Kang Gilas, wonten Mbak Siti, Bu Yayu, wonten Yurati, Bu Salama, Prayogine, kagem sedaya kemawon, kagem Jeng Betty, Jeng Dit, Wilujeng Sonten, Wilujeng Makaryo, ngantos paripurno. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Sami. Terima kasih Pak De Pak Imin. Salajengipun monggo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
2: Halo, sugeng santen suka sami suka Mbak Betty.
1: Cik, ya.
0: Nggih.
2: Wates sae nggih.
0: Sae Cici, ayo terus pundi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagunya apa, Cik?
1: Hitam Manis, Kuda Lumping, Sepiring Berdua. Pilih mana?
2: Sepiring Berdua, mawon.
1: Oh, nggih.
2: Iki wau kan telat, toh. Jadi tinggal sepiring untuk berdua.
1: Oh, iya.
0: Nggih.
1: Lauknya double, nggih?
2: Lauknya malah double ini.
1: Oh, nggih.
2: Sayurnya tinggal koretan. Tak atur salam, nggih. Katemen, kita, nggih, lau.
0: Pak De, Pak Imin.
2: Oh, nggih, sugeng sonten Pak Depaimin.
6: Lajeng kagem Rama Tudo kalian ibu Mbak Yusiru plek gono lek Glendi. Lajeng Kiku Mbok Karno Kirukun Werdo Mbak Titut. Bu Sibon Agung, Bu Sri Utami, Mbak Yumudo, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Ipul, Mbak Suro, Lajeng Mbak Ana, Mbak Andin, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto, Di Anindia, Bunda Trijo, Bu Algianti, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Bopo Wening, Pinter Maling deh, Mbak Andin, Mbak Yeni, Lajeng Bu An, Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mami Satrika, Mbak Anggun. Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Ngoten.
6: Kagem kita kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos-ngantos mangke. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
7: Halo.
0: Sugeng.
7: Sugeng.
0: Sonten.
1: Suka sami suka.
7: Suka Sinten malih sing suka nggih.
0: Kula.
7: Kula sinten, kula nuwun.
0: Nah.
1: Nggih.
7: Iya, yuk suka nggih.
0: Nggih.
7: Nggih, saya sami suka.
0: Alhamdulillah.
7: Nggih. Sinten Mbak Betty?
1: Nggih.
7: Siapa mriki?
1: Di mana, Pak? Rumahnya?
0: Wonten
7: Mungkin pun dia semangat.
1: Saya kan, bukan.
7: Gih.
1: Oh, saya kan itu Pak Yanto.
0: Gih.
7: Gih, langsung nih. Apa mawon sendit?
0: Ada hitam manis, kuda lumping atau sepiring berdua, Bunti.
7: Kuda lumping sing rame.
0: Kuda lumping, Gih.
7: Sangat-sangat yakin tuh kagem. Kimau. Kanu si Iyayu, Iyayu, macam tu nani dia, Gian, Mbak Yupu yo Iyayu, ingkang wonten rongkop Pak Susilo, kalih kagem sedaya kemawon jengdi.
0: Noten,
7: nyuwun pangapunten saingan sampun ngintun sedereng kula kintuni sedaya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun
1: sugeng sonten suka sami suka.
8: Suka-sami suka.
1: Nggih, yu muda. Oh? Oh, nggih.
8: Bener ya, Mbak?
1: Bener nggih? Sedang apa?
8: Sedang masak.
1: Oh, masak.
0: Sedang ya. Apa? Ternyata masak apa? Masak apa, yu muda?
8: Masak gori.
0: Masak gori.
1: Sama gori tahu ya? Oh nggih.
8: Masak pun maeso saya mengkari mandang-mandang. Diet mesti.
1: Oh diet ya.
8: Dipanasi.
1: Oh nggih.
0: Dipanasi.
8: Kudet dipanasi lak luwih enak.
0: Nggih, leres.
1: Nasinya yang panas nggih.
8: Nasinya yang panas.
1: Nggih.
8: Ya menemui.
0: Lagunya apa?
8: Aku tak meri sing meriah wae.
1: Hitam manis, kuda lumping, sepiring berdua.
8: Kuda lumping.
1: Kuda lumping, nggih.
8: Wae manut le sing muter mangke sik mundi manut.
1: Oh, nggih, siap. Nggih.
8: Tak paham nggih.
1: Monggo.
8: Katemen Pak Yanto, kalian Pak Yanto Bulegi, Pak Dono. Bunda Tisa, Bunda Wasianti, Bunda Sri Utami, Bunda Sri Yusu Tarni, Bu Yanuase, lajeng-lajeng Bu Niwa, wonten Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Putri Bonageng, kalian, Mami Satika,
1: yeah.
8: Lajeng-lajeng Pak Rimbang, Niku Mokarno, Pak Samyo, Pak Satio, Pak Satio, Pak Bambang Suparno, Pak Tupar, Mbak Siro, Bu Joko Budo, Mbak Noyo Mbak Yono, terus lajeng kagem Mas Rian Ahai, terus kagem Bu Nani Bajuri, lajeng kagem Bu Sampai Yoko Lali, Bu Salima, Mbak Biyut, lajeng Bu Sampai Sampai Babatan, sing Bu Sampai Yoko Lali, ya Mbak Sampai Mbak, jadi jatuh mana terakhir lho.
0: Bu Ijem.
8: Bu Ijem, ya masih. Kok lali
0: ya? Mboten apa-apa baru.
8: ya pengennya areng nenggal ngono lho.
0: Nggih.
8: Nggih lajeng kagem. Nika. Mas Ibur, Mas Mamata, Pak Tumiti, Romo Dinyadiono, Romo Yung, Romo Pujo, Pak Suka, Bu Yanti Candi, Bu Kepumina, wis kagem sedaya kemawon lah wis sing mburi salah nulung nggih.
1: Nggih.
8: Pokoke kagem sedaya sing kesukaan di Yang Malih. Ngapain ya, sendir?
0: Di.
8: Mulai salam sehat ya, konsultor. Yo, kemauan pendengar radio perempat, semua sehat. Bon, matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty. Sebentar terpesona dengan Yumudo. Nanti kita buka lagi ya Yumudo. Untuk teleponnya ada Pak Supoyo dulu yang kirim voice note.
9: Suko, sami suko. Kulo suko. Jengdi suko kali Mbak Betty Damayani. Kesarasan wonten ing panjenengan. Kulo niki nembe guys wonten ing daerah daerah Kuoso niku. Dere salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Bedo, Ki Wawanaka, Ki Tumidi, Yang Buas, Pak Widodo, Ki Rimbang, Ki Wening, Pak Mbokarno, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Anjasmo, oh, Bu Anu, Bu Januarse, Bu Sutarmi, Supriyati, Bu Fisit, Mas Yato lan Manato, kagem sedaya mawon.
0: Sami-sami, Mbak Betty kita ke lagu dulu yang banyak dipilih tadi berarti adalah
1: Kuda Lumping.
0: Hitam Manis.
1: Oh iya, Hitam Manis.
0: Cih, Hitam Manis. Nggih, monggo.

0: Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Monggo monggo yang mau telpon, mau kirim kirim salam. Yang belum kirim kirim salam, silahkan. Ya toh Mbak Betty. Monggo. Ada lagu yang masih bisa dipilih, yaitu ada Citro, Full Senyum atau Demi Kowe. Pundi, gitu. Monggo. Di 0274540333 atau kita bukakan juga ini yang kirim-kirim salam di WhatsApp sebentar, ada dari Mbah Syuro.

0: J.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sekedap Romo Mbah Suro wonten. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Sugeng sonten.
1: Nggih, halo Bu.
2: Mbah Buyut.
1: Oh, Mbah Buyut nggih.
2: Juru kento.
0: Monggo Mbah Buyut.
2: Nggih. Derek ngaturaken kasugengan rumiyin.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Katur Budwijo.
1: Nggih.
2: Pak Wene, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Lajeng Bu Mudo. Mbah Glendi.
1: Nggih.
2: Di Bandung. Ki Kumbo Karno.
1: Nggih.
2: Sanesipun kagem sedaya kemawon.
0: Nyoten.
2: Katen matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Mbak Buyut Juru Gentong. Tadi Mbak Suro ternyata belum diputarkan. Kita putarkan.
3: Sonten. Suka sami suka. Mbak Suro rapatio suka, jengri jeng peti suka, sedoyo sami suka, sak pendengar, sak gedungi RRI, sak isine, sak setap-setape ya suka. Nek do suka ki Mbak Suro ya wis melu seneng. Nggih, lagunipun kula nomor setunggal jeng peti jengri. Pripun gadah pawarta sehat ta sakeluargi mugi mekaten pinuwune putra garwa nggih do sehat nggih kintun salam kagem Ibu Wagianti Bu Yanuase Bu Sakinem Bu Nani Bajuri Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Rubiati Bu Rubini Bu Tarmi Mbak Yusiru Bu Duwijo Bu Salamah Yuratri Yumudo Bu Sri Bonagung, Bu Sri Jalam Paris, Mbah Ijem, Mbah Glendi, Mbah Gono, Pak Sawiyo, Pak Sudar, Pak Sagio, Mbah Min, Lewir Jujur, Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resi Sito, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Sak keluarga, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, wis aku wis kentekan ambegan, sanesipun binjang malih mungkin ndak mburini ya kepengin mlebu kagem jengri jeng peti
0: sugeng
3: ngayahi tugas ngantos paripurna kelalen Mbah Trisno Utomo kali Mbah Hadi Suparman Mbah Arjo Suprapto mungkin ndak tak single ndak meri mekaten kemawon matur suwun
0: sami-sami terima kasih. Berikutnya ada dari siapa Mbak Betty? Mbak Cio dulu ya. Suka sampe suka-suka santan Mbak Betty Uki Jengdit dari absen gih. Mungkin jaringan kekalitan sehat dari atur salam Putwi Jokarang Mojo Pak Tirto Putarmi Pak Haji Yantiono Mbak Glendi Uki Setuya Engkang Mita ngatakan suka sami suka wonten pun dimawon lenggahipun. Mungkin jaringan setuya tansah manggih kasarasan. Salam sehat salam budaya lagunipun ingkang kathah dipun pilih. Matur nuwun.
1: Nggih, dari Pak Iwono. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja Jengdit lan Mbak Betty saking kula Romo Iwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo Bu Duwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan, sugeng Laras, kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih matur nuwun Pak Iwono.
0: Salajengipun wonten
1: Romo Mulyadi.
0: Iya.
1: Nggih.
3: Suka sami suka dikirim buat Mas Gilang.
1: Oh, Mas Gilang?
3: Nggih. Bunda.
1: Oh iya.
3: Suka sami suka dikirim buat Mas Jordan, Mas Gilang, Mas Emi Prabowo, Mas suka sami suka dikirim buat Mas Gilang, Mas Jordan, Mas Iskam Pambudi, Mas Emi Prabowo, Mas Sugiman Nurseto, Jengkit dan Mbak Peti, dan buat semuanya ada, buat Jengti dan Mbak Betty sugeng juga saking Ibu Mulyasi.
1: Nggih, Ibu Mulyasi nggih.
0: Noten nggih. Mbak Betty berikutnya.
1: Nggih, berikutnya dari Pak Damaskus. Mbak berdua sugeng sonten, salam sehat, lagunipun derek bonceng Mbak Kemawon. Salamipun kagem Kirukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Kasdiono, Pak Baulawen, Romo Hangadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Duijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Widianingsi, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Pipit, Mbak Siti Prayogini pun kagem sedaya pamit danget kagem Mbak berdua sugeng tugas lancar rejekini pun nggih. Matur nuwun Pak Damaskus. Berikutnya Bu Asri Lembah Sunyi. Telepon putus terus, sinyalnya jelek mendung. Titip salam buat Pak Depaimin nggih. Matur nuwun Bu Asri.
0: Sami-sami Mbak Glendi nggih sak menika, monggo.
1: Mbak Glendi.
0: Mbak Glendi mau telepon atau mau WA?
3: Oke, santan.
1: Santan.
3: Mbak.
1: Jendit.
3: Dede.
1: Nggih.
3: Niki celup jalan sama Mbak.
1: Nggih, Mbak.
0: Mbak Glendi, Mbak.
3: Ingkang sampun cuma wis mawon nggih.
1: Nggih, siap.
3: Gendong-gendong.
1: Monggo.
3: Mbak Darmi, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanwaseh, Bu Salamah, Bu Duijo.
1: Nggih.
3: Mami Sartika Mua-Mua, Mbak Juru Gendong. Oh, anu, nggih. Mbak Susi, Jalan Pramuka.
1: Nggih.
3: Terus Bu Andri Sendowo, terus Male, Pak Men Ngajaran, Pak Sakyo, itu jalan sama di Upalian, ese enggang yang tanggal 6 itu aja jumpa monitor,
1: jadi
3: kepanggil standen, terus kemarin Pak Paimin gua, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupar, Mbak Suro, Ki Joko Budu, Ki Kunerjo, Mbak Yono, Mbak Noyo, terus kemarin Pak Arti Klaten, Mas Arti Pondosari, Buwit Sorobayan, Busung di Sorobayan, Mbak Puput Nampan, terus Mare, Pak Wati Nengan, terus Mare, Inden ye, deh pokoknya itu yo, Mutu Toro Pro Matera Lima Won Mbak, kekalipun. Okay. Alim mboten nggih catetan namung ngawur nih matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Ferry.
4: Manjer suka sami suka enek pinggir kolam.
1: Nggih.
0: Terima kasih manjer
1: oh,
0: terus.
1: Oh iya, siap.
0: Bu Hartini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mbak Betty, Jamayani, kalian Jengdi,
0: Derek,
5: ngregengaken suka sami suka sonten menika.
1: Okay.
5: Lagu nipun derek kemawon jeng kinten salam-salam kagem sedoyo kemawon amargi wekdalipun sampun mepet mangke mindhak mboten cekap. Jing, ngaten kemawon, sugeng tugas, salam sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty, sepertinya kita berdua harus undur diri terlebih dahulu karena sudah mepet begitu nggih. Jadi nanti ditutup dengan lagu Full Senyum nggih to. Kagem panjenengan boten saten putih-putih setelah ini masih bersama kami berdua. Nggih to. Lan semoga kita bisa ngatakan sesarengan kagem menutup wonten Full Senyum. Kula Andita Rizki pamit rumiyin.
1: Betty Damayani.
0: Pamit juga, kita gitu, dari Suko Sami Suko. Terima kasih yang sudah gabung mendengarkan di 106,6 FM utawi RR Digital. Matur nuwun sangat yang dari tadi sudah manjer. Nyuwun pangapunten yang belum bisa masuk gabung telepon karena waktunya sampun mepet ngantarin kong kita. Kipun kalau begitu kita berdua pamit, ketemu lagi di Suko Sami Suko. Candaipun sugeng sonten. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, inovasi digital dalam pengelolaan wisata jeep di lereng Merapi terus diperkuat melalui penerapan kartu tanda anggota dan sistem barcode. Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi menghadirkan layanan wisata yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi secara digital. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Edi Winarya, mengatakan sistem barcode memungkinkan setiap kendaraan jeep terdata secara digital. Informasi penting seperti identitas pengemudi, pemandu wisata, dan asosiasi dapat diakses langsung oleh wisatawan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun ini kembali menggelontorkan program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 256 unit dengan total anggaran mencapai 5,12 miliar rupiah yang bersumber dari APBD 2026. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini ditargetkan rampung pada akhir September mendatang. Kepala Bidang Perumahan DPU PRKP Gunung Kidul Nurgianto mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahun sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutusno budoyo, semoga kita bisa mengatakan sesarengan siraman rohani Islam. Kali ini bersama dengan Ustazah Rohimatul Laili membahas mengenai sedekah.

Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sepisan sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, awet namung kanthi sih katresnanipun Gusti Allah. Kita saged pepanggihan wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta menika kanthi badan ingkang sehat lan manah ingkang bingah. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri toladan tumrap sedaya umat ingkang sampun nuntun menungso saking alam peteng tumuju padanging iman lan Islam. Sutresno budaya ingkang mugi tansah pinaringan hidayah. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken setunggal tema ingkang wigati. Inggih menika babagan sedekah minangka mergi nggayuh berkahipun Allah. Wonten salah satunggaling pitaken ingkang prayogi kita penggalih. Menapa ingkang badhe kita bekta nalika sampun sedo? Menawi mobil boten saged dipun bekta, inggih. Menawi griya ingkang ageng ugi boten saged dipun bekta. Menawi tabungan miliaran rupiah ugi badhe dipun tilar mangke. Ingkang saged nderek kita namung iman, amal soleh, saha sedekah ingkang kita lampahi kanthi ikhlas. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Tegesipun, menawi anak Adam sedo, sedaya amalipun pedhot kejawi tigang perkawis. Inggih menika sedekah jariyah, ilmu ingkang migunani lan anak soleh ingkang ndongaaken. Hadis riwayat Muslim. Hadis menika maringi piwulang bilih sedekah mboten namung migunani nalika tasih gesang, nanging ganjaranipun ugi tetep mili saksampunipun kita kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Sutresno budaya ingkang kinurmatan, kadangkala kita remen nyimpen duit wonten bank. Menawi wonten kebutuhan, kita saged njupuk malih. Nanging sedekah menika langkung endah menawi kita nyimpen dhateng Allah. Kanthi cara sedekah, Allah mboten namung njagi simpenan menika, nanging ugi nikelaken ganjaranipun. Kados dene petani ingkang nandur satunggal wiji pari. Setunggal wiji mboten namung tuwuh setunggal pari, nanging saged ngasilaken atusan wiji malih. Mekaten ugi sedekah ingkang kita wenehaken saged alit miturut paningal manungsa, nanging dados ageng sanget miturut timbangane Allah Subhanahu wa taala. Wonten cariyos, wonten simbah-simbah ingkang saben dinten namung saged nyisihaken arto gangsal ewu rupiah kangge infak masjid. Sawijining dinten piyambakipun dipun takoni putunipun, "Mbah, nopo gangsal ewu menika mboten eman?" Simbah menika mesem lajeng mangsuli, "Le, 5000 kuwi menawa dinggo tuku jajanan iso entek sedina. Ning yen dibelanjakake kanggo Allah, muga-muga iso dadi celengan ning akhirat." Sutresno budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kadangkala kita mboten rumaos sugih, nanging cobi dipun pirsani. Menawi saben dinten saged ngunjuk kopi sedoso ewu rupiah, saged tumbas jajanan kalih doso ewu rupiah, menapa mboten saged nyisihaken barang kalih ewu rupiah utawi gangsal ewu rupiah kangge sedekah? Allah mboten mirsani kathahipun, nanging mirsani ikhlasipun. Sutresno budaya ingkang kinurmatan, sumangga kita penggalih firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah ayat 261. "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum
fi sabilillahi

Roma Terer Ing Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutusnya budaya segera kita mendengarkan kagem pajanan kumandang azan maghrib untuk kalian yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutresno Budoyo, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin.
1: Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Rumpate Rening Lur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matenuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta lan monggo kagem panjenengan yang baru saja bergabung tentunya segera kami akan mendengarkan kagem panjenengan serial Ringgit Purwo.

kabeh saran dene tansah gumono musik sak lebeting no kawibuan lairing jejabang saking kenggarwo Dewi Mahindro ingin tasih jejabang nenggih Risang Narayana paran warga ngarso tinempuh tambuh tambuh sutani galih merihatosakan pakartini pun tegak turasing mengsah ingin mijil saking Dewi Mahira menggiratin basu orokongso ingin hanggung amutah dateng noto Manduro nabian katingal ledi pepasra ini negari Manduro paran jenis doyok katingal kuciwo tingkem kang netro dupi binuko biar bayangan ini sang kongsok monomusik yang sesang noto dan diobrakapan penggaling noto Manduro

Mungkin sudah suatu tuyul ngaturaken pandhakya wilujeng sugeng dalu sugeng panggihan malih wonten ing pagelaran ringgit pajajar sedalu atas ingkang dipun medani dening panitia RRI TVRI KR Soho Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang dipun jareken langsung saking kagungan dalam gedung Sasoninggil Duyabat Alun-Alun Kidul Kraton Ngajakarta Adiningrat dipun ditaken dening dalang Ki Seno Nugroho saking Telem Sewu Panggung Harjo Sewon Bantul kanthi babar lampahan Banjaran Kresno Sutresno Budaya Rigit Pancasila telu peniku dipun iringi karawitan warga laras Perantu Gending Ki Seno Nugroho dipun sesepui Ki Seno Nugroho wonten niku swanten ing waranggono Nyi Sri Atini Nyi Suciati Nyi Wahyu Krisnawati Nyi Nuning Arum Nyi Siti Marfuah Nyi Eni Lestari Nyi Yuri Nisida Soho Nyi Tatin Lestari Hamdayani Putuyu, agelaran dikit waktu saya dahulu peniku dipun sungkuyung Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan HR Uyuko Atmo Darminto ingkang ingkah ing dalam sawet jajar nomor selikur Panembahan Ngayogyakarta Persewaan WK Group Jalan Asti Kuning

0: Blok G nomor 19 Catur Tunggal Depok Sleman, telepon 0 kali 7 sekawan, gangsal tunggal gangsal, gangsal tunggal anu. Usaha dagang ternak ayam Kampung Utari, Plesetan, Piyungan, Bantul, telepon 0 kali 7 sekawan, sekawan 3 gangsal, 3 kali setunggal tiku suhu ibu nunu ingkang wonten ing pasar Mringharjo. Sutresno budaya kebareng kula aturaken ingkang ngayih sesebahan dalu punika penanggung jawab Dr. Andes Haji Nur Yudi MM, produser Dr. Andes Budi Pramono, produser teknik Wira Satya Dinar sarjana teknik, produser pelaksana Slamet HS, pengarah teknik Heri Sulistiyadi, pengarah acara Partiono, pengarah siaran Sutarjo, pemantu siaran program 4 Soho program 1 Nur Rahman Mustofa Soho Swanto, operator Konti 1 Soho 4 Sukirman Soho Jumagir, penyiar program 1 Soho program 4 Ferry Soho Isti Wirnarni, MCR Waiman Diesel Soho Asi Sutresno Soho Taruki, pemancar Wahyu Soho Nur Salim, unit manager Yanti Sukito, pengarah teknik lapangan Hardiman, operator Obiven Sugianto Sri Margono Soho Marianto, koordinator teknik studio Patmono, perlengkapan konsumsi Suti Soho Banu Sugianto, administrasi Sutarjo, penyiar lokasi Suparti, Aplin Studio Suprianto. Sutresno budaya atur uningu pilih ringgit wajita dalu peniku dipun rilai RRI Samarinda Kalimantan Timur.
1: Iya jadi
0: Sutresno budaya panitia pagelaran ringgit wajita RRI TVRI KR Soho Bupati Daerah Istimewa Yogyakarta ngaturaken sugeng ambersani suhu sugeng midhangetaken lan ingkang kepengin ambersani katoran rawuh wonten Gedung Sasulinggil di abad alun-alun kidul Kraton Yogyakarta Hadiningrat babar lampahan Bandaran Kresno dipun anggit dening dalang Ki Sino Nugroho saking Pelem Sewu Panggung Harjo Sewun Bantul. Sumangga.
1: Marem rasaku Maedro. Wah, monggo tak sawang saka kene katon mencorong cahyane anakku lanang Sinarayana. Ora mokal yen besok bakal dadi bocah sing prigel, sing titis. Monggo ya pinter bab ulah apa wae. Yayi. Saka banget tresnane pun kakang nglawan atmajaku, pun kakang kok kepengin dindung. Ngudang marang atmajaku Sinarayana mumpung wancine durung wengi banget lilanono ndak kantine atmajaku tetinju kahanan sakdurunge kedaton yayi. Inggih sumangga sinuwun jur menika putra paduka piyambak purba wasesa wonten asta paduka sang nata kene kene kene nyaketo nyedhak karo pun kakang tak tampanane tak gendonge anakku lanang Sinarayana iki

0: nuwun sewu Gusti. Wonten jawuh nimbali dhateng ngabdi ing Widara Kandhang kula pun sagupa kula nyuwun jawuh sinuwun.
1: Sagupa. Kowe wujude ngabdi ingkang banget dak percaya. Nganti sira ingkang nalika semana pangkat pun tukang ngarit makani titian kukuda. Saiki wis dak sengkakake dadi Demak. Lompo bumi perdikan Widara Kandhang. Ya sabab gunmu bisa nyimpen wadi kang nalika semono kowe tak titipi abdi langen toyo si sayudo ya si sagobi nanti tekan supini ruranono kang kudu ngerti marang wadi mau sagupo sumurupo kowe wis ngerti lakon ikan sinandang projo manduro awit joko pakarti negara waktu si Dewi Maerah ingin nalika semono kasurung hargani nepsu lekasan tanpa petung lakoni siwiji-wiji keng bebang riasmaku mongkur tanduane mungso ingin ngono kandutaning Dewi Maerah saiki wis rumagang dewasa wis bisa ngulir budi lekasan tansah gaweku mesar penggalihku sagupa
0: wonten jawuh
1: kuwatir ing rasaku lamun anane apmajaku sika krasa nono rono lan loro ireng dinakwa bakal dadi klilip tumrap si kongso mulai jangan tiyo nopo-opo kang dumati tumrap atmajaku katelune anak-anakku iki bakal tak titip ke kowe sagupo gulo wentan tan prabido kaya anakmu dewi yen pancen mengko kowe butuh hake probio mengko bisa sak pedagong lawan panjenengan ingsun kanti catur neto ojo nganti ono kang weruh
0: ini
1: lalu jangan di kawanguran sopo wai yento kabeh atmajaku yento kateman mengkono si kongso ora bakal ren gode bakal budi doyo nyures marang turasku sagupo dadek no kadang tarunani si udowo atmajaku kabeh
0: oh ngaten do sinuwun
1: iya
0: menawi nak kula namung sendika ngesta akan jawuh namung lajeng kados pundi mangke menawi ingkang garwa sami madosi ingkang putra.
1: Bab garwaku Yayi Maendra lan putra ini bakal tak jarwani jati ning lelakon. Tak kira garwaku bisa nampa lelakon iki sakupa. Jer kabeh mau mamrih slameti anak-anakku kabeh. Samengko yen pancen ingsun wis bisa nyingkirake klilip Mandura, atmajaku kabeh iki bakal tak sun pundut bali marang praja Mandura.
0: Ingin mboten langkung istaken jawuh paduka sang nata mugi-mugi kula saged mastuti dawuh paduka sinuwun Mandura
1: bojomu sagopi babaran blabarana munggo apa kang wis ingsun dawuhake lan bojomu uga aja nganti kandha marang sapa wae najan mung menungso swiji cukup kowe lan bojomu sagopi ngerti wadi Mandura iki sakupa
0: inggih mboten langkung istaken jawuh paduka sang nata lajeng wangsul kula menapa inggih sareng kaliyan putra paduka sinuwun
1: mumpung wayahe meh tengah wengi kanggo ngawekani aja nganti ana wong kang weruh perkara iki dadi anakku katelune pisan gendongen bali marang Widara Kandhang sagupa
0: inggih mboten langkung istaken jawuh paduka sang nata saha kula nyuwun pamit lan keparengan putra kula boyong sak menika
1: mongso boronga sepisan meneh ingkang primpen gunung nyimpen wadi Mandura iki sagupa
0: inggih sendika ngestaken jawuh sinuwun

lumereke ngwanci lumampahing dina. Wis Drebala putra Mandura sing mapan wonten Widura Kandang nenggih Raden Pakrasana Narayana miwah Brotajaya. Saya geger negari Mandura karo tingkah lampahipun Raden Kangsa Dewa. Wewai pranataning negari ingkang nekak gesanging kawula Mandura. Temah nungsang kuyang gesanging kawula Mandura. Nadyan Nata Mandura Prabu Basudewa kaya wis kuncatan kawicaksanan. Amomu pos dateng pepesthening kodrat, tapi mangke. Sulaing Djoko Widura Kandang kekasih Raden Narayana.

0: Ambato kowe. Kowe rondo sugih ora tau wenehi bulu bekti marang Praja Mandura.
1: Tobat, tobat. Kula nyuwun pangapunten, Gusti, kula nyuwun pangapunten. Sedaya menika mboten wonten pengajinipun dasaripun griya kula sampun mboten gadah prabot menapa-menapa kaya sampun kula udhaken tumrap negari Mandura. Kula badhe menapa malih kula mboten gadah menapa-menapa Gusti.
0: Ora sah wangkal. Ora meneke pajek, ora meneke bulu peti tumrap negara Mandura jut kaku dosa.
1: Tobat, tobat kula sampun ngapok. Menawi perlu melawat jiwa raga kula kula caosaken monggo kula badhe dipun menapaken kula nderek.
0: Kumbal po. Nek kowe umurmu kira-kira selawe tekane 26 tak boyong tak gawa nang Praja Mandura. Umur wis tak papat iki kok. Arepmu ngopo?
1: Lajeng menapa malih iki badhe kula caosaken lu mboten saged dadak menapa-menapa. Saestu mbok iki kula dipun perjaya kula derek. Kula mboten

0: mati aku ora sa omongan.
1: Kulo mati aku iki sapa iki merawoso karo aku ayo.
0: Iki wong tukang tetulung kademangan Widoro Kandang.
1: Wah, keparat.
0: Ayo jono aku rasa rame kowe. Udawa.
1: Ya, siap.
0: Ayo. Kuwi gembolane kuwi. Gogoi bondone dicupi kabeh.
1: Yo. Wah, jian wah peng-pengan tenan kuwi jan. Kowe nganu banget lho. Pas banget nek dadi rampok tenan. Memper banget dasare awake ireng. Mau tutupan lindang barang irunge.
0: Menengok wis kaya digogoi.
1: Oh. Wah, iki sik gendelan iki sajake duwite kawula iki.
0: Heeh, bisa.
1: Iya.
2: Waduh.
1: Tak kira nek gendelan tak tarik mak cekluk ngono.
2: Waduh.
1: Koyo gendelan duit receh.
0: Ayo liane wi sandane tateli. Gelang-gelang kalung kuwi duwi.
1: Yo. Cilek didum.
0: Heeh.
1: Aja dinggo lho, ora. Sak kene.
0: Lah kuwi kok kanggo ali-ali apik.
1: Lho iki nemu iki yakin mbok sumpah. Iki nemu iki. Gogrokane mungsuh.
0: Kapake iki?
1: Polowo piye?
0: Aduh kapok aku. Ayo. Kowe bali ora? Tok baleni kowe ketok nang pro kanan Widoro Kandang. Konangan aku aja takon dosa. Ayo mulai.
1: Iya,
0: mulai kandha karo ratu gustimu. Aja njaluki bulu beti pajek sing kliwat tukur saka kekuatane para kawula. Nek nganti tok baleni mlebu kene mungsuhmu aku kowe bali. Yo. Ayo.

Sutas nembutai mantenuan panjenan sampunnya wici wonten kiaran serial Ringgit Purwo dalam Kiseno lakonipun Banjaran Kresno. Matenuan, sugeng dalu.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Putoyo, volume sampah ingkang mlebet wonten ing tempat pemrosesan akhir utawi TPA Banyuroto Nanggulan Kulon Progo kaanggep suda saking adat sabenipun. Perkawis menika awit wontenipun pranatan saking pemerintah daerah lan sami dipun tindakaken dening warga masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duwana Heru Supriyanto meratelakaken. Wekdal menika sampah ingkang mlebet ing TPA Banyuroto wonten ing angka 23,3 ton saben dintenipun. Volume menika mandhap kirang langkung 3% ingkang saderengipun ing angka 3.3 ton saben dintenipun. Wontenipun gerakan Kulon Progo berkelas, warga masyarakat kasuwun ngolah sampah organik menika kanthi mandiri. Pawarto salajengipun. Ing wekdal menika pemerintah Kota Yogyakarta langkung kathah malih paring program cek kesehatan gratis utawi CKG kagem warga masyarakat. Program menika katindakaken supados layanan kesehatan menika langkung caket lan rata dumugi ing tingkat kalurahan. Nalika rapat koordinasi kang mapan ing Balai Kota, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ngandharaken. Bilih kesehatan nggih menika pelayanan dasar ingkang wajib katindakaken lan minangka target nasional. Awit saking menika, Pemkot Jogja badhe paring kebijakan satu kampung satu bidan. Lan ngawontenaken cek kesehatan tumrap warga lansia setunggal tahun kaping sekawan. Makaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Prometer Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, sejenak kenangan bersama meniko. Masih bersama dengan kami berdua nggih. Wonten kula Jengdit.
1: Kalian Betty Damayani nggih.
0: Encik. Sejenak kenangan bersama, barusan kami putarkan kagem panjenengan lagu dari Koko Tole. Berarti nanti kita akan membahas begitu nggih bersama dengan Koko Tole. Kagem panjenengan monggo sugeng mitangetaken wonten 106,6 FM utawi radio digital. Nanti kita akan telepon langsung Bapak Koko Tole. Gitu nggih. Kagem panjenengan mboten saten budi-budi tetap nyawiji.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

0: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Sonon Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, sumangga telu menika kita langsung berbincang bersama dengan Bapak Koko Dole. Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu, nggih, cendhit Sugeng Dalu.
1: Cendhit, telu menika kalih kula cendhit lan Mbak Betty menika, Bapak Koko Dole terus pundi pawartos?
2: Alhamdulillah, saya sehat, saya nipun.
1: Alhamdulillah. Terus pundi gimana kesibukannya menapa menika Pak Koko Dole?
2: Kesibukannya masih bermusik.
3: Nggih.
2: Nanti rencana tanggal 3 Oktober main di Pemalang.
3: Pemalang.
2: Di Kabupaten Pemalang, dipanggil Pak Bupati Pemalang untuk main di sana tanggal 3. Terus kemarin saya Yuri Veximida Jakarta, lajeng tadi malam apa pelantikan Papri DKI Jakarta
3: disibukannya.
1: Jadi banyak begitu nggih ternyata kegiatannya nggih.
2: Ternyata ya walaupun sudah tua masih dibutuhkan.
1: Sudah tua boten gitu nggih, hanya senior ya kan. Nah, Pak Koko Dole kalau melihat kilas balik begitu nggih dari sekian banyak yang sudah dihasilkan. Aduh, kalau mau bilang ditelurkan banyak sekali lagu-lagu yang menjadi banyak yang dicintai, salah satunya Jakarta begitu ya.
2: Oke.
1: Tapi bolehkah sedikit diceritakan prosesnya, suka dukanya Pak Koko Dole ini untuk bisa eksis begitu nggih hingga saat ini?
2: Waktu semoga saya itu berangkat ke Jakarta itu bermodalkan duit 68.000 saat itu.
1: Kalau itu 68.000. Naik bisnya tadi ya, berapa
2: naik
1: Pak Koko?
2: Naik bisnya 15.000.
1: Heeh.
2: 15.000 dari Muntilan itu saya berangkat.
1: Okay.
2: Ya saya kan Magelang ya, dari Muntilan berangkatnya pas ke bisnya kebetulan, nah, saya langsung menuju ke tempat kenalan, terus habis itu saya ke Muksin Alatas ya, ikut Muksin Alatas saya. Jadi saya saat itu habis itu sekitar setahun itu ya numpang sana numpang sini, terus saya bikin lagu pertama kali itu dibeli 50.000 sama Gajah Mada Record. Judulnya Buah Apa Namanya.
1: Lagunya sedikit seperti apa yang Buah Apa Namanya itu, Koko Dole?
2: Coba terka buah apa namanya, aku bermahkota. Buah nanas namanya gitu.
1: Waduh, ini terus, kalau terus memang penyanyi itu by phone aja suaranya bagus ya. Kemudian jadi, setelah itu
2: buah apa namanya, lajeng saya bikin lagu buat Ermi Kulit.
1: Ya.
2: Saya dasarnya bukan dari Jawa dulu, ini bukan dia bikin lagu Jawa dulu.
1: Okay.
2: Lagu anak-anak, terus lagu jazz saya, Ermi Kulit itu. Bimbang itu ada lagu Bimbang, Ermi Kulit itu karangan saya. Terus ada habis itu saya bikin buat Ki Sugianto.
3: Iya.
2: Ya, Sabah Rawatese. Lah kok malah minggat banjur nantang pegat gitu.
1: Jadi memang bikin awalnya tuh lagunya tidak harus lagu Jawa pertama kalinya.
2: Tidak. Jadi saya kenapa ke sana tuh akhirnya ketika saya udah 2 tahun di Jakarta, saya ikut lomba lagu Jawa tingkat nasional. Juara satunya saat itu Mantos. Juara duanya Bengasil dari Malang. Saya dapat juara 3 dan juara 4. Saya dapat 2 kejuaraan.
1: Bisa gitu ya, so, juara 3 ya, dan 4.
2: Judulnya Pilih Aku Opo Kertu sama Adi Rempelo. Adi Rempelo yang nyanyi saat itu Sundari Sukoco. Pilih Aku Opo Kertu almarhumah Anastasia Stuti. Pora kelingan jamane kenalan. Neng sinang saiki kue bosan malah nyawang aku. Singkok tingkek, singkok injeng malah kertu.
1: Ya.
2: Gitu. Terus Adi Rempelo itu, Adi Rempelo, diwenehi Adi Rogo Rempelo. Adi Rempelo, diwenehi Adi Rogo Rempelo. Wiswatae prio, diwenehi si cincur jaluk limo, wis watake priya, wis watake priya, diwenehi pipin jaluk sing liya gitu.
1: Nah, Pak Koko Tole, kalau ya, melihat itu kan ternyata bisa menulis lirik, menghasilkan juga, jadi juara juga. Nah, itu awalnya bagaimana kemudian bisa dari bernyanyi kemudian menulis lirik? Apakah memang ketika seorang penyanyi itu juga harus bisa menuliskan lagunya sendiri atau bagaimana?
2: Kebetulan saya itu bisa menulis notasi balok di belajar musik itu ketika saya sekolah di SPG Magelang. Sekolah Pendidikan Guru. Nah, saya dari kelas 1 itu udah belajar notasi balok, diajar sama Bapak Tua Panggabean. Saya dulu waktu diajar pertama kali dikatakan, wah, kamu orang Jawa goblok, makanya ketila, gak tahu musik gitu loh. Tapi ternyata berjalannya waktu, saya jadi murid kesayangan, bahkan ujian aja saya gak diuji, tapi saya tetap dapat nilai 9.
1: Padahal gak diuji ya?
2: Iya, saya di Tatar itu, di Tatar itu nulis apa, untuk paduan suara, untuk Jawa Tengah itu ya, nulis sopran, asopran, alto, bariton, bass, itu lebar atau kertas itunya, kertas atasnya, sambungannya itu selebar dinding. Jadi untuk lomba apa itu untuk latihan derawan Jawa Tengah itu saya ditulis dajar untuk menuliskan notasi gitu.
1: Jadi dari situ akhirnya bisa menuliskan notasi dan bisa menciptakan begitu ya, sebuah lirik.
2: Nah, dan kebetulan saya dari SPG kelas 1 kan udah belajar sastra Jawa, saya belajar bahasa Jawa. Jadi ada songkalan, wangsalan, apa itu, ya saya tahu istilahnya kasus sastra Jawa, terus apa tata bahasa Jawa, saya sangat apal sekali karena saya 4 tahun belajar bahasa Jawa.
1: Wah, jadi karena ternyata belajar bahasa Jawa bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi kalau
2: dan
1: bicara
2: iya, ternyata apa yang menjadi apa itu pelajaran dari Pak Guru dan Bu Guru saya, Bu Simona, nanti Guru bahasa Jawa, dan saya sangat senang bahasa Jawa. Ternyata itu sangat berguna sekali gitu loh. Sangat berguna sekali gitu. Jadi istilahnya betul-betul apa ya istilahnya, saya dapat. Ya kalau saya nulis lagu itu kayaknya seperti ya sekarang saya bikin langgam Jawa, ada jengan diko, ada ular-ular, terus ada apa pengantin agung, ada sembah bekti, ada kupu gajah. Kan saya sekarang lagi ngeluarin banyak langgam Jawa dengan bahasa-bahasa yang alhamdulillah sangat tertata karena saya tata bahasanya gitu. Karena saya belajar gitu, saya belajar betul gitu.
1: Nah, kemudian Koko Tole, untuk bisa terus eksis begitu ya, tadi kiat-kiatnya apa ini? Supaya saat ini Kagem Sutresno Butoyo juga yang mendengarkan, yang ingin juga menjadi seorang musisi, bisa terus berkarya, itu apa kiat-kiatnya?
2: Ya, kiat-kiatnya tetap berkarya. Kita jangan terpatok pada umur gitu loh. Umur itu hanya hitungan angka. Tapi kalau masalah semangat, kita harus tetap muda. Itu satu. Berkarya itu tidak ada batasnya. Sampai keliang lahat berkarya itu. Makanya prinsip saya adalah selalu berkarya, membuat musik, membuat lagu, menyanyi gitu. Istilahnya kalau sekarang ada YouTube, saya ikut YouTube. Istilahnya sekarang ada TikTok, saya juga main TikTok baru 12 kali ini karena diingetin sama coba main TikTok lah, karena kamu kan lagunya banyak, mungkin ada banyak penggemarnya. Dan ternyata ketika saya mulai main TikTok itu udah ada penonton udah 600 lebih. Terus udah apa-apa yang suka udah 10.000. Jadi loh, ternyata
1: banyak.
2: Benar ternyata gitu. Iya. Gitu.
1: Baik. Nah, kemudian pernah setiap berkarya itu ada di satu titik kah ingin wah menyerah aja deh, atau memang tipe kalian Pak Koko Tole ini pantang menyerah begitu ya?
2: Saya memang pantang menyerah. Saya orang yang pantang menyerah. Saya selalu berkarya. Maksudnya kalau ketika punya ide, saya pernah loh, maaf aja, saya lagi di kamar mandi, lagi buang air, saya dapat ide notasi. Saya teriak-teriak sama anak saya, kakak, tolong ambil pulpen sama kertas, tolong tulisin. Gitu.
1: Karena gitu. Tiba-tiba begitu ya, ada ya, terus, inspirasi.
2: Terus waktu penciptaan, kan saya punya lagu keroncong juga, lagu Hidung Surgawi itu saya ciptakan setengah 2 pagi itu. Dan sekarang itu banyak digemari, seperti keroncong goyang banyak digemari. terus saya bikin juga meraih rembulan, keroncong meraih rembulan itu apa ya istilahnya, saya meraih rembulan adalah seperti cita-cita saya, jadi rumput kecil merambat merangkul bukit meraih bulan di langit, maksudnya jadi terasa dekat seakan tergapai di dalam jangkauan, namun ternyata diko terlalu atau amat jauh di tinggi di awang. Jadi istilahnya saya giri lusi dan motan kenopi kini roh, maksudnya cacing saja ingin naik ke atas bukit, apalagi manusia gitu loh. Tapi hasil rumput kecil melambat merangkul bukit meraih bulan di langit. Jadi istilahnya ya rumput kecil aja akan meraih bulan, apalagi kita gitu.
1: Baik.
2: Semangat saya begitu dan berkarya.
3: Kalau untuk generasi muda, apakah Koko Tole pernah memberikan pelatihan atau bimbingan musik keroncong?
2: Halo, iya, saya dari tahun 2015 saya sudah bikin pernah membina pengamen dan guru-guru di Jawa Timur saat itu. Ya, di Taman Budaya Surabaya saat itu. Itu kita memberikan apa pelajaran tentang musik roncong atau pukulan engkel, pukulan dobel, pukulan klasik atau petik. Akhirnya karena itu kita tulis dalam not balok dan mereka belajar dalam not angka juga. Jadi ketika 10 pemain ukulele main bareng itu sama seperti suara chorus gitu loh. Suara cak juga sama. Jadi saat itu kita tampilkan sekitar 40-50 orang, so, ukulelenya 10, caknya 10, selonya 10. Jadi tetap dalam pukulan yang sama gitu. Jadi ketika diajarkan pagi sampai siang, malamnya mereka langsung bikin kita bikin apa workshop, langsung kita bikin pementasan gitu. Selalu bahkan kita mengadakan juga untuk lomba-lomba untuk anak muda untuk keroncong di sekolah pilar Indonesia itu udah yang keempat loh, sekolah pilar Indonesia itu udah yang keempat
1: ya.
2: Itu terus waktu lomba vokal di Jawa Tengah juga di Demak dan di Semarang juga di Temanggung, itu kita istilahnya melibatkan remaja. Terus di Universitas Trisakti itu Sejawa, Bali, dan Sumatera itu juga istilahnya keroncong untuk remaja.
1: Iya. Baik, ini seru banget ya. Kita rasanya kalau berbincang dengan Pak Hutulik seperti besok harus kita sambung lagi karena masih banyak yang masih bisa kita bahas ini Pak Hutulik ya.
2: Kalau seandainya maaf ya, kalau mau istilahnya berkenan mau meneliti karya-karya saya, bisa buka di YouTube saya, Koko Tole Keroncong Official.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan Koko Tole, kita-kita.
1: Untuk menutup gitu nggih perbincangan, apa kemudian yang bisa disampaikan juga ke Gamsu Tresno Budoyo untuk terus berkarya, kemudian juga untuk Koko Tole ke depannya dan juga bisa terus diperdengarkan karya-karya dari Pak Koko Tole. Monggo.
2: Untuk pendengar Gamsu Tresno, kalau memang punya cita-cita dan memang ada apa istilahnya memang punya pekerjaan atau istilahnya punya cita-cita dan punya tujuan, itu jangan sampai istilahnya kendor gitu, ojo kendor lah gitu istilahnya kita harus punya prinsip gue banget gitu, harus gue banget, istilahnya ini karya ini harus seperti saya bener gitu. Terus istilahnya untuk pendengar ya, pecinta lagu-lagu saya, monggo istilahnya kalau mau menikmati di YouTube saya, Koko Tole Keroncong Official dan Keroncong Kita-Kita, monggo silahkan, istilahnya kalau ada apa-apa, monggo tulis di kolom komentar, kita bisa nanti bisa kita jawab dengan apa adanya gitu.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Koko Tole sudah berbincang bersama kami di RRI Perempat Yogyakarta Wondering Skyper. Terima kasih, sukses selalu dan kami terus menunggu karya-karya dari Pak Koko Tole.
2: Insyaallah,
1: alhamdulillah, nggih, matur nuwun. Sami-sami, sugeng dalu. Setresno Budoyo, perbincangan yang luar biasa begitu nggih dengan Pak Koko Tole, Mbak Betty, kita jadi tahu bahwa memang kita terus belajar dari senior-senior kita. Begitu ya. Kali ini segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan Setresno Budoyo, Kupat Janur Klopo. Sugeng midhangetaken.

0: Promoterer Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. So, tersenang budaya, saatnya kami berdua harus pamit undur diri dari Sejenak Kenangan Bersama Mangke Tipona Jangan Kemalih dengan program yang berikutnya. Menapa Mbak Betty?
1: Bangun Desa terkait pakan hijau untuk ternak kambing.
0: Nci, sesarangan kalian
1: narasumber dari Ibu Siti.
0: Nci, kalau begitu saya Andita Rizky Ajeng dit pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Sugeng dalu lan matur nuwun.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula beti damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo beternak kambing nginggahaken ekonomi masyarakat. Angon kambing dipuntindakaken dening setunggaling tiang estri. Kegiatanipun ingkang dipuntindakaken inggih menika ngrimat lan madosi pakan ternak wonten lapangan utawi sabin. Kasarasan ternak ugi dipunjagi supados saged sehat. Peternak kambing ajeng nyukani pakan ingkang inggil gizinipun. Suket ingkang ijo dados pakan pokokipun kambing. Suket dipunremeni dening kambing. Jenisipun pakan lan nutrisi ingkang sae kangge kambing. Pakan ternak ingkang gampil dipun angsal lan gadah kualitas sae kangge saged kambing lemu-lemu. Pakan ingkang kathah kalian gadah kualitasipun milo kambing saged tercukupi nutrisinipun. Daging kambing saya kathah awet semangke daging kambing reginipun saya awis. Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken pakan kambing ingkang menika pakan suket kalian konsumsi pakan alternatif godhong-godhong ijo. Pakan kambing kathah gizinipun. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun peternak kambing Ibu Siti.
1: Bu, namanya Ibu siapa?
2: Siti.
1: Oh, Ibu Siti. Bu Siti ini di desa mana, Bu?
2: Geneng.
1: Geneng. Tirtomartan.
2: Iya.
1: Bu, ini kesabin lagi ngapain, Bu, ini kegiatannya?
2: Angon kambing.
1: Angon kambing. Yeah. Oh, ini kambingnya banyak banget ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Ada berapa, Bu?
2: 24 ekor.
1: Oh. 24 ekor, ini kambingnya
2: pada di jalan nih.
1: Pada di jalan. Pada nyari makan ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Oh. Bu, ini sudah lama, Bu?
2: Lama banget.
1: Oh, punya kambingnya sudah lama?
2: Sudah.
1: Berapa tahun, Bu?
2: Mulai 2010 itu loh, sampai sekarang. 2026
1: loh. Berarti sudah 16 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh, ya cukup lama ya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Itu
2: udah ke jalan-jalan nih.
1: Enggak apa-apa cari makan lo. Oh iya. Itu biasanya ke sawah setiap hari, Bu.
2: Iya, setiap hari.
1: Dari jam berapa, Bu?
2: Jam 9:30 sampai 11:30.
1: Oh, 11:30. Setelah itu pulang istirahat.
2: Iya.
1: Terus nanti
2: sorenya iya. Sesudah asar itu loh.
1: Sesudah asar,
2: sholat asar dulu tuh baru mengeluarkan lagi.
1: Oh, jadi kambingnya makannya dua kali.
2: Iya.
1: Ini kalau panas enggak apa-apa ya, Bu, ya?
2: Enggak apa-apa.
1: Kalau hujan kesulitan, Bu?
2: Enggak, ya pada hujan. Makan.
1: Pada makan?
2: Iya.
1: Hujan-hujan tetap
2: iya.
1: Mencari makan ya mereka?
2: Enggak, saya keluarkan kalau hujan. Enggak.
1: Oh, enggak. Oh, di kandangnya?
2: Iya.
1: Di kandangnya berarti Ibu juga ada rumput-rumput gitu?
2: Ngarit itu loh.
1: Oh, ngarit. Berarti Ibu ngaritnya juga?
2: Aku enggak ngarit.
1: Jadinya?
2: Bapaknya.
1: Oh, bapak yang ngarit.
2: Iya.
1: Oh, Bu, ini kambingnya kan ada 24. Oh ya, ini buat nanti dijual atau bagaimana, Bu, distribusi kambingnya?
2: Dijual.
1: Oh, dijual.
2: Iya.
1: Kalau yang kambing yang cempe gitu ya nanti dijual juga.
2: Iya, yang udah rojok gede-gede itu loh.
1: Oh, baru nanti dijual.
2: Iya.
1: Kambing muda itu maksudnya.
2: Iya, kambing muda.
1: Harganya berapa, Bu, kalau dijual?
2: Enggak pernah tahu.
1: Enggak tahu bapak yang
2: iya.
1: Jadi Ibu cuma jaga.
2: Iya.
1: Untuk makannya aja.
2: Iya.
1: Bu, ini ada suka dukanya enggak, Bu, kalau Ibu ke Sabin? Panas gitu.
2: Iya, panas.
1: Panas terus pakai pelindung, Bu. Pakai topi ya, Bu.
2: Iya.
1: Pakai topi. Bu, ini biasanya kalau ke Sabin kan dari pagi.
2: Iya.
1: Jam 9.
2: Iya.
1: Ini gimana membagi waktu sama kegiatan di rumah, masak, mencuci gitu ya?
2: Iya. Ya. Ini udah dari pagi kan?
1: Dari pagi udah masak, ya. Udah nyiapin.
2: Iya.
1: Gitu. Oh iya.

0: Sutresna budaya sistem ternak kambing tasih tradisional. Kejawi angon ugi ngarit utawi madosi pakan suket. Kambingipun seneng kalian godong-godongan lan pucuk wit-witan saben dintenipun. Kambing dipun umbar wonten lapangan ajeng nedo rumput lan wit-witan liar wonten semak lan godong-godong wit. Kambing ugi saged nedo ron ketela lan sepahan tahu. Sepahan tahu dados sumber protein kangge supados kambing sehat. Godong ingkang sampun dilayuaken utawi dijemur sekedap ugi dados pakan pokok kambing. Dipun remeni sanget dening kambing amargi inggil proteinipun.
1: Bu, ini kambingnya memang makannya di daerah sini atau pindah?
2: Iya, di daerah sini.
1: Oh, di daerah sini ya. Cuma pindah-pindah gitu.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Itu gimana, Bu, kalau ada yang kambing agak lari ke sana? Nanti balik lagi atau enggak?
2: Makan loh.
1: Oh, makan ya. Kalau kambing itu nggak bisa lari-lari misalnya gitu?
2: Nggak bisa.
1: Tapi dia nggak akan jauh-jauh gitu, Bu?
2: Iya.
1: Oh, gitu. Kalau kambing itu ada jenisnya nggak tuh, Bu?
2: Jenis? Ya, ada kibas, ada yang itu loh.
1: Kalau ini jenis apa, Bu?
2: Oh, aku campur-campur ya. Nggak
1: campur-campur ya, nggak tahu ya, Bu. Ya. Oh, iya. Ini biasanya kambing itu juga minum nggak tuh, Bu?
2: Minum.
1: Minum air gitu?
2: Iya.
1: Oh, airnya terus dari mana, Bu, ini?
2: Ya, dari...
1: Parit ya?
2: Iya.
1: Parit ada.
2: Kalau di sawah, kalau di rumah ya dari air bersih itu tuh.
1: Oh ya, dari sumur.
2: Iya.
1: Disiapin. Kalau di rumah itu kan ada tempat kandangnya, nggih?
2: Ada.
1: Itu juga dikasih makan, Bu?
2: Dikasih.
1: Oh. Ya, rumput-rumput atau?
2: Rumput-rumput. Iya.
1: Kalau telo ketela bisa makan juga?
2: Bisa.
1: Oh, telanya itu maksudnya daunnya atau apa gimana, Bu?
2: Telo? Daunnya sampai telonya nganu apa doyan itu loh.
1: Ampasnya?
2: Iya.
1: Oh, ampasnya. Ini, Bu, sambil ngeliatin kambing-kambingnya ini, soalnya ini di sawah,
2: di jalan. Ya.
1: Di jalan. Takutnya nanti kalau ada kendaraan gitu ya, Bu.
2: Iya.
1: Ini berarti caranya gimana, Bu, cara mengawal kambing-kambingnya? Ibu ini bawa apa sih ini? Kayu ya?
2: Iya, ya.
1: Kayu sama tali. Tali buat?
2: Buat busa itu loh.
1: Oh iya. Buat biar kambingnya itu deket sama... rumput-rumput, biar rumput-rumputnya itu bisa dimakan gitu. Bu, ini nanti kan biasanya bentar lagi kalau perayaan kayak misalnya pesta-pesta gitu biasanya dibutuhkan ya kambingnya, Bu?
2: Iya.
1: Banyak yang nyari ya, Bu?
2: Iya.
1: Ini biasanya kambing buat sate ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Terus biasanya akikah ya, Bu ya?
2: Korban
1: Idul Adha.
2: Iya.
1: Jadi harus dijaga kesehatannya kambing ya, Bu.
2: Belakang.
1: Oh ya, di sana ya, Bu.
2: Oh ya.
1: Oke, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Pakan godong mawon kadang-kadang boten nyekapaken lan wonten mangsa ketiga dugi milo pasokan rumput alit. Pakan konsentrat ugi dipunsukaaken kangge pakan kambing ingkang ngandut sumber karbohidrat, protein lan mineral. Pakan penguat kados pantun, jagung giling lan bungkil kelopo. Rumput teki kalebet aman kangge dipun konsumsi kambing. Toyo resik ugi wonten kangge kambing. Kambing angsal toyo ingkang resik supados nafsu nedo tetep sae lan boten gampil sakit. Peternak kambing wajib nyukani suket ingkang gadah kualitas sae. Samangke masyarakat ugi kathah ingkang betahaken daging kambing kangge sate utawi gule. Kambing saben 3 bulan sampun saged dipun sade. Kathah warga ingkang betahaken kambing kangge maneka kabetahan. Dene reginipun awis piyambak nalika Idul Adha. Sutresna budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Matur nuwun.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badannya bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Benar ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh,

0: Iya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si buku benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si buku pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti kalau makan malam, dia juga pasti akan bertemu dengan

0: terbangun pada pagi harinya. Seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bekerti, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah, aku ikut ya, Bekerti.

0: sesuai dengan profesinya. Tentu saja, Begeti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Begeti memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Begeti mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
1: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
1: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
3: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
3: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Titi Wancini pun kiaran mi campur kepareng kapurwakan.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wela, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung, bagian dari keistimewaan Yogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Engkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Akal kasembataning sedia senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Sugendalu geguritan, Sugendalu rai masuki mandui Nursito. Keparang kula barende ngaturakan gurit. Anggitanipun Mas M. Hai, irah-irahanipun udan. Ingin ngaturakan kula Heri Sarjono. Udan seh kadarmaning pangeran paring suing panggesangan ing titah sawanta kanthi tumetesing toya ing salumaing Bantala. Udan aweh katentreman lan pangarep-arep subure tetuan murakabi mring panggesangan anjalari kamulyan lan kabagyan. Nanging udan bisa uga dadi praoro tumrap manungsa kang sarakah lan pungah tumindak ngrusak alam, ngrusak tatanan paugeran nyulayani mring kautama. Mugiyo udan iki tansah amberkai tumrap sesami. Mulane kudu kajaga kaudi mreh samu barang tumindak kebak pangati-ati. Mekaten rai mas gurit ingkang kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kepareng kula badhe kintu salam dumateng para kadang. Dumateng Bunda Dwija ingkang bidaleming Karamojo.
1: Inggih.
0: Dumateng Bapak Eri Wening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Triharjito, Bapak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, saha dumateng sedaya Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng rai Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun rai Mas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Mugi tansah pinaringan bagas waras tansah kula tenggorawuh panjenengan wonten ing giaran kekulitan lan lakon candhaipun. Selajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Rama Mas Yatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Monggo kula aturaken medalipun.

Ngedalu keguritan Dwinder Lakon Masuk iman Dwinder Seto Dalu menikah kulo badai Derek ngerkengakan Acara keguritan Dwinder Lakon Kanti ngaturakan Lelakon Tumuli kulo aturakan Cerita lelakon Kanti ira-iran Nyerundul bakul gerabah Karipto dinding serikaton Koyo adat saben pendak jam pitu isuk Aku mangkat nyambut gawe Utus mono Kira-kira tahun 85 Aku wis nyambut gawe Suwene rong tahun ana ing kantor Kang mapan ing Jalan Sokonandi Kukupan perkantoran ing tlatah Jalan Kusumanegara Metu saka kampung Keparaan Kidul aku nyetir mobil Morris Minor 1000cc tahun 1954 mlaku mengetan Jalan Kolonel Sugiono tekan sawetan kretek tungkak kali jodhe lalu lintas esuk kuwi jaman semono ya wis rame wong-wong arep nyambut gawe sekolah utawa menyang pasar ngancik banju perapatan tungkak aku wiwit ngalunake mobil tak bedak pedal rem nanging rasane kok bablas wae aku bingung kudu piye amarga sadar menawa rem mobil sing tak tumpaki blong lan sak soro refleks kontak tak pateni nanging mobil tetep mlaku sanajan mesin wis mati lan persneleng ing ya wis tak pakake ing sisih tengen ana sepeda motor Yamaha bebek Sengen lagi arep mandek mergo lampu wis arep abang dene ing sisih kiwaku ana bakul gerabah sanalika setir tak kiwakake lan nyinggel kronjot bakul gerabah mau sing isine ana anglo keren lan sak piturute nuli mobil iso rada alon lan mandek ing pinggir trotoar aku deg-degan wedi lan bingung amarga lagi sepisan kuwi aku nemai lelakon iki medun saka mobil aku banjur nyerahi bakul gerabah mau pripun pak menjenengan mboten napa-napa to pitakonku mboten wangsulane singkat nyuwun pangapunten nggih pak niki wau rem kula blong sambungku aku banjur ngungak mobil sisih ngisor cedhak rodo ana sing netes-netes koyone oli rem bocor Mulai aku nyedaki bakul gerabah mau karo takon kata sing pecah pak kun mangke kula ijoli arto pak sedaya pinten sing pecah nggih kula etangi riyin nuli bapak sing asale saka kasongan mau ngitung barang sing isih utuh kanti mengkono iso dihitung uga gunggung barang sing pecah kulo beto

0: tigang dosa sekawan pecah tigang dosa. Terus dia pinten Pak artane pitakonku. Menelikur ewu Pak. Unggi jawabanku. Bareng arep mbuk duit ono sak katok sisih mburi tak cekel kok kempes. Wah blai dompetku keri. Bejane ya ora ana polisi sing melu nengahi rembugan iki. Aku mung tingak-tinguk bingung piye iki. Kok dilalah ana kancaku kanca kantor medun saka bis ing perapatan tungkak. Ana apa dik? Iki mas dan mobilku mau iki belum terus dudul bakul grabah iki arep tak joli kok dompetku kari ngomah nyumsewu ngampil duit isik mengkonek ning kantor tak undur ke. Oh iya dik mengkono ngusulani koncoku kang marahi aku plong lan lego mergo urusane terus jadi cepet rampung. Niki nggih Pak artane semisan malih nyuwun ngapunten. Nggih sami-sami. Duit 8000 jaman semono ya cukup akeh mergo bayarku 3 taun utawa dadi pegawai pisanan kok menawa isih durung ana 7000 dadi ya meh separuh bayar. Aku banjur alon-alon mulih muter ing perapatan tungkak bali ngumah nuntun tonetah mobil sing rem blong mau kanthi nggunakake rem tangan nuli tekan ngumah matur utawa laporan bapakku. Sabanjure aku pangkat kantor meneh numpak motor ora lali nggawa dompet. Tekan kantor aku nemoni Mas Narso koncoku kantor kang nyili duit aku mau. Mas Narso kuwi dalemi Temanggung ndak esuk ngelaju Temanggung tekan Yogja sak perlu nyambut gawe. Dek durung ana ring road lan terminal isih ana ing XT Square saiki. Bis medun utawa bis liwat perapatan tungkak lan koncoku iso medun ing kono terus ngekol tekan jalan Kusumanegara. Nek ketemu konco ya sok dibonsengke tekan kantor. Bareng tak klisik lan tak waspadake kenapa iso belum rem mobilku mau. Kamangka dina minggu ini sadurunge kendaraan mau tak gulungo Klaten karo konco-konco menyang Wisma Sanggal Butung. Tujuk nawae kedadian ini ora ana ing jalan raya sing luwih gede umpamane jalan Solo. Mesti playune mobil luwih banter. Tinimbangane ana ing jero kutha. Lan iso nuwuhake kacilakan lan risiko sing luwih gede. Ing babakan kendaraan kayane mobil kuwi durung suwe mlebu bengkel lan bengkel las banjur dicet mbok nawa selang kawat tembaga sing dinggo liwat minyak rem ana sing kena panasing las banjur bocor ndogo sithik lan lagi wektu dina kuwi bocor selang minyak reme ana ing dalan kono. Mekaten cerita lelakon ingkang sakit kelaturaken ing dalu menika atur salam kagem Ibu Dwija, Ibu Sri Utami, Bapak Kasono.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih wonten ing dalem menika ugi sampun kepareng paring kintun lelakon. Tentu kemawon tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekulitan dan lelakon candhaipun. Selajengipun monggo menika kintunan saking Nyi Keniten tunggaling kekulitan nggih mung sak dermo sumungkul.

0: keduritan. Anggitanipun Ki YPB Wiratmoko. Dipunaturaken kula Hiri Sarjono kanthi irayan Satriya Tomo. Aja mung tipis pangandelmu keporo dikandelono. Yang perlu rangkepo sewu ora-orane yen samu barang kang bener becik iku bakal muspro tanpa guna. Aki ngadeko sing jejek ojo pijer liar miur ing tekad biru opo maneh ngelukro kaya Suntoloyo. Jangkan panjang kamu kanthi tulus ing kalbu ojo pijer mengamimu keporo sing takat kuat ngener mering kebener sing setono agemanmu kaya agemane Raden Bratasena kampuh koleng ban bintulu jaroteng asem namun to arep jumangkah gedruk bumi sepisah melumpat sakyo jonodo iku lakuning Satriya Tomo kang bangkit labuh negoro nusa lan bangsa lan rumangsa wireng lamun gawe gendro mekaten rai mas ingkang sakit kula aturaken
1: inggih matur nuwun Rama Mas Hiri Sarjono nggih. Tentu kemauan ngambali atur mungkitan sabinaringan sehat bagas waras kulo tenggora penyendingan wantening kiaran kekuritan lana lakon candaipun selajengipun monggo katurakan dumateng penyendinganipun Pak Ngadino Selo Gedung Argo Dadi Stayu Bantul Sumonggo.

0: Sugeng dalu masuk kiban tidur sito kepadu kula Pak Ngardino saking silo gedung sewan badhe nderek ngaturaken lelakon ing dalu menika menika kula badhe mendhet irah-irahan inggih menika tau urip berserakan kemarin kula wiwit nggih Mas lelakon kanthi irah-irahan tau urip berserakan lelakon sing bakal ndak cerita ake iki tak alami ya iku ing taun 2010 dene ceritane ngene dino Selasa Legi tanggal 27 Juli tahun 2010 kuwi mbok wedok krasa menawa bakal nglairke anakku nitik tondo lengarane ya wis ketara yen mbok lengi wiwit wayah taun mak kuwi wis krasa lara aku bingung mergo kahanane ngomah mung aku karo mbok wedok dene simbok lan adikku sekeluarga podo menyang Ngawi Jawa Timur amarga bapak besan duwe gawe mantu bareng wis rada esuk wis padang mbok wedok saya bingungi mula aku agi-agi melayu jaluk tulung para sedulurku iku mbak jelasih sing wose jaluk tulung kepiye carane nulungi mbok wedok sing arep bayen kur mau aku uga sakrembu karo adikku sing ragil sing omahe bisa pegarangan karo aku udah poro ya 100 meter sih kok omahku baru berdirembu kali kermali hasilnya rembuk mau mbok wedok kudu digowo menyang rumah sakit Pangembahan Senopati Bantul mau banjur njaluk tulung marang bapak Sanjaya sing kagungan kendaraan permaleh mbok wedok anggone nyambut gawe yo nderek keluarga Pak Sanjaya kula mau neng dalan ora ana cerita ati ya mung anggone budal dikancani adikku sak kloron kan adikku ipe adine mbok wedok dhewe tekan rumah sakit dibuka banyak kebutu UGD lan matur marang sing jaga menawa yen wis wangjene arep lahiran mbok wedok mau mula suster banjur aki-aki nangani kani becik banjur digawa marang ruang bersalin aku lan adik-adikku mau ngelak dia jago ya mau adikku itu yang ngajak dia lagi aku dewe dan orang gendat-gendat anggungku nenuun barang kesali Gusti Allah buka-buka buat wedok anggone kelahiran bisa lumaku kali lancar orang-orang alang suwi apa nanging kalau suwi banget Seko esok tekan awan durung ana keterangan yen mbok wedok lahiran apa durung. Nalike wayah sore udah kulo jam 3 wis mati sewak ajar. Aku ora begal demi milah nang ndonga nang ngersane Gusti Allah. Lah kane wis kulo sewak ajar. Mula aku banjur sewan ing musola rumah sakit. Nanging wong aku dhewe dumadakan ana alam saka musola. Oh, sakono nek sewan mau rumanjing bakdenku. Mula bareng wis ana alam aku uga banjur melu sama ahmane. Jadi anggunku sewa asar yang dino itu malah kabel pintu. Ya wis ora apa-apa mau lahir ini dulu mandi waktu ini rampung melu sama sewa asar yang rumah sakit mau semadaan adikku itu melalui-melalui karo omong marah aku kan Mbak Ayu wis lahiran alhamdulillah akhirnya wadon kandane adikku kubuh-kubuh iya alhamdulillah li alhamdulillah lebih alamin aku ucapnya bersyukur marah Gusti Allah kamu kuasa. Singkat dia trip doh, orang di rumah sakit paling baru sudah pakai bantul, suwene telung dino. Ingat mengjolek telung dino, kui aku malah bisa ketemu kalau putrane bapak Walijo Budi Prasetno, yaitu adikku nak sana, Dokter Nining. Kang lagi berantai ing rumah sakit Palembang sini Pak lu mau sawise telung dino aku mbok wedok kan adik-adikku uga pada bali sawise beresi administrasi ing rumah sakit. Tekan ngomah jebul simbok morot uwalan biang di biang lu tonggol baru wes podo olah-olah sing tujuane kanggo gawe bacaan sing diarani tradisi brukowan. Aku ya mau manut wae wong kuwi kersane simbok morot uwal kang di ikhlas air balin saling seneng ada duit putu maneh amarga putu lesi mbok morep wajah juga anak-anakku amarga adik gue tegui nunggu sewu ulah kabarilan momongan sabuse dikepi agus sembah dipun acara berukuan yo wis lumaku apik pengine banjur nganakake jagongan alhamdulillah sing rawuh padha jagong yo cukup akeh mrene para pin sepuh sing padha sugih cerita mulikini tidak ada zaman dia. Waktu terus lemati, kahanannya panguri pangku, ingat tahun kuwi, saya rekoso, golek kawean ya ora oleh-oleh, amarga ya badan lagi sepi, malah nalika ngaji sasi poso pulau wasase Ramadhan kuwi ibu-ibu padha bisa paring daharan lakjilan nanging mbok wedok ora bisa mergo pancen ora duwe-duwe tenan. Anggonku mangan saben dinane beras wae sing maringi sing mbokku dhewe lan sing mbok molot uwo. Aku sok delok-delok ning ngemberan simbok sok bajul nedake marang aku karo kondo kene. Ya wis le ora usah dipikir banget-banget. Sesuk nek wis duwe rezeki isih akeh sing mburi lak iso melu lak asiran meneh kalau sing uwe-uwe. Raya orang dalam urip ini kalau ngene kita terus ngene kali sih buat barang aku. Iya buat aku maku kalau mantu. Dialah penghargaan dinori orang itu beli kuwi aku juga bisa lupa apa-apa seno kok ake sandangan anakku sing bae-bae ya sikok simbok tegese sing nukokake mbahne aku lan mbok wedok ora luwu apa-apa ya mung saka si wong luwo sing dibaringi marang aku sanggup wisin kebalik gue jenenge wong biasa nih mulu ya di Norioyo gue aku gak bisa menei barang simbok lan simbok mohon uwa nih tahun ini belas orang bisa malah itu kosok balen aku kadang-kadang sok berbesmiri arep sambat ya sambat karo sopo lau yang sakwis dineng-dineng aku nyiwun bantuan marang bapak wali sebudi perayaan aku sewan yang dalam ini dia lagi ketemu suwong orang ketemu aku jauhnya bakli nangis urut dalan lelah aku diomong ini lagi orang gitu kok wayang ini rasanya singkat lagi cerita lelah aku urip sing pahit kuwi alami ora desa utara. Kamangka sadurunge anakku lair, ya iku nalika mbok wedok mbokot rezekiku ya langgar wae. Iya. Nuwun sewu, bali-bali opo? Ing taun-taun kuwi aku gak duwe usaha. John senajan kamu cilik-cilik anang ya alhamdulillah dek semuanya kuwi hasilnya ya kena tangguh puluh ada wong sing ya ini balik aku lembungnya nanggap tip John ku mau sebabnya aku ora pasang larip uang-uang John dirimen ya seapa enak lombok kalimat urun dek semono saya asli kuwi ya sakit becek sak tombo ngani wulung aku sewu barang tahun kuwi nah ini suwe-suwe ya udah disepi ambar kowe seunggah saingan sing luwih apik tahanan panguripanku sing tak alami dek semono kuwi ya rada sak kok lara wektu nangis suwe-suwe ya banjur iso tangi meneh iso oleh pagawean sing mulwat anak-anakku uga saya kopen ya bener ngendikane para pinisepuh wae kula ngendikane simbah-simbah biyen yen wong urip ning alam padang iki di upamake rodo kadang rodo kuwi neng dhuwur kadang yo neng isor kaya sing lak alami kuwi neng isor wae tak lambah keceblok dadi angel anggone mentas. Nek alhamdulillah aku duwe keyakinan yo tak eling-eling ngendikane simbok yang wong urip kuwi yo bakal rekoset terus. Mesti Gusti Allah bakal paling rezeki seko dalan apa wae. Kali mengkono aku saya tambah yakin yen wong urip nang alam donya kuwi kahanane ora asik. Mula bener ngendikane simbahku biyen aja bunga-bunga nek aku kesinuan ini kok sebalik banget nelongsa menawa abdi nopo pacoban suka ngesali Gusti Yang Maha Kuwasa namo makalel masuk giman dunia sikmo menggah sikedi lelakon yang sakit kulo aturaken wonten kalepanan pun kulo nyuwun pangapunten wekdal kulo pun nuraken matur nuwun.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Ngadina ing lenggah wonten ing Selo Gedhong Argodadi Sedayu Bantul Ngayogyakarta.

dan saha memuji. Mereh langgeng dados mitra, lono slaminipun. Nadyan benten upakarya,

Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman senajan bidho papan lan ayahan.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Selamat pagi, Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan kesempatan pagi hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini sudah kami siapkan mengawali perjumpaan kita babagan niti kabecian atau batik untuk agama Konghucu yang hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending soran akan menjadi sajian berikutnya, hadir di pukul 5.30 sampai di pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan setelah kabar berita pukul 7, bisa Anda simak berbagai informasi terbaru, info cuaca, harga kebutuhan pokok, dan dirangkai dengan koleksi lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi penting dan menarik lainnya. Dan tentu saja masih banyak program-program lain yang Anda bisa dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, batik babakan niti kabecian untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema budaya anti korupsi.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisno budaya, Bapak Ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang karya jagat, Gusti ingkang maha kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon, saengga injang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih. Pramila dipun keparengaken, kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan, Tuhan memberkati. Weite tung tien. Sancai. Sutresno budaya, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bangsa dari sebuah negara yang besar, negara yang berkembang, negara dengan berbagai macam hal, antar lain ya agama, suku, dan macam-macam. Apa yang ingin saya ajak untuk Anda semua, kita berprihatin melihat kondisi negara kita yang sudah 80 tahun lebih merdeka, namun masih tidak seperti yang kita harapkan. Dan keprihatinan itu pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu tentang masalah korupsi. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang menganggap ya tokoh agama, rohaniawan, ulama, umat beragama kok bicara masalah ini, apa tidak salah? Harusnya yang kita bicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Namun sesungguhnya sutresno budaya, kalau kita sebagai orang beragama, tentunya kita ikut memikirkan nasib bangsa kita. Karena perubahan menjadi yang seperti kita harapkan tidak bisa hanya lewat doa saja. Tentunya dengan berbagai jalan, dengan berbagai macam perjuangan. Dan ini yang pagi ini saya ingin mengajak Anda merenungkannya. Bangsa Indonesia saat ini dicap oleh dunia luar. Pemerintahannya tidak bersih. Korupsinya merajalela. Bahkan kalau kita boleh mengatakan, banyak hal yang dikorupsi. Dari minyak, dari gula, dari beras, dari hasil tambang, dunia pendidikan, bahkan dunia keagamaan pun ada koruptornya. Dan ini kalau kita memperhatikan kenapa terjadi, ini seperti beberapa waktu yang saya sampaikan lewat acara Batik Konghucu, karena orang sudah tidak punya malu. Bahasa Jawanya orang wis randuwe isin. Kalau orang sudah tidak punya malu, wah itu payah sekali. Rasul Mingcu mengatakan dalam kitab sucinya, jilid 7a pasal 6 dan 7, orang tidak boleh tidak tahu malu. Malu bila tidak tahu malu, menjadikan orang tidak menanggung malu. Yang berikutnya, rasa malu itu besar artinya bagi manusia. Kalau ada orang bangga, bisa melakukan hal-hal yang licik penuh muslihat, itu karena ia tidak menggunakan rasa malunya. Rasa malu itu penting dalam kehidupan ini. Maka orang yang tidak punya rasa malu, ia tidak layak disebut manusia. Sutresno Budoyo, saya ingin mengatakan, kalau

Saya hanya dipanggil begini-begini. Aduh, luar biasa. Bahkan yang terakhir ini, tentunya Anda membaca dari media sosial maupun media elektronik. Dua institusi besar sedang bertarung untuk menunjukkan kepada masyarakat kami tidak bersalah. Padahal barang buktinya ada. Uang ratusan miliar, emas puluhan kilo. Apakah itu tidak cukup disebut korupsi? Dan kenapa ini masih terus terjadi berulang kali? Karena itu tadi, orang sudah tidak punya malu. Dan yang kedua, orang yang melakukan hal seperti itu, setelah terbukti di sidang dan lain sebagainya, hukumannya ringan. Bahkan ada yang dibebaskan. Yang merugikan uang negara hanya didenda jauh lebih ringan daripada uang yang dikorupsinya. Itulah kondisi bangsa kita yang perlu kita prihatinkan. Maka dalam sebuah pertemuan, para tokoh agama bicara tentang hal ini. Saya sebagai pemuka agama Konghucu juga ikut diminta mendapatkan atau mencarikan solusinya bagaimana ini bisa dicegah, bisa ditanggulangi, kalau perlu bisa diberantas. Ada seorang tokoh agama lain yang bertanya, Pak Aji, panjenengan niku rohaniwan Konghucu. Anda itu keturunan Tionghoa. Saya membaca berita, saya melihat dari media sosial bahwa di negara Cina, di Singapura bahkan, orang yang melakukan korupsi dalam nominal yang tidak terlalu besar, hukumannya mati. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Saya langsung mengatakan di Indonesia tidak mungkin kayak begitu. Karena di Indonesia ada praduga tak bersalah. Ada hak asasi manusia. Dan kalau kedua hal itu dilanggar, kita disebut sebagai pelanggar hukum. Nah, itulah yang menyebabkan korupsi merajalela sampai hari ini. Namun ketika saya mendengar pernyataan salah satu tokoh agama, kita harus tiru. Pokoknya korupsi harus dihukum mati. Dan yang terjadi sampai hari ini, Sutrisno Budoyo, undang-undang perampasan aset para koruptor yang sudah dimulai atau dimasyarakatkan atau diusulkan dari tahun 2018, belum disahkan oleh DPR. Ada apa? Silahkan Anda jawab sendiri dalam hati. Maka melalui seminar atau sares yang tersebut, saya sebagai pemuka agama Konghucu mengatakan sesungguhnya ajaran agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya, kepada manusia, bahwa Tuhan itu baik hati. Manusia begitu lahir sudah diberi dua jenis hadiah, yaitu yang disebut jing atau naluri, yang sama dengan diberikan kepada hewan, sehingga jing atau naluri itu harus kita kendalikan. Dan yang satu lagi hanya khusus untuk manusia, disebut sing atau watak sejati, yang berisi benih-benih kebajikan. Jadi agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya, manusia itu aslinya baik. Karena itu pemberian dari Tuhan. Tetapi kebaikan atau kebajikan itu tidak akan bisa berkembang secara otomatis kalau manusia tidak mau mengembangkannya. Nabi Konghucu berkata, watak sejati itu saling mendekatkan. Tetapi kebiasaan itu saling menjauhkan. Jadi artinya, dalam hidup ini manusia akan bercampur dengan banyak manusia yang lain, dengan banyak tradisi, dengan banyak budaya, dengan banyak sifat. Yang kalau itu baik, kita
jadi ikut baik.

baik. Tapi kalau itu buruk, kita tidak bisa mengendalikannya, ya kita jadi ikut buruk. Maka bagaimana mengatasi apa korupsi yang ada di negeri ini? Saya mengatakan harusnya kita membudayakan anti korupsi sejak dini. Artinya kepada anak-anak kecil kita harus mengajarkan untuk tidak melakukan korupsi. Kalau yang sudah dewasa, sudah kebacut penak, sudah kebacut nyaman, sudah kebacut punya kedudukan dan punya kesempatan, itu sulit. Tapi kepada anak cucu kita, kepada generasi kita yang masih bersekolah, itulah saatnya untuk kita mengajarkan budaya anti korupsi kepada mereka. Anak-anak adalah hadiah atau berkah dari Tuhan. Kalau ia ingin jadi baik, bagaimana orang tua merawatnya, membesarkannya, mendidiknya supaya jadi anak yang baik. Dan membudayakan budaya anti korupsi kepada anak itu hanya bisa lewat dua tempat. Yang pertama tentunya adalah di lingkungan keluarga atau di rumah. Anak-anak tiap hari bersama dengan kita. Sejak mereka masih kecil diajarkan bagaimana untuk rajin, untuk disiplin, untuk jujur, untuk selalu berbakti kepada orang tuanya, selalu beribadah, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Anak kecil kok diajarkan untuk jujur? Iya. Karena begitu anak kecil sudah tidak jujur, ini gejala. Nanti setelah dewasa, ia juga akan menjadi orang yang seperti tidak kita harapkan. Jadi sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk disiplin, untuk rajin, untuk jujur, untuk taat beribadah. Karena godaan mengajarkan mereka untuk melakukan hal itu cukup besar, yaitu karena sekarang ini kecanggihan teknologi handphone. Sutrisno Budoyo, saya punya cucu baru umur 10 tahun. Bermain HP luar biasa. Saya yang usianya hampir 70 tahun hanya bisa menulis di WhatsApp. Saya hanya bisa membuka Facebook. Saya hanya bisa melihat cerita, melihat berita, dan lain sebagainya. Terakhir saya diajarkan oleh cucu saya untuk main apa AI atau AI. Baru itu, tapi cucu saya, waduh, luar biasa. Dan inilah yang saya katakan, kalau kita tidak mengawasi, kita tidak waspada, kemungkinan teknologi yang harusnya baik dan sempurna itu karena ada berita yang buruk menjadikan anak kita tidak jujur lagi. Menjadikan anak-anak kita tidak terlihat seperti pada umurnya. Misalnya ya, cucu saya umur 10 tahun, tapi karena mungkin melihat film-film yang dewasa dan lain sebagainya, pola pikirnya sudah seperti anak remaja. Maka saya mengatakan, boleh anak-anak mainan handphone, tapi dikasih waktu, jangan berlarut-larut di dalam handphone. Anak salah, ya harusnya mengakui kesalahannya, jangan ditutup-tutupi. Kasihan anak-anak kalau dari kecil diajarkan untuk tidak jujur. Contoh, seorang anak memecahkan gelas, memecahkan piring, ini hal yang biasa. Karena mungkin belum menguasai bagaimana memegang gelas dan piring. Kalau ini tidak berterus-terus atau tidak berkelanjutan, ya tidak apa-apa. Sekali dua kali kita ingatkan, tidak boleh, ini piring ini harganya mahal, nanti kalau belingnya kena kakimu dan lain sebagainya. Jangan malah ditutup-tutupi, sehingga ketika anak itu menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas, saling menyalahkan dengan saudaranya. Nah, maka berperilaku jujur adalah yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak.
Yang kedua, di rumah orang tua adalah kurikulum hidup atau contoh yang nyata bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang harmonis, orang tua yang saling menghargai satu dengan yang lain, orang tua yang berbicara sopan akan dicontoh oleh anak-anaknya. Tetapi kalau orang tua, ya tidak seperti yang saya katakan tadi, melakukan sesuatu, saling berkelahi, berkelahi mulut maksud saya, berdebat, memaki-maki, contoh itu, anak kecil akan ikut-ikutan. Mungkin saya pernah memberi contoh. Berapa waktu yang lalu, ketika saya berjalan, rumah saya di dalam kampung, ada seorang anak kecil sedang menyiram-nyiramkan air selokan ke jalanan. Ada orang lewat, dia tetap melakukan hal itu, sehingga ketika saya lewat, kaki saya tersiram. Saya tegur, tidak boleh, itu kotor, air got, kalau kena orang nanti orangnya kena penyakit. Anak itu bukannya takut, bukannya minta maaf, malah berkacak pinggang dan memaki saya dengan makian yang aduh, luar biasa. Kenapa anak kecil yang saya lihat mungkin baru berumur 5 tahun sudah bisa memaki? Karena kebiasaan di rumah melihat bapak ibunya mungkin. Kalau ngomong, apalagi kalau sedang berdebat, pakai kata makian lah. Ini yang tidak boleh. Maka orang tua adalah contoh yang nyata bagi kehidupan anak-anaknya. Dalam salah satu ayat sucinya di kitab Sabda Suci 13 pasal 6, Nabi Gongcu menegaskan, beliau mengatakan begini, bila seseorang lurus perilakunya tanpa diperintah pun, orang lain akan mematuhinya. Bila perilakunya tidak lurus, meskipun memberi perintah, tidak akan diturut. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada lagi, ya saya juga pernah melihat tetangga saya itu, ya bukan, saya bukan mengatakan hobi ya, tapi dia punya kebiasaan kredit di bank plecit. Satu saat bank plecit itu nagih. Ketika sampai di rumah itu, ketemu dengan anaknya yang masih kecil, ditanya, bapakmu di mana? Oh, bapak sedang pergi, ibu juga pergi. Kamu sendirian di rumah? Ya, sendirian. Ya, nanti sampaikan bapak atau ibumu ya, saya yang nyari. Iya. Ketika Bang Plecit itu pergi, anak orang tuanya muncul. Dan ternyata sang anak sudah diajari, nanti kalau ada yang nyari, ngomong saja bapak ndak ada, ibu ndak ada. Ini berarti kan mengajarkan anak untuk sejak kecil sudah berbohong. Dan berbohong itu adalah asal, usul, atau mungkin landasan, atau mungkin syarat untuk orang nantinya bisa melakukan yang korupsi. Anak-anak, ulangan di sekolah, nilainya kalau bagus dilaporkan pada orang tuanya, kalau tidak bagus tidak dilaporkan. Bahkan yang parah saya sering menjumpai, uang sekolah yang harusnya dibayarkan ke sekolah itu dipakai jajan. Sehingga ketika berlarut sampai 3 bulan, pihak sekolah datang ke rumahnya, orang tua kaget, ternyata anaknya belum bayar sama sekali. Anaknya dimarahi. Lah ini kan bibit untuk melakukan korupsi. Dengan kecanggihan dunia teknologi, sekarang uang sekolah tidak dibayarkan, dipakai untuk main game. Bolos kepada sekolah mengatakan sakit, mengatakan ada perlu diajak orang tua, tapi ternyata anak itu bermain game online sekaligus. Kalau lebih parah, anak itu terkena judi online. Nah, ini yang menyedihkan. Dan nantinya setelah mereka dewasa, bibit-bibit yang kayak begini mungkin menjadi sarana atau menjadi contoh untuk mereka melakukan
tindakan korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya menggelapkan uang di dunia pemerintahan atau pekerjaan dan lain sebagainya, tapi tadi contoh saya itu di rumah, di sekolah juga bisa. Nah, kalau tadi bicara tentang mendidik anak di rumah, sekarang di lingkungan sekolah, itu para guru memegang peran yang penting bagaimana dunia anak-anak ini bisa menjadi baik. Bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang dibanggakan keluarganya. Sutresno Budoyo, zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Dulu anak-anak itu wajib nilainya 7 koma itu baru bisa naik kelas, bisa lulus. Sekarang saya lihat anak kelas 3 SD pun belum bisa baca banyak, begitu kok ya naik kelas. Program pemerintah mengatakan pokoknya jangan ada anak yang tinggal kelas lah. Kalau kelas 3, kelas 4 SD belum bisa baca, itu kasihan gurunya yang di kelas 3 atau kelas 4. Maka berkaitan dengan lingkungan sekolah, orang tua di rumah juga punya peran bagaimana ikut membantu mengajari anak-anaknya. Kita sering melihat sekarang ini anak-anak sekolah membuli ya, melakukan atau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada temannya, sehingga ada temannya yang bunuh diri, ada temannya yang sakit dan lain sebagainya, itu berita-berita yang ada. Nah, ini juga karena didikan yang tidak benar, dibantu dengan kecanggihan teknologi tanpa pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, di sekolah peran guru itu sangat penting sekali. Peran guru sangat berharga sekali kalau berhasil. Maka guru diibaratkan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah orang yang paling berharga menjadikan dunia ini maju dan berkembang. Tapi pada kenyataannya kita banyak melihat guru sekarang ini melakukan sebuah hukuman yang sebetulnya juga tidak terlalu keras, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini sebuah cara yang tidak benar. Jadi di lingkungan sekolah, guru, kalau bahasa Jawa guru itu jarwo dosok, digugu dan ditiru. Bagaimana itu dipraktekkan? Guru tidak hanya memberikan nilai karena senang kepada anaknya, dikasih nilai yang berlebihan, tapi kalau tidak suka, walaupun anaknya mungkin pandai dan menguasai pelajaran, diberikan nilai yang jelek, tidak bisa. Sekarang kebanggaan sebuah sekolah itu bukan karena muridnya lulus semua, bukan karena nilainya di atas 9 semua, bukan. Tetapi kebanggaan sebuah sekolah kalau kelak anak-anaknya lulus dari situ, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tugas sekolah adalah bagian atau kelanjutan daripada tugas orang tua di rumah. Maka dikatakan oleh Nabi Kongcu, bagaimana kita mendidik seorang anak agar cenderung untuk melakukan sesuatu yang baik, menjadi anak yang dipuji di lingkungannya, menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan kalau ini diterapkan, yakin sejak dini budaya anti korupsi akan bisa dilakukan. Jadi bukan tugas aparat penegak hukum saja, bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita sebagai orang tua, bagaimana caranya ikut menanamkan budaya anti korupsi kepada generasi muda kita. Semoga renungan ini bermanfaat. Saya tutup dengan salam seiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien.

Sutresno Budi, setelah tadi kita ikuti Batik Babakan Niti Kabecikan, saya akan hadir untuk Anda, menemani Anda memulai aktivitas pagi hari ini. Kami siapkan gending soran, kali ini saya pilihkan gending kembang pacar, Laras Lindru Padat 6. Sutresno Budi, sugeng midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta DIY melalui Dinas Perhubungan Dishub saat ini tengah melaksanakan serangkaian uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini merupakan tahapan evaluasi teknis dan operasional sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor diterapkan. Kebijakan ini belakangan ramai diperbincangkan publik menyoroti rencana penutupan jalan Malioboro. Menanggapi berbagai pertanyaan terkait skema yang akan diterapkan, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Eni Widyastuti menegaskan bahwa seluruh opsi pengaturan lalu lintas saat ini belum final dan masih dalam tahap pengkajian. Beralih ke informasi lain, Ketua DPRD DIY Nuryadi meninjau langsung hasil pembangunan talut jalan di Padukuhan Sawahan 2, Kelurahan Bleberan Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Infrastruktur tersebut dibangun melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DIY yang diperjuangkan Nuryadi sebagai wakil rakyat. Nuryadi didampingi tim untuk melihat secara langsung kondisi talut yang telah selesai dibangun, sekaligus berdialog dengan warga dan pemerintah Padukuhan mengenai kebutuhan pembangunan lanjutan di wilayah tersebut. Kepala Dukuh Sawahan 2 Sumarno menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD DIY Nuryadi atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan talut telah membawa manfaat besar dan sekaligus mendorong semangat gotong royong untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Suter Sobudoyo Sugeng Enjang. Pagi hari ini, pagi yang dingin luar biasa Suter Sobudoyo. Semoga hari ini panjenengan tansah penaringan sehat, bagas waras begitu nggih. Selalu diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran nggih untuk semua aktivitas Anda, semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini sudah siap untuk beraktivitas begitu, dipersiapkan segala sesuatunya yang mungkin saat ini sudah berada di perjalanan tersebut ya. Jam segini mungkin belum terlalu ramai jalannya, tapi meski begitu belum terlalu ramai tetap harus yang namanya jaga kecepatan ya toh, jangan kemudian karena masih sepi terus kebut-kebutan. Tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalanan yang masih agak sepi, jangan banter-banteran ya. Yang penting berdoa semoga sampai di tujuan dengan kondisi aman, nyaman dan juga selamat. Pagi hari ini tersebut daya dingin. Ya toh kenapa kok dingin? Ya memang sudah wayahnya ya toh. Ya, memang sudah memasuki musim kemarau sehingga cuaca itu lebih cenderung dingin ya kalau malam sampai pagi. Nah, jadi ini juga satu informasi bagi panjenengan bahwa cuaca dingin di Indonesia itu disebabkan oleh kombinasi fenomena bedidding. Waduh, kemudian juga ada angin monsun Australia dan juga minimnya tutupan awan. Itu aja kalau dari sisi ilmu pengetahuan begitu. Jadi memang sudah wayahnya, tapi juga ada pengaruh-pengaruh dari luar ya, misalnya dari angin monsun Australia. Jadi ada pergerakan massa udara dingin dan kering dari Australia yang sedang berada pada periode musim dingin begitu. Kemudian itu sampai di tempat kita. Kan Australia dekat saja kan, cuman kidul kono kuwi ya toh, melewati segoro. Baik, sebetulnya pagi hari saya pengen ajak panjenengan untuk bergabung di 50333 dan juga di 0895014416. Pertanyaannya mudah saja, silakan nanti bisa dijawab. Yang mungkin hari ini ya toh pengin melihat pertanyaannya bisa juga di status WA-nya Perompat. Tapi kalau belum tahu, belum dibuka status WA-nya Perompat, saya sampaikan hari ini pertanyaannya adalah sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api. Satu saja loh ya. Sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api. 540333 sudah ada yang rawuh menika. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
1: Enjang Matuk Gadok Mas.
0: Sugeng Enjang sukses nomor 1 Pak Bambang Sutarno.
1: Alhamdulillah.
0: Awes-awes menika saged nomor setunggal ya.
1: Pasti siap nggih. Terus langsung jawab mawon.
0: Monggo Pak Bambang.
1: Kalau enggak salah itu stasiun Ciomas Jawa Barat, Mas.
0: Stasiun Ciomas Jawa Barat.
1: Okay.
0: Terima kasih kembali Pak Bambang Starno ya toh. Biasanya ini waduh sudah beberapa kali enggak bisa nyambung. Wah, ini bisa nomor 1. Di belakangnya selamat pagi Mato Gadok.
2: Selamat pagi Mato Gadok.
0: Sugeng Enjing Pak Rimbang.
2: Sugeng Enjing Mas
0: Emi. Terus seperti Pak Warto sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Di sini enggak begitu dingin Mas.
0: Enggak apa?
2: Ayo beda kok aneh.
0: Wello, kok beda ya?
2: Iya.
0: Ada
2: ya, pengaruh. Dingin tapi enggak seperti kemarin-kemarin itu loh.
0: Oh, ngaten.
2: Iya. Sehat-sehat toh Mas Emi.
0: Pak Estoni pun sih. Mungkin ada bocoran tanggal September Pak Rimbang?
2: Ya itu tadi kemarin itu Bu siapa itu yang di Monjali itu
0: Bu Sriwi.
2: Amatnya. Nah, nanti saya kirim, tolong dikirim ya Mas.
0: Oh nggih.
2: Saya kirim alamatnya ke Perompat, terus dikirim ke Bu Sriwi.
0: Oh ngeten nggih.
2: Ya. Ya biar jelas kalau cuma suara mungkin besok sudah lupa.
0: Oh, ngeten.
2: Kalau petulisan kan.
0: Oh nggih.
2: Ya. Ya. Bocoran dari saya yaitu tanggal 6 September.
0: 6
2: itu,
0: September di?
2: Ya, di Palian Kretek.
0: Palian Kretek.
2: Ya, Palian Kretek, Jalan Samas.
0: Jalan
2: Samas. Jadi RSUD Bambang Lipuro, maju kira-kira 400 sampai 600 meter, ada jalan belok ke kanan.
0: Belok ke kanan.
2: Masuk desa kira-kira 1 kilo.
0: Nah,
2: itu.
0: Ngeten,
2: masuk. Udah nyampe, mau di pinggir jalan kok.
0: Oh ngaten sih, nanti semakin mendekati harinya nanti bakal diinformasikan terus begitu nggih.
2: Nah iya. Ya, saya tak jawab Mas.
0: Monggo.
2: Ayo iki sing dilenggahi penyiar iki.
0: Napa niku?
2: stasiun radio nek dilewati kereta api yo koyo bubrah.
0: Ngaten nggih.
2: Nggih. Lah iki stasiun lho, stasiun radio.
0: Stasiun radio sih.
2: Ya, gitu ta, stasiun radio.
0: Nggih.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Rimbang. Wonten ing Mendut Gangsal Sekawano 333 Matuk Gaduk, selamat pagi.
3: Sugeng enjing.
0: Wah, iki merupot ya Yanto.
3: Radionya mati ya mas.
0: Enggak apa? Weh, estu meniko?
3: Estu.
0: Weh lah.
3: Pas buka radionya, opo listriknya mati po ya?
0: Bentar, saya juga belum ngecek ya, enggak?
3: Si masak cek si, oh leh. Listrik ngandek. Wah, jambes. Parah ini.
0: Jenan ini. Lah iya, niku mesin
3: cek. Mati pun ngeklek ya, ngeklek mas.
0: Ngeklek napa? Napa? Oh,
3: mati, mati,
0: mati listrik tau. Walah.
3: Wah, jane kacau le nyambut gawe.
0: Boten, boten niku namung 10 menit mengke pun anu malih.
3: Ah nggih,
0: pun boleh.
3: Eh pun anu.
0: Enggak. Ora
3: apa-apa, engko tak ya murup dhewe.
0: Nggih kok nggih pun.
3: Eh, sing penting iso ngrungokke nganggo HP, Mas.
0: Ngaten nggih, monggo Pak Yanto napa niki jenengan?
3: Kula jawabane yo stasiun TV, Mas.
0: Stasiun TV.
3: Ah nggih.
0: Ngaten nggih.
3: Ih, ngatur mawon,
0: nggih.

0: kalih Bu Aswati Kersan nggih midhangetaken niki.
1: Wae Kersan pundi menika?
0: Kersan Timbolarjo Sewon
1: Bantul. Oh, Kersan Timbolarjo Jaya matur nuwun.
0: Nggih. Kula jawaban kula stasiun klimatologi.
1: Stasiun klimatologi. Nggih.
0: Mboten mawon
1: Mas. Ngaten nggih. Terima kasih kembali menika saking Pak Minontone Sewon lan iki warga masyarakat ingkang midhangetaken perempuan sih kalau wau wonten ing Kersan Timbolarjo. Weh Bu sinten menika wau sih kok malah lali. Wis pokoke ngaten niku. Sugeng enjang matur gathuk.
2: Sugeng enjang matur gathuk. Makili Kulon Progo niki Mas.
1: Nggih, Mas Mamat menika dari Kulon Progo pertama.
2: Iya, alhamdulillah cakap sedang di masa ini mungkin panjenengan cak keluar kota cak pindah dengan sehat
1: lagi. Amin cik, kontur semantan uki Mas Mamat nggih.
2: Amin, matur nuwun doa ni pun buat orang kesepan uki kata setyo kro kro empat kita seno setyo kro empat wonder ni uki di kemoban uki tak sehat sehat lagi.
1: Amin nggih.
2: Ya lah, matur pun. Makalah di Jero Pak Limbang, aning kalau jawabnya stasiun RRI Perumpat.
1: Oh ngatet.
2: Wah orang buat nanti terang ke RRI Perumpat. Singgirin gang Mas Temi itu mau.
1: Ye.
2: Angga stasiun Watu diliwati ya mas.
1: Langgi kok ge.
2: Langgi. Niki wau yuk lo baliwat stasiun ngarpe neng buat liwat rile tuh mas.
1: Oh langgi ampun kok ge.
2: Ye ngatur ge mau. Salam
1: sehat, salam budaya. Lestari budayaku Mas Mamat wonten ing wates, matur nuwun sih tansah sehat. Menika baru pulang dari jalan-jalan olahraga pagi. Sugeng enjing. Halo. Sugeng enjing matur gathuk. Halo. Sudah masuk menika.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mboten krasa bar diganti karo Pak Yanto
1: e. Jenengan niku HP-ne anyar terus di pemlebet ra krasa.
3: Kaya presang HP nek.
1: Ah, meniku ketok wae ngori ketinga lho, Yusirup.
3: Heeh. Anyar lendandake.
1: Lendandake nggih. Sehat-sehat Yusirup?
3: Nggih, alhamdulillah sehat nggih. Pangestunipun Mas Helmi. Mas Helmi sak keluarga nggih to, sehat to nggih.
1: Pangestunipun sehat to
3: nggih. Syukur alhamdulillah amin. Muga-muga nggih. Rezekinipun tansah lancar kemawon Mas Helmi.
1: Nggih, amin.
3: Nggih. Jawab nggih.
1: Nggih.
3: Nomor siji wau jane ini ya dibanting ro Pak Bambang Soekarno.
1: Ngaten.
3: Pak Yanto paet wis jane. Nggih, jawab nganu stasiun anu. Dene jenengan le siaran niku napa?
1: Oh, ngaten.
3: Nggih. Ngaten. Ra bener ya ra popo.
1: Nggih.
3: Absen
1: ngeten matur nuwun. Waalaikumsalam Yusirup Jawa terus di Maparal 333 kita buka kembali untuk kelas tersebut ya. Sugeng enjing matur gathuk.
2: Wilujeng enjing matur gathuk.
1: Wilujeng enjing kuwo.
2: Nggih sehat Mas Remi.
1: Pangestunipun nggih, kondur Pak De sedaya keluarga sehat ugi nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Sakirman sehat, Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
1: Ngaten nggih. Nek
2: Mbah Noyo tesih kasrepen iki.
1: Oh, nggih.
2: Malah tarik selimo.
1: Waduh, nggih mboten kaya gaten kok.
2: Nggih.
1: Nggih ta?
2: Nggih, ketinggal saking riki. Kula le jawab tak sing beda.
1: Napa?
2: Stasiun Pal Bapang
1: Bantul. Stasiun Pal Bapang Bantul.
2: Mboten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Adi pamit wonten ing gua. Triwedadi pajangan di belakangnya selamat pagi.
4: Sugeng enjang matur gathuk Mas Emi.
1: Sugeng enjang.
4: Mriki ya ora pati adem.
1: Mboten pati adem, mboten kados kala wingi nggih. Heeh, nggih. Langgih sehat-sehat Pak Yanto.
4: Alhamdulillah.
1: Nggih. Halo, waduh kok kepedet. Niki sewantene kok rada pedet-pedet ya Pak Yanto.
4: Nggih. Iya, salam mawon
1: Bu Mas. Oh, nggih. Terima kasih.
4: Pertanyaane ora angel kok kakung wae lho. Wae salam Bu Mas Emi.
1: Matur nuwun dan ini dia nggih. Iya,
4: tak derek jawab.
1: Monggo.
4: TVRI Yogyakarta.
1: Stasiun TVRI Yogyakarta ngaten
4: nggih. Matur nuwun Mas Emi.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol Market Dadi Sika dan dia juga sudah berangkat sekolah nggih. Selamat pagi matur gathuk.
5: Sugeng esuk matur gathuk Mas Emi Prabowo.
1: Sugeng enjing. Dari jauh-jauh sana ya menika. Napa nek ten mriku nggih asrep.
5: Boten
1: nggih. Boten asrep
5: nggih. Jawabane stasiun Boyolali mawon.
1: Stasiun Boyolali. Nggih.
5: Matur nuwun.
1: Terima kasih kembali. Sugeng enjang matur gathuk.

0: Yang matuk gadruk
1: niki lho pun radi sawetawis sih menika.
0: Njen to?
1: Nggih.
0: Ora ngapa.
1: Langgi sehat-sehat to Ki Kumbakarna?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Keluarga dalam Kumbakarna sehat,
1: sehat
0: Mas.
1: Sehat ngeten.
0: Terus pundi keluarganipun Mas Semi?
1: Wah, pokoknya berkah donga pangestu panjenengan menika tansah sehat sedaya.
0: Amin. Nak kula mboten nduwe berkah Mas, sing nduwe berkah iki Gusti Allah.
1: Oh, nggih. Nggih, mungkin lumantar. Oh, lumantar ngoten niku kok nggih.
0: Nggih. Nggih, napa to Mas pertanyaane?
1: Pertanyaannya begini, Ki Kumbakarna, sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati kereta api.
0: Oh, stasiun
1: napa ayo?
0: Stasiun Tinalan niku masak niki nggih SMP 9.
1: Stasiun Tinalan weh kidul omah nggih. Ngaten.
0: Nggih, ngatur nuwun Mas. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Stasiun Tinalan nggih SMP 9. Gansal sekawan 0333 sugeng enjang matur gaduh.
2: Enjang Mas Eni blender.
1: Arah mengidul ngilen Bu, sehat-sehat Bu.
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca tersik redup tasi. Tapi kados e cemorot niki mangke.
1: Oh nggih, masih redup tapi.
2: Pas saya nggih Mas Emi sekeluarga. Pas
1: tonipun sih Bu, kondur rugi sehat. Pendengar
2: perempat sedaya mugi tansah pinaringan sehat.
1: Amin amin nggih.
2: Kula tak jawab stasiun Rewulu.
1: Stasiun Rewulu.
2: Tapi nek kula plesetke stasiun yang terendam banjir.
1: Oh.
2: Ngaten mawon semangat pagi.
1: Nggih, terima kasih. Nggih, saking Buya Yunji wonten ing Jalan Paris. Gansal sekawan 333 selamat pagi.
3: Kepleset ping pira aku ki mau?
1: Ping 28, Bu.
3: Urungan.
1: Oh, dah ngaten nggih.
3: Ping sowan wae urungan 28.
1: Ah, mbok menawi saking jam gangsal wau. Nggih,
3: ning dhe sambut WA kula lho.
1: Oh, ngaten nggih.
3: Jawabanku
1: kode
3: WA.
1: Napa Bu? Dereng kula pirsani menika.
3: Stasiun televisi.
1: Stasiun televisi. Nggih, ngaten. Nggih.
3: Matur nuwun, Nak.
1: Sami-sami.
3: Semangat selalu.
1: Amin amin nggih.
3: Keluarga.
1: Matur nuwun. Kujujeng sugeng enjang badhe wacan karang mojo nggih tansah pinaringan sehat bagas waras semoga makaten nggih. Sugeng enjang matur gaduh. Sedayu masuk.
4: Sedayu masuk.
1: Nggih, Pak Sumar, dos pundi menika Pak Wartos?
4: Sehat, sehat mugi Mas Jami sak keluarga tansah pinarengan kesehatan.
1: Amin. Nggih, matur nuwun.
4: Lha bukan heran iki, Bapak.
1: Nggih napa?
4: Awal iso mlebet.
1: Nggih niki rada laris kok nggih. Dalam?
4: Pecah-pecah
1: no nggih ngeten iku nggih kadang kala iso beberapa hari gampang kadang kala nggih rada angel ngeten nggih
4: nggih kadang ngoten iki
1: napa dipun titeni menika dipun Pak Sumar pun titeni menika dintenipun kali pasarane napa mbak menawi niku mengke dados patrokan.
4: Oh niki ngono rebo paing.
1: Ah rebo paing benjang pokoke rebo paing mesti gampang. Wago, Pak Sumar repon iki jenengan jawabannya.
4: Stadione ya sudah pun nggawe macam ini.
1: Oh, ngaten nggih. Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Terima kasih kembali Pak Sumar ji. Kadang kala ki yo gampang, kadang kala yo kepleset ya toh nggih pun monggo pun dicermati ya toh ini hari hari apa yang pas muda itu pasarannya apa gitu terus mungkin didungani. Satu lagi ya nanti kemudian kita ke WA sugeng enjang matur gaduh.
5: Satu lagi matur gaduh.
1: Satu lagi niki pun genep gak mangkat.
5: Genep toh.
1: Pun.
5: Pitu-pitu gak mangkat.
1: Ya. Nek sing arep mel mlebu di pangku.
5: Ya sing arep jajake.
1: Sing jajake nang arep dhewe jajar, jajar sopir.
5: Ora pate adem Mas, jare
1: sama. Weh, mboten pate adem nggih.
5: Heeh.
1: Nggih.
5: Gune-gune Mbak Siti karo ngene Pak Dipaimin mawon.
1: Ngene Pak Dipaimin mboten pate adem nggihan. Mbak Siti dereng.
5: Pak Mur Siti.
1: Pak Mur Siti nggih dereng.
5: Wes Mbak Ana sing urung.
1: Nggih.
5: Tunggu iki nang salam saka Kiwiro Gendeng.
1: Heeh, nggih Kiwiro Gendeng.
5: Pak Sunaryo Purbosari.
1: Pak Sunaryo Purbosari matur nuwun.
5: Iya, jawab aku yo stasiun RRI mau
1: stasiun RRI. Cepat
5: repot.
1: Nggih.
5: Wis kok. Ngono ya Mas ya.
1: Nggih.
5: Salam sehat.
1: Mm-hmm.
5: Sama perempat.
1: Nggih.
5: Mer
1: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Naya wonten ing Gading Sari. Kita buka WA guys tersebut yang sudah bergabung di kesempatan malam. Malam hari ini. Pak Gary, terima kasih. Akan saya bacakan satu persatu dari yang sudah mengirimkan sebelum jam 6 tadi. Dari Nogotirto pinanggi kalian Mbah Mulyo Sugeng Injang matur nuwun, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nggih. Pak Gading stasiun TVRI, Bu Esti stasiun mati Mas. Pak Dipaimin kalau wau sampun, Bu Susmi stasiun TVRI, ada Pak Untung Raharjo wonten ing pundi menika nggih. Jawabannya adalah stasiun Semut. Nggih. Stasiun Semut menika Surabaya napa pundi nggih. Ada Pak Anton Rianto stasiun TV, ada Mbalan Tambak Bantul stasiun RRI, ada Bu Widyaningsi stasiun TV, stasiun radio, stasiun cuaca. Nggih. Pak Frans wonten ing Wonosari, ini plesetan to Mas, stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU. Nggih. Ada Mbak Mudi wonten ing Giri Mulyo stasiun RRI lan TVRI, ada Kang Min wonten ing Jojoran monggo.
6: Sugeng esuk matur
1: kabar. Sugeng esuk.
6: Yang Mas Emi Prabowo.
1: Nggih.
6: Pripun kabaripun Mas?
1: Pangestunipun sehat.
6: Panjenengan tansah sehat lan pikantuk rezeki ingkang lancar.
1: Amin
6: kampel.
1: Amin.
6: Kula Kang Men niki badhe jawab Mas.
1: Nggih.
6: Jawaban kula ning stasiun televisi. Heeh. Mawon masuk ing kula.
1: Nggih.
6: Salam budaya.
1: Lestari budaya kun si maturun si menikau saking Kang Min jujuran ada Pak Samta di Gunung Kidul SPBU, ada Bu Eni Taman Tirto stasiun radio Mas, ada Mbak Anggu stasiun balapan lagu atau stasiun Tugu Monas dekat rumah Onzi di Jakarta Sanangge maturun. Ada Utidia wonten ing Demangan Baru stasiun televisi Mas Emi. Dari Utidia salam katur kagem sedaya kru pro 4 nggih. Pak Bukiran selamat pagi. Stasiun televisi RRI Yogyakarta Mas pokoke guyu rasa tuku penting sakit mlebet kelas matuk gathuk enjing menika nggih maturun. Pak Sutarno assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawabannya stasiun yang sudah tidak dipakai. Oh nggih, ada Pak Kartiman Sugeng Injing, Matuk Gaduk wonten ing Kaliurang, Pak Kartiman. Jawabannya stasiun televisi. Ada Pak Syed Ahmad dari Kalikotes. Jawabannya stasiun radio Mas. Mbah Jogo Mugi, Mbah Jogo nggih lurus nggih. Stasiun SPBU Mas. Oh nggih, ada Pak Kasiano Bolawen monggo.
7: Matuk Gaduk
1: nggih.
7: Sugeng Injing Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng Injing
7: kulo Pak Kasiono Mbulawen Teluk Gati ngaturaken jawaban. Kulo miturut kulo stasiun keng sak menika mboten dipun liwati kereta api menika kalebet stasiun Magelang.
1: Stasiun Magelang.
7: Menika amargi sak menika kereta api sampun mboten liwat Magelang. Mboten wonten ing liwat Jogja ngaler Magelang boten wonten. Liwatipun sak meniki Jogja jurusan Jakarta, Jogja jurusan Surabaya. Nggih. Magelang sampun boten dipun liwati. Mekaten Mas Semi Prabowo sing berkah dalem.
1: Berkah dalem sih maturun, Pak Kasiano Bolawen. Pak Untung wonten Taman Siswa jawabannya stasiun non aktif, ada Mas Tio Magelang stasiun Banjarnegara. Mas Guru Kadipiro Sugeng Nginjing stasiun Palbapang, ada Budwijo kalau sampun, ada Pak Trimoyati wonten ing Kricak Sugeng Nginjing Telawah Kedung Jati stasiunnya nggih. Kemudian ada Mbah Jio Matuk Gaduh stasiun TV Mas nggih, Pak Toyo di luar stasiun RRI Pro 4 Jogja. Ada Bumami Disewo stasiun pengisian bahan bakar untuk umum atau SPBU. Pak Badat terutama Sugeng Injing stasiun Rinduku. Wah ini itu lagu. Ada Pak Bu Agimo Sugeng Injing Bu. Jawabannya adalah stasiun TV Mas. Nih, ada Pak Barno Ditempel stasiun Ngabian Mas, berhenti tahun 1977. Stasiun Kalimenur menika sebutan stasiun tahun berhenti 1974 nggih. Ada Bu Salama Sugeng Injing Bu, jawabannya stasiun TV. Ada Mas Enge stasiun Palbapang pun jelas niku Mas. Nggih pun mboten dilewati kereta. Pak Tejo Sugeng Injing stasiun Temanggung, ada Basar Ciman dari Mantukismo stasiun Dongkelan pun ngaten mawon matur nuwun. Baik, kalau gitu kita jeda dulu yang tersebut ya, nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati. Wegah kelangan moh. Tansah nyawiji wonten ing Perempat Era di Yogyakarta.

0: betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami itu tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Ini Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Bunda!
3: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
2: Asik, dikasih ini Bun.
3: Oh, makanan.
2: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
3: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
2: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
3: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
5: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama saya Semi Prabowo di Matuk Gatuk kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum saya buka lagi telepon dan juga WA, saya punya informasi untuk Anda Sutresno Budaya. Ini berkaitan dengan upaya dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang juga bersama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat langkah percepatan pengembangan Yogyakarta International Airport atau YIA sebagai gerbang pariwisata internasional koridor Joglo Semar, Jogja, Solo dan juga Semarang. Nah, upaya ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas penerbangan, integrasi destinasi wisata dan juga sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran bandara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dalam satu rapat yang diselenggarakan di Gedung Pracimosono di Kompleks Kepatihan pada hari Senin yang lalu, begitu nggih, yang dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah atau PD, Pemda DIY, kemudian juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, kemudian juga perwakilan organisasi kepariwisataan. Kenapa dilakukan hal seperti ini? Karena tersebut yo, YIA ini masih belum ideal, begitu nggih, karena kapasitas layanan itu kan per tahunnya itu 20 juta. Sementara sampai saat ini baru dioptimalkan itu 25%. Sehingga butuh kolaborasi yang struktur, yang terstruktur begitu, dan juga ada pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak terkait sehingga keberadaan YIA ini bisa dioptimalkan dan memberikan dampak yang positif begitu nggih bagi wilayah di sekitarnya. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka untuk Anda tersebut ya, sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati oleh kereta api. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Halo, Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Injang Brajan masuk. Jenengan niku lho ten pundi mawon to ya muda? Walah nggih, pun iki sakat mlebet. Sehat-sehat to ya muda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Pun monggo.
1: Derek remen wae. Stasiun radio TV
0: nggih. Ngaten.
1: Salam sehat kagem keluarga lan kagem sedoyo pendengar Rompak.
0: Mekaten nggih. Waalaikumsalam ya mudah wonten ing Brajan minggir. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Encang Matuk Gatuk.
0: Wates masuk.
2: Nggih,
0: Pak Estunipun semanten ugi nggih Mas Ardi nggih.
2: Sehat. Khususnya Pak Amin wonten Jalan Dewan nggih sehat samawon.
0: Sehat nggih.
2: Tapi jawab nggih.
0: Monggo.
2: Niki nanu nek flash setan paling nggih stasiun radio, stasiun TV.
0: Nggih.
2: Serius mawon nggih. Iku kita di daerah riyen stasiun Brosot niku.
0: Brosot onten.
2: Nggih, tahun 1865 sampai 76
0: saya. Oh, ngeten. Nggih, sami-sami. Nggih, Mas Ardi wontening. Wonten ing wates matur nuwun. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Encang Matuk Gatuk.
0: Wah, kalasan menika.
2: Mboten kene. Heeh,
0: niki lah nggih pun ana to niki pun jenggera to mboten. Oh, nggih ngaten kok nggih. Ingkang bahkan sehat Kang Gilas.
2: Nggih. Alhamdulillah sehat
0: wae. Nggih, monggo.
2: Mugi panjenengan keluarga nggih sehat waras.
0: Amin, matur nuwun.
2: Nggih, stasiun televisi
0: niku. Stasiun televisi. Nggih.
2: Tadi diwati
0: nang. Ngaten nggih.
2: Nggih, matur nuwun
0: nggih. Kang Gilas matur nuwun ning kalasan nggih, sehat-sehat selalu. Kita buka lagi 503333 setersebut ya. Sugeng Encang Matuk Gatuk. Halo. Sugeng Encang. Bukar Sipi, sehat-sehat, Bu.
3: Alhamdulillah,
0: rada pilek. Waduh, rada pilek menika jan. Nggih, menggal dangan, Bu.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Monggo jawaban jenengan.
3: Stasiun televisi, Mas.
0: Stasiun televisi. Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami saking Bukar Sipin Jomblangan. Sugeng Encang Matuk Gatuk.
4: Sugeng injing matur kanca Mas Semi Prabowo ing
0: kene. Bu.
4: Nggih.
0: Jan kok ketok eleh semangat temen iki rebo paing napa nggih?
4: Rebo paing sakniki Mas. Heeh,
0: rebo paing niki.
4: Ning delale ora pasaran.
0: Oh mboten.
4: Nggih. Dadi ora sida jajan.
0: Wah, niku datang enteni pasaran jajan.
4: Lah nggih ta maneh, pasaran iki pepak ana, emplek ana, tempe bengok ana, tempe gembus.
0: Wah, ten pundi niku le jajan?
4: Anu pasar Sidowayah, pasar Wareng.
0: Pasar Wareng, pasar Sidowayah.
4: Oh, pasarane nek Pon kalih Kliwon.
0: Pon kalih Kliwon.
4: Nggih, dadi sesuk.
0: Nggih, Kemis Pon.
4: Ngenteni emplek sesuk.
0: Nggih. Eh, monggo.
4: Stasiun RRI Ngayogyakarta.
0: Stasiun RRI. Nggih, ngaten.
4: Ngaten, Mas Sami.
0: Nggih. Sugeng njang matur nuwun menika saking Bu Wagianti wonten ing Wareng, matur nuwun. Kita buka lagi tersebut ya, semoga ingkang badhe nderek rawuh wonten ing Matuk Gadok enjang menika. Sugeng njang.
5: Sugeng
0: Pak Nardi, sehat-sehat Pak Nardi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nggih.
5: Dijenengan sak warga nggih matur.
0: Amin, amin nggih.
5: Langkung para pandemen suka
0: ning Matuk Gadok nggih.
5: Matuk Gadok nggih. Sampeyan yo syukur waras.
0: Amin.
5: Saya minta akan kewajiban mak ini tidak diambil.
0: Amin si.
5: Ini boleh muka gerutu stasiun satelit.
0: Stasiun satelit. Oh ngaten ge. Sami-sami Sange Panar Timur Sari Maturnuwun stasiun satelit nggih. Dari tadi belum ada yang menyebutkan stasiun satelit baru Pak Nardi menika. 503333 Sugeng Injang Matuk Gadok.
6: Halo.
0: Halo.
6: Injing Mas Semi.
0: Jalan Bantul masuk.
6: Pak Muladi. Okay.
0: Oke, Pak Muladi sehat-sehat Pak Muladi.
6: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu nggih. Yeah. Monggo Pak Muladi.
6: Nggih, kula langsung jawab mawon.
0: Monggo.
6: Stasiun TVRI Yogyakarta.
0: Stasiun TVRI. Nggih.
6: Ya, mangaten nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Pak Muladi, terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi Sugeng Injang Matuk Gadok.
7: Sugeng Injang Matuk Gadok.
0: Saking Berbah.
7: Ponosari.
0: Sehat-sehat Pak Murianto.
7: Sehat, ah. Mas Semi sehat ya.
0: Sehat, Pak Nastuni pun.
7: Luar
0: biasa. Monggo Pak Murianto.
7: Cuaca agak anu redup, tapi
0: cuaca agak redup. Rada dingin, nggih.
7: Gua bakal jawab mang.
0: Monggo.
7: Stasiun TVRI.
0: Stasiun TVRI. Nggih, mekaten.
7: Nggih.
0: Sami-sami menika wawuh saking Pak Muryanto wonten ing Pak Muryanto sih wonten ing Jalan Wonosari. Sugeng Enjang Matuk Gadok.
8: Sugeng Enjang Matuk Gadok akhirnya masuk
0: mate. Pak Mojiono.
8: Jadi stasiun kereta api ini zaman Sewu Galur ini wonten pabrik tebu zaman London ini.
0: Nggih, Sewu Galur nggih.
8: Dalam jawab stasiun RRI mawon.
0: Stasiun RRI mawon nggih. Sawi-sawi menika saiki Pak Musiana Brosot. Satu penelpon lagi seterusnya Budoyo. Selamat pagi Matuk Gadok.
9: Tapi Mas Emi Prabowo ganteng.
0: Kabar di baik Mami.
9: Sehat walandong.
0: Sehat walandong nggih.
9: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Wah wah wah.
0: Sih Mami monggo.
9: Sehat pendengar sehat.
0: Sehut-sehut sedaya Mami.
9: Kula tak jawab stasiun Ngabean mawon.
0: Stasiun Ngabean nggih.
9: Ngabean mawon Mas Emi. Salam saking Mbak Eni Siti.
0: Sami-sami Mami Sarti Kanci, terima kasih sudah bergabung. Dan ini sekaligus penelpon terakhir di Matuk Gadok kesempatan pagi hari ini, karena waktunya sudah hampir jam 7. Sekarang saya akan buka yang bergabung di WA. Masih ada sekitar 40-an yang belum saya bacakan. Ada Mas Adi Gamelan, Sugeng Enjing, stasiun pemancar radio. Ada Mbah Wakina, stasiun Bantul. Pak Untung Samigalo, stasiun RRI Nusantara 2. Oh, Nusantara 11, Yogyakarta. Yeah. Mas Pri, pelayan stasiun radio. Kemudian ada Bu Sriwi Monjali, Sugeng Enjing, matur nuwun. Absen mawon. Ada Pak Bambang Starno, kalau mau sampun. Ada Kang Haji Montaneng Sandel, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Ada Mas Kelawar Ngudian mengirimkan voice note, monggo.
10: Kengenjing Mas Emi.
0: So, kengenjing.
10: Salam sehat.
0: Sehat selalu.
10: Nggih. Nek niku sing mboten dilewati kali kereta api niku stasiun RRI Mas Emi.
0: Stasiun baru.
10: Katet. Nek niku dilewati kali Grab napa Gojek Mas Emi.
0: Oh, ngaten.
10: Matur nuwun. Kengenjing sugeng tugas.
0: Nggih, terima kasih kembali menika wau saking Mas Kelawar Ngodian. Ada Pak Tri wonten ing Patok jawabannya stasiun televisi. Ada Bukit wonten ing Surabaya stasiun TVRI. Mas Bon ngaten mawon, matur nuwun. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul
11: stasiun Mandala Krida.
0: Stasiun Mandala Krida. Nggih. Mbak Ima Sugeng Enjing.
12: Sugeng Enjing Mas Emi jawab Mbak Ima mesti pulang ke stasiun televisi Mas.
0: Stasiun televisi. Oke. Pak Sutrisno Gamping stasiun BMKG. Nggih, ada Bu Naomi Sugeng Enjing. Ya pokoknya demawan Mas, pokoknya sehat-sehat selalu. Ada Yurati stasiun TV utawi radio Mas pun ngaten mawon. Pak Tupar monggo Senden.
13: Sugeng Enjing matuk katuk.
0: Sugeng Enjing
13: Mas Semi Prabowo. Iki tak nderek jawab loro ora apa-apa to Mas.
0: Monggo.
13: Loro Mas. Nggih. Sing pertama stasiun radio, sing kedua stasiun Bantul.
0: Oh ngaten.
13: Enten bekas stasiun Rakanggu.
0: Oh nggih.
13: Soale nek sing umum ki mengulon kene diliwati kabeh Mas, wiwit Rewulu, Sentolo, Wates tekan Purworejo ki diliwati kabeh Mas.
0: Oh mekaten
13: iku mawon Mas Semi niki nembe ngombe sekoteng kota
0: Bandem
13: ngoten Mas Semi matur nuwun warga Senden sedaya sami nyetel ngoten mawon Mas Semi matur nuwun.
0: Sami-sami patut palanuki warga masyarakat wonten ing Senden nggih tansah sehat-sehat selalu. Sugeng Enjing nggih menika dari Pak Sudarmono wonten ing Panembahan dari jam stasiun Ngabean. Bu Jumirah monggo Bu.
14: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Sugeng Enjing.
14: Sugeng Matuk Gatuk.
0: Nggih.
14: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Travis Mak Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Mas.
0: Monggo.
14: Nggih menika stasiun radio nggih saged, stasiun TV nggih saged. Ngaten to Mas?
0: Oh, ngaten.
14: Suwun Mas Semi.
0: Nggih, sami-sami. Ada Pak Agus Prastowo stasiun TVRI. Pak Abrori menika mengirimkan voice note.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
15: Pagi Wilujeng Injang
0: Mas Wilujeng Semi. Nggih.
15: Niki saking Pak Abrori nderek jawab Mas.
0: Monggo.
15: Jawaban niku nggih menika stasiun radio, stasiun televisi, kawi stasiun bahan bakar. Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Brori matur nuwun. Bu Sutini stasiun TVRI, RI, RRI nggih, Pak Sunaryana stasiun televisi jawabannya. Ada Bu Minarti di luar Magelang jawabannya adalah stasiun RRI Pro 4 Mas nggih. Pak supaya kadilayar menika mengirimkan voice note.
16: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang matuk kaduk kesarasan. Rezeki wonten ing Mas Semi.
0: Nggih.
16: Lan sugeng nindakaken tugas nggih wonten ing Pro Sekawan Ngayu Jakarta. Jawaban kula stasiun Srowot mawon Mas. Lan lepat nyuwun ngapunten guyu ora tuku keplok ora tombok sing baku seneng atine.
0: Ngaten.
16: Tetep gue sih Mas Semi Prabowo. Matur nuwun cuaca kadilar mika terang mika.
0: Nggih. Bu Purwanti jawabnya stasiun TV. Ada Mbak Suro stasiun televisi. Ada Bu Pipit Sugeng Enjing jawabnya stasiun RRI Mas. Ada Bu Ningsi wonten ing Wonosari stasiun TVRI stasiun klimatologi. Ada Mami Sartika kalau wau sampun KMT Projonolo Husodo jalurnya ditutup ya Mas niku, jadi enggak dilewati nggih. Pak Sari mantengan sugeng enjing, jawabannya adalah stasiun televisi. Ada Mbak Popi di Muntilan stasiun TVRI. Bu Yuliana Widiyati stasiun TVRI. Mas ada Bu Sarmiati stasiun RRI. Ada Bu Artini wonten ing salam. Jawabannya adalah stasiun TVRI. Ada Pak Agung Sutrisno, cuaca Gunung Kidul redup Mas, menika informasi. Jawabannya stasiun radio. Dari Puncak Surabaya Pak Yanto sugeng enjing, jawabannya stasiun RRI. Nggih, ada Pak Suhartono Harjo stasiun radio RRI Perempat nggih. Pak Sri Harjono wonten ing Madukesmo sugeng enjing, jawabannya adalah stasiun TV radio nggih. Pak Saryanto wonten ing Segan, jawabannya stasiun RRI. Mas ada Bu Partina wonten ing Bantul. Ndlingo sugeng enjing, jawabannya stasiun RRI. Ada Bu Jumakir, Pak Jumakir wonten ing Jelantir, jawabannya adalah stasiun televisi Pak Guru nggih. Dari Panjatan Pak Ersikit sugeng enjing, jawabannya adalah stasiun RRI. Bu Sri Sugiyarti stasiun luar angkasa nggih. Ada Pak Arif, jawabannya stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bu Cindy, pagi Bu, jawabannya stasiun radio RRI Yogyakarta. Mbah Glendi mengirimkan voice note, monggo.
17: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang.
17: Aduh, gaduh. Nggih. Niki Mbah Glendi ya ceng jawab. Niku stasiun ingkang badhe rusak, ingkang sampun rusak. Tapi stasiun sik mboten wonten rilih pun ngoten niku.
0: Mekaten. Nggih, sami-sami. Menika wau saking saking Mbah Glendi. Ada Pak Widodo, monggo.
18: Kakung Widodo,
0: monggo Kakung.
18: Timur, nderek gabung wonten ing acara Matuk Gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
18: Jawabannya Kakung, stasiun angkasa.
0: Stasiun
18: yang ada
0: angkasa
18: di atas.
0: Oh, ngaten.
18: Enggak mungkin kan itu dilewati. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Sami-sami. Ada Kang Widodo. Pak Eko Mulyana, selamat pagi. Stasiun radio, stasiun televisi. Ada Bu Dewi Sugengencing, jawabannya stasiun Bantul Mas Nunggu zaman Londorien gitu. Langsung wonten stasiun TVRI dan juga stasiun RRI. Matur nuwun. Ada Bu Sri Maharani wonten Australia Sugengencing. Mas Emi, jawabannya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke DIY dan Jawa Tengah. Oh, nggih, mboten menapa. Terima kasih. Monitor dari Sydney. Bu Atun, selamat pagi, Bu. Saya dari Jalan Pantai Trisik Kunjam stasiun RRI, Mas. Nggih. Sudah saya bacakan semua di WA dan juga telepon juga sudah saya tutup nggih tersebut ya. Jadi dari pertanyaan sebutkan satu saja stasiun yang tidak dilewati oleh kereta api. Ya, jadi tersebut ya, penggunaan istilah stasiun ini tidak hanya digunakan untuk perkeretaapian. Gitu nggih, itu pada intinya. Jadi istilah stasiun juga digunakan untuk beberapa hal ya toh, misalnya untuk selain untuk perhubungan atau transportasi ya, ada stasiun stasiun kereta api, juga ada stasiun yang untuk penyiaran ya toh, misalnya adalah stasiun radio, stasiun televisi. Kemudian juga selain itu istilah stasiun juga dipergunakan untuk cuaca, yaitu stasiun meteorologi, stasiun geofisika, stasiun klimatologi, begitu nggih. Kemudian juga tersebut ya, istilah stasiun juga digunakan untuk bidang antariksa, yaitu ada stasiun antariksa. Kemudian juga itu biasanya yang ada di atas sana, yaitu. Nah itu dia sesuatu itu ya. Jadi penggunaan stasiun itu tidak hanya sebatas untuk transportasi, tapi juga untuk bidang-bidang lainnya. Dan juga penyebutan pimpinannya pun juga kepala stasiun, yaitu kepala stasiun radio, kepala stasiun televisi, kepala stasiun geofisika, kepala stasiun meteorologi, kepala stasiun meteorologi, begitu nggih. Itu dia sesuatu itu ya. Jadi memang penggunaan, oh iya tadi lupa, stasiun pengisian bahan bakar ya, SPBU atau POM itu juga pengguna stasiun itu untuk yang energi begitu nggih. Baik, Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, Sersan Budoyo. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bahwa penggunaan istilah stasiun tidak hanya sebatas untuk transportasi, tapi juga untuk bidang-bidang lainnya. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gaduh edisi berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Terima kasih Sugeng Injing dan Sugeng Makarya.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Jogja terus memperluas gerakan pengelolaan sampah mandiri di masyarakat. Salah satunya dengan menetapkan Kemantren Umbul Harjo sebagai wilayah percontohan pengelolaan sampah organik. Untuk mendukung program tersebut, perwakilan rukun warga atau RW mengikuti pelatihan metode Losida Vermicompost. Mantri Pabong Projo Kemantren Umbul Harjo Ananto Wibowo berharap pelatihan ini bisa mengubah kebiasaan warga dengan mengolah sampah sejak dini dari rumah. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan ajang Inacraft Festival 2026 menjadi momentum strategis bagi produk kriya lokal untuk menembus pasar internasional. Saat membuka acara di Jogja Expo Center, Sri Sultan menyatakan produk kerajinan Jogja seperti batik dan perak memiliki identitas budaya yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global. Festival yang mengangkat tema Hamemayu Hayuning Bawono, Sultan berharap event ini tidak hanya meningkatkan transaksi dagang, tetapi juga memperluas jaringan bisnis UMKM lokal dengan delegasi mancanegara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.